0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara untuk memastikan bawang tahan lama. Ikuti panduan lanjut berdasarkan jenis simpanan bawang kita di dapur. Jenis bawang kupas, bawang kedap udara. Jika kita telah mengupas bawang secara berlebihan, masukkan lebihan bawang ke dalam bekas bertutup rapat dan simpan di bahagian sejuk ataupun chiller peti sejuk. Simpan beku atau freezer. Bawang yang dikupas boleh dipotong, dimasukkan ke dalam beg ziplock dan dibekukan jika kita ingin menyimpannya untuk tempoh yang sangat lama. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Hai, kami Erwin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya. Kami tu nak minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-speak karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang. Pastinya kami dua nak buka topik lah. Topik yang agak menarik untuk dikelayikan.
1: Ya. Jap, sekedar. Batuk-batuk. Okay, dia berasa cabi hijau eh.
0: Dia berasa.
1: Okay, yang sedang memandu waktu tu, selamat dalam pemanduan kita. Memandulah dengan berhemah kata kita nak oh.
0: Betul.
1: Tapi untuk tajuk kita tu ada kaitannya dengan memandu.
0: Oh, iyalah nak nanya dengan kita orang. Mungkin ada pengalaman-pengalaman kita orang lihat pemandu-pemandu di atas jalan raya. Ataupun mungkin di kalangan kita pun lah.
1: Yep.
0: Yang memandu, siapa yang lebih dahsyat? Lelaki ke perempuan? Jadi kita orang boleh hantarkan komen kita orang di rumah biru.
1: Iya.
0: Komen di rumah hitam pun boleh, tidak masalah.
1: Iya. Okey, bila sebut dahsyat tu, kami nak jelaskan dulu lah.
0: Oh.
1: Bila disebut dahsyat tu, kami orang ada yang dahsyat tu orang yang teruk.
0: Yang negatif
1: je lah. Negatif fikir.
0: Yang negatif je lah.
1: Tapi bila disebut dahsyat tu sebenarnya, nya ada dua maksudnya. Maksud yang pertama, dahsyat ya, nya boleh diterjemahkan sebagai kecekapan yang tinggi lah. Nya cekap di jalan.
0: Cekap.
1: Okay, yang dahsyat sikit lagi ya, gaya pemanduan yang menggerunkan. Terlalu yakin menyebabkan kita yang numpang pun rasa
0: kita sebelah kita nak break.
1: Menggerunkan.
0: Kita numpang di sebelah nak nekan break.
1: Ya. Kan orang numpang di sebelah lagi rasanya yang nak nekan break.
0: Betul. Macam
1: terlalu laju.
0: Contohnya macam kita nanggar sukan pemotoran lah yang main drift ya. Rompuan pun main drift. Ia pun boleh dikategorikan sebagai dahsyat. Sebabnya cekap dalam pemanduannya, boleh drift bagi kereta.
1: Iya.
0: Apa tu? Salam tunjuk peace lah Yus. Peace.
1: tunjuk Yus. Jadi ia yang akan kita bincangkan lah, siapa yang lebih dahsyat memandu, wanita ya atau lelaki.
0: Yang sudah menyapa kita, beri salam di rumah biru, boleh boleh komen lagi, hantarkan pendapat kita orang, lelaki ke perempuan yang paling dahsyat memandu. Boleh cerita sekali. Jangan kita orang ada yang paling dahsyat perempuan.
1: Iyalah. Kena jelaskan. Jangan tergantung.
0: Jangan tergantung lah. Kena jelaskan apa sebab kita madah perempuan lebih dahsyat memandu. Jelaskan lah. Mesti ada penjelasan. Kelak dipadah tak perempuan nak marah perempuan nak. Padah tak orang lelaki nak marah orang lelaki ke.
1: Kena disokong dengan alasan lah. Kena kita madah macam kita madah yang dahsyat kecekapan yang tinggi. Siapa memandu macam ni?
0: Oh, betul.
1: Yang dahsyat pemanduan, gaya pemanduan yang menggerunkan, wanita kena. Kena menggerunkan.
0: Mestilah ada sebabnya. Mesti
1: disokong dengan alasan lah. Jangan madah orang lelaki, orang puan. Sebab maksudnya tadi membawa dua maksud dekat sia.
0: Betul. Macam contohnya macam panik muda tu. Nya memandu memang berhati-hati. Sebab saya pernah numpangnya. Nya berhati-hatinya.
1: Ya.
0: Bagusnya tu. Bagusnya.
1: Dapat berapa bintang?
0: Nya dapat 5 bintang. Beri 5 bintang dengan Pak Nek lah.
1: 5 per 10 kah?
0: 5 per 10.
1: Hai setengah. Ingat 5 per 5. 5 per 10. Aduh.
0: Jadilah.
1: Kak Asanah Dawi ada madah situ aja. Komen di rumah hitamnya tu. Nya madah anaknya katanya. Nya mau drive. Tapi nya si yakin dengan diri jemput. Rasa takut. Nya mau drive tapi rasa ragu-ragu.
0: Nya
1: yakin tapi ada sifat ragu-ragu. Boleh juga ya dikategorikan dahsyat lah.
0: Ya kena biasakan diri lah mbak.
1: Kena biasakan, betul.
0: Tapi ada seorang kawan kita.
1: Kena patih.
0: Ada seorang kawan kita. Kan? Nya selalu
1: lesen ada.
0: Nya duty pagi-pagi, lesen ada.
1: Tapi si debing.
0: Tapi si tahu lah tahun bila nya akan debing.
1: Debing dalam mimpi je lah. Tak mau numpangnya si. Punya debing.
0: Punya debing kah? Simak saya. Walaupun diberinya RM10,000, RM20,000 kan. Tak lah. Kan?
1: Ya kah? Tu Suhaimas.
0: Legasi. Dapat kami lah win-win situation. Kadang perempuan loba, kadang lelaki loba. Benar si. Sama-sama sebenarnya. Si semualah ada certainnya. Mungkin ada yang perempuan tu kuatannya terlalu berhati-hati mungkin lah. Ataupun ada juga yang kata orang tak fokus ke sikit benda aja. Ya si fokus kepada bapa penjuru yang kita ada dalam pemanduan bah. Kadang-kadang ada aja yang memandu nangga sikit penjuru aja. Depan jak dia.
1: Depan jak dia.
0: Kek kanan nyasi duli.
1: Kek kanan ada. Belakang.
0: Nyasi duli.
1: Sedangkan cerminnya boleh nangga belakang. Kiri kanan.
0: Sebab ya lah Jai, mungkin kita nanggar orang driving lah. Baik lelaki kau pun bila driving, nyakkan driving. Bila nyak nak masuk dia akan masuk terus. Sebab apa? Dia fokus depan aja. Dia asyik luli ke kanan. Belakang masih fokus.
1: Sebab dia asyik buat signal lah.
0: Sebab dia asyik buat signal. Dia akan fokus dia pun aja depan masuk. Ya, kita belakang lagi.
1: Aduh, bahaya ya.
0: Bahaya.
1: Bahaya pemandu aja yang menggerunkan ya. Dahsyat. Dahsyat yang menggerunkan ya.
0: Aduh. Okey lah. Sebenarnya kita kan boleh hantar lah. Di rumah biru kah ataupun di rumah hitam kah, insyaAllah kami doa akan baca. Apa tu?
1: Siapa tu? Mazze Turkish Airlines. Mazi kah?
0: Mazi Turkish Airlines.
1: Yang ada sebenarnya yang mau share, tapi bingung lah Cik Pak masuk rumah, bingung sebulan makan nasi bungkus. Padahlah kita nak madah perempuannya dahsyat-dahsyat dari segi macam ni. Dah kami madah teh dahsyat dari segi macam ni, kecekapan yang tinggi ke, gaya pemanduan yang menggerunkan ke? Komenlah.
0: Mezi, sikit kami nak madah dengan kita lah, mutan nak beri pendapat lah. Boleh, saya masalah. Tapi kena ada kubi tiup lah. Ha? Okay, lekat kita beri komen. Bila tak balik tu rumah ke lah, belilah dia. Ya, ajak. Kan?
1: Harapnya si dengar lah, Mezi. Ya, ajak. Harapnya si dengar. Okay, ya, ajak sebenarnya.
0: Aduh.
1: Tetaknya. Okay, Wani ya komen. Bukan. Ya, apa? Suhaimas yang komen dengannya.
0: Oh, tu komen daripada Am tu. Attitude pemandu sebenarnya. Si kira lelaki rompuan. Ya, pandangan saya. Mungkinlah, kan? Ya, pendapat kita, Am. Daripada kredi ke kelas kendo kami jadi penumpang je walaupun tanya
1: walaupun
0: putus.
1: Apa
0: putus meja
1: walaupun sambung jangan diputus. Jap kami kemas kini ada 32 komen lain. Silakan.
0: Panik kita, jangan panik. Kami tahu bini kita si langgar TikTok. Kami tahu bini tak silangkan TikTok.
1: Oh, mendam.
0: Ni tak kita berani.
1: Mendam komen tu.
0: Ni mendam harus diingat selalu. Perempuan si pernah salah. Walau lembu kaki enam, tanya. Kami tahu. Sebab apa? Kerana ada bininya, si faham gila ke Sarawak.
1: Oh, katanya mantai je lah.
0: Katanya mantai je lah.
1: Okey, dan kita mangga di rumah rumah biru kita tu untuk komen. Belum masuk gila tu.
0: Tu.
1: Saftuyah Ramli. Okay, mana yang dahsyat memandu laki kami katanya.
0: Oh.
1: Lakinya munya ngembak motosikal mengalahkan orang muda. Kami nak membonceng pandai takut katanya. Kadang merepak kami di belakang ya.
0: Ya.
1: Yang ada orang lelaki.
0: Ya, biasa kat satu ya, biasalah kan.
1: Ini saja hanya orang tak peloknya. Ini kena faham.
0: Umur ya hanyalah satu angka. Jiwa hanya masih muda ambak motor.
1: Ya, dia nak kongsi rasa muda dengan kita. Kena faham ya, Kak. Mau yang ambak laju kita kuat lagi peloknya. Mau dapat jangan sampainya ya si bernafas.
0: Ya, sebenarnya.
1: Mau kita dah rasa si bernafas sebabnya slow. Ya, udah katanya gelak. Si bernafas ke betul.
0: Kak Zara apa ada jawab komen tu Kak Zara. Mun Kak Zara lah selalu nanggah laki dengan perempuan sama aja. Mun nemu yang paling dahsyat ya. Kadang-kadang nanggah nak slow je terapi yang mau nak mau pecut je lah. Ya, aku malas nak madah. Tapi jangan diamalkan ya. Pesan Kak Zara lah buat semua. Makasih you Sanjay. Sama-sama.
1: Lagi yang nak masuk berkongsi pendapat kita. Apa tu? Rizwandi. Okay, Rizwandi, yang mana kami pernah numpang driver tidur buku air.
0: Oh.
1: Dari Tebuan sampai Semahan.
0: Siapa?
1: Tapi sampai selamat. Macam ni ya. Driver tidur buku.
0: Hah?
1: Ni tengah ya. Driver tidur buku.
0: Mun
1: ni driving si.
0: Mun pengalaman kami. Mun pengalaman kami lah. Nangga orang tidur tapi mata buka pernah.
1: Aha?
0: Tapi nangga orang driving tapi berkuruh si pernah.
1: Ya latih heran.
0: Macam ni ya.
1: Macam ni Rizwandi tu.
0: Rizwandi.
1: Pengalaman Rizwandi tu.
0: Selamat si.
1: Ataupun pemandu ataupun driver yang tidur sebelah. Ya benar.
0: Oh. Macam ni ya driver.
1: Tidur sebelah.
0: Driver berkuruh.
1: Kita yang driving. Benar. Ya benar kali.
0: Tapi
1: kita, tapi jauh ya.
0: Tapi mungkin. Orang yang berkuruh tek, yang driving yang berkuruh tek, kita numpangnya ke Rizwandi.
1: Oh, ya tapi
0: dulu.
1: Tebuan sampai Semahan. Macam ni situasi sebenarnya. Sebenarnya pernah numpang driver tidur berkuruh. Nya numpang.
0: Nya numpang?
1: Hmm.
0: Nya numpang kah?
1: Hmm, nya numpang katanya.
0: Oh, terer. Kami muji lah. Orang ya terer lah.
1: Oh, kan no, macam ni.
0: Nya driving sampai berguru. Sebab apa?
1: Atau pilot kali?
0: Kan, sebab apa Rizwandi lagi dapat komen?
1: Nang tidur katanya. Nang tidur berguru.
0: Nang tidur? Oh,
1: nya drive. Ai. Ai boleh dengar.
0: Boleh dengar kami. Tapi nang terernya lah. Mungkin kita numpang lah sebab nya lagi dapat komen. Bah, Rizwandi lagi dapat komen.
1: Oh, kan.
0: Ya, kira selamat lah.
1: Oh, nya ada selamat katanya. Tapi katanya selamat sampai selamat.
0: Oh. Hmm. Dahsyat sih pernah. Ui.
1: Boleh. Ui, emu apa dan bimbang oh, boleh tidur.
0: Panik ke lah. Rasanya boleh lah. Macam panik tu yang ngembak healing sebenarnya.
1: Kereta kena towing kan.
0: Boleh cuba panik. Tidur sampai driving sampai berkuruh panik.
1: Boleh dituntut ilmu ya panik. Dengan orang ya.
0: Tu Ali, Ali pun ada juga tu. Ali Gunpla. Ha, yang komen. Pengalaman kami dulu yang ngajar kereta perempuan lebih berani. Ha, dengar.
1: Ah. Okay, alasannya ya tak.
0: Tapi tak benar lah.
1: Puan lebih berani.
0: Puan lebih berani.
1: Berani macam ni ya.
0: Bini kami dulu.
1: Berani mengembak kereta.
0: Oh, first time-nya belajar driving. Hmm? Habis kereta pak mentua jadi limbaknya.
1: Habis.
0: Oh.
1: Okay.
0: Kejut-kejut tangan hilang. Nya, nya dengan cousin mak saya.
1: Oh.
0: Ah, mak saya.
1: Berani nak cuba mengembak.
0: Saya dah, oh. Padu hal kaun.
1: Oh, dah ada lesen belum tak masa ya?
0: Oh, dah dah.
1: Oh, kaun. Dapat lesen.
0: Kaun ya berbusin kaun di perumahan. Kejut tak enggak? Rupa-rupanya hilang kereta pak mentua.
1: Di pak kaun. Sebabnya yakin.
0: Yalah.
1: Sebab bila dah bawa dapat lesen tu, mungkin si bulat lah madah memang ada agak rasa apa takut-takut kita. Terutama sekali bila nak keluar ke bulatan. Memang ada rasa apa si yakin kita. Tapi bila kita dah selalu, dah tahu laluannya, okay, tujuannya pembawaan di lorong-lorong tertentu membuatkan kita jadi nak yalah lebih confident lah.
0: Tuan Nasri atau pun ada juga tu orang terbelu tu. Yang ada kami selalu mbak kereta bini kami ngepak slow gila. Bini tak driving sih tuan.
1: Punya driving oh benar juga. Punya driving sih. Punya driving logik juga kita dengar alasan macam ya.
0: Tapi alasannya tak kami pernah juga macam ya. Kami tu bukan jenis yang ngembak ngembak kereta tu laju lah.
1: Ya ke?
0: Slow nak juga. Laju sikit.
1: Kaun
0: lah. Kaun.
1: Kaun.
0: So, kita ambak slow. Di padas, di suruh slow. Bila kita ambak slow, slow nak juga. Bila ambak laju.
1: Laju nak juga.
0: Marah kah?
1: Sama salah tadi. Mr. Vlog kat di rumah hitam kita. Yang ada style pemanduannya dengan bininya sama.
0: Oh, sama.
1: Dia selalu madah kami bahaya katanya. Walaupunnya lebih agresif. Macam mana tu?
0: Aduh.
1: Sin, sin lah sama. Mungkin tak madah style pemanduan kita dengan isteri kita sama.
0: Oh, mesti ada beza.
1: Si sama lah ya. Sebabnya selalu madah kami bahaya katanya. Walaupunnya lebih agresif. Maksudnya kat siasal pemanduan yang berbeza.
0: Oh. Rantau sebang laut sama aku. Kau salam. Om puan kami jalan. Ah, apa ya? Apa yang om puan kami jalan?
1: Om
0: cuba,
1: puan?
0: Cuba tak hadam lho.
1: Rantau sebang laut?
0: Oh, om puan kami jalan.
1: Om puan kami jalan?
0: Ah.
1: Apa maksud apa kita? Ya? Cuba jelaskan dulu maksud kita ya. Bila mbak laju, nya takut.
0: Ah, bila mbak laju, dia takut. Cuma dia tak fikir ya, Tuan Nasri. Cuba tak madah lho. Bila kita mbak laju,
1: nya takut.
0: Nya takut, nya akan kompon bisik.
1: Bila mbak slow,
0: dia slow, daripada dia slow lah juga.
1: Macam
0: ni kita nak fikir.
1: Sebab salah.
0: Sebab salah kan.
1: Nya yang sebenarnya nak mandu kali. Cuma kita dep lah. Tidur tak tu lah.
0: Benar pada Ali ya. Nya mesti dengan nak Abang Alim pun cerita tu. Pun si mau ada gangguan dari bingi. Ibu mbak bini sebelah.
1: Udak leman.
0: Udak leman.
1: Kan dia jalan udak leman.
0: Oh, udak leman.
1: Udak leman dah pesan nak.
0: Nasir Sabri, kita tahu si masuk driving dalam iman. Macam ni ya, cuba tak explain dulu. Macam ni, memandu dalam iman.
1: Oh.
0: Agi di, agi berfikir me dua tu. Driving
1: lagi,
0: dalam iman.
1: Rizwandi, mun kawan kami katanya, jangan jak kita madah kita lambat kah, laju dikit kah, nang tahu berdiri kita dalam kereta. Dahsyat. Dahsyat pemanduannya. Dapat berdiri dalam kereta.
0: Aduh. Abang Wendy, ceritanya tajuknya tik, siapa yang lebih dahsyat memandu, wanita ataupun lelaki?
1: Tok di rumah biru tok, Herman Sanpino.
0: Oh.
1: Okey, nama dia menggerunkan bila perempuan start drive, munya dah tarik kerusi depan. punya dah adjust apa kursinya ke depan.
0: Ke depan.
1: Geruknya akan jadi tinggi, mengatih bonet depan.
0: Macam mana? Dia driving dengan bonet depan.
1: Macam ni. Si bila dah terlalu ke depan kan nang.
0: Tapi nang, tapi nang kami pernah nangga. Rumpuan nang driving macam
1: ni. Kakinya si sampai. Kakinya si sampai nak minyak nak.
0: Nya bukan apa, sidaknya style ya. Si semualah, si semualah. Mungkinnya rasanya mungkin baru driving ataupun baru setahun tak tahu driving.
1: Tapi lucu lah.
0: Kita nya pun seat akan di depan steering tu.
1: Nang tak kena habis ke depan.
0: Bukan apa, nya nak membangsikan bonet depan dengan kereta di depan.
1: Oh,
0: ya nak di tangganya sebenarnya.
1: Ataupun kaki clutch yang nak tekan break dengan ya.
0: Siapa juga ada pemandu perempuan tu. Dia memang tinggi, kaki panjang, tapi dia tetap di depan sebab dia nak bonet ya sebenarnya.
1: Oh, nak bansi lah.
0: Nak bansi bonet depan.
1: Ah, panjang gila ke jungo kereta ya.
0: Okey, komen daripada Muda Azam di Rumah Biru. Ya mada, assalamualaikum Yus dan Jai. Adis tanya, nak nama driving dahsyat tu dua-dua ada kemampuan kedahsyatannya. Yang kami ada nemu perempuan ni ada bertembung masa nak balik dari kubur last week. Jalan nang sigit kereta aja. Maka hilang dah. Maka katanya tepinya ada ruang untuk pergi ke tepi. Agi juga nyucuk ke depan. Alu tak air-air, kami alulah ngundur. Nang hebat mainan tu. Sekali nanggak perempuan padu. Sigit mau kongsi laki kawan kami dulu eh. Drive boleh tidur huyong hayang je kereta.
1: Ui.
0: Kami di belakang malah je hon-hon. Bila kami motong air.
1: Tidur
0: kawan. Gini je air.
1: Eh.
0: Hebat. Sama geng dengan Zondi tu.
1: Jalan lurus sekali. Kami rasa bila jalannya lurus mungkinnya mungkin
0: ya agak bahaya ya sebenarnya.
1: Tapi dalam ya pemanduannya bahaya tau si.
0: Ikut kita microslip.
1: Sebabnya nak ambil peluang melelap mata walaupun sekejap beberapa saat. Mau jalan Bangkok sih lah dapat. Mau jalan lurus mungkin.
0: Tapi agak bahaya. Dan nama microslip tu bahaya. Dalam beberapa saat aja kita boleh masuk ke lorong sebelah.
1: Betul.
0: Bahaya eh.
1: Okey tu Mak Yang Ashna Di Jares. Wah, habis nama. Ni mana anak-anak kami semua lepas form 5 nyanta dah ambil apa tu learn dan kami patihkan sidaknya mbak kaita. Tapi mun kami numpang daknya kami tutup mata. Sebab kata daknya Umi dak yang dahsyat drive apa tu remind lagi kucing miri 7 jam jak katanya. Oh ya ka Uminya dahsyat driving ke?
0: Kucing miri 7 jam jak.
1: Jam.
0: Ih dahsyat dah 7 jam aja kucing miri.
1: Anaknya madahnya lebih maknya lebih dahsyat juga. Memandu. Tapi maknya bila anaknya ngembak kereta, maknya takut jam mata. Si Wani nangga.
0: Ya, rasa-rasanya tayar si cecah jangan ayah.
1: Tak orang tu. Yang kenapa dikepung tak orang nak laju-laju.
0: Saya tahu lah. Saya tahu rumah tak orang lari. Kok kayak. Mau rumah pada lari boleh tak?
1: Kucing miri tahu jalan dah kaca.
0: Jangan laju-laju lah. Agak bahaya lah kan. Jamilah Joniman pun sama juga tu. Driving yes. Diri kami pun. Lagipun eh. Mun jalan clear. Si perasan akan minyak. Nyempun akan Jamilah pun. Dahsyat kita kak.
1: Tok di rumah hitam tu. Rantau seberang laut. Bila orang rumah drive katanya. Jalan jauh kata dekat. Jalan dekat kata jauh. Awak kan ajak lah. Katanya asal sama sampai. Oh, dibuat makin jalan jauh. Tak dekat, jalan dekat. Tak jauh macam ni.
0: Aduh, siapa yo? Kau salam sih. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Nak rancak topik hari itu, DJ. Terima kasih, Maliza. Apa cerita kita dua tu, DJ? Ceritanya macam tu, Nazim. Ceritanya, siapa yang lebih dahsyat? Driving

0: Dahsyatnya macam ni. Dia memang cekap. Tapi ada perempuan cekap yang buat trailer.
1: Ada yang terbaru.
0: Kerana kecekapannya yang buat trailer, yang buat bas.
1: Betul.
0: Yang buat belon.
1: Ada seorang wanita yang viral baru-baru tu.
0: Kan.
1: Yang buat trailer. Tahu rasa? Si ada rasa.
0: Tahu orang si buat trailer, yang buat trailer.
1: Cekap. Buat trailer, rompuan.
0: Ada sikit lagi dahsyat yang menggerunkan pemanduannya. Kita orang kena, kena pandai buat komen nak yalah untuk topik tu lah. Jadi esok kita ada panggil lanja. Panggil lanja di rumah biru. Bukan panggil anja.
1: Bukan.
0: Panggil lanja.
1: Panggil lanja.
0: Mungkin kita orang naknya belanja, kita panggil dia je. Yang mana perempuan drive lebih dahsyat lah. Sebab bini kami punya drive-nya laju. Sihal. Mungkin kami drive pandainya juga slow. Aduh.
1: Okey, Kak JJ dah habis je ya?
0: Dah.
1: Atau Kak JJ. Jadi nak julahi. Pengalaman dia pun wanita teman rapat selalu numpangnya. Nang di ujung tanduk nyawa aku. Numpangnya. Kita teh. Di sebelah senesa ingatkannya ibu drive ganas dia suka hati ajak nyelit. Mun orang nyelitnya disumpahnya. Pernah bawa jumpanya juga sebab drive nang ndak mikir orang lain. Rasa dalam lita berlomba. Pernah nyeruduk naik atas bam tepi jeraya. Kuatannya tak berebut dengan orang lain. Mun arah habis dulu nang pandu cermat jiwa pun selamat. Di sebelah nisi nak risau. Ya ajaklah pengalaman ibu. Terima kasih.
0: Okey
1: lah ya.
0: Beberapa komen.
1: Beberapa komen yang kita nak baca. Lepas tu kita nak rehat dulu. Kita nak dengar sikit lagu.
0: Ya.
1: Lepas tu kita ada lagu pada KRU. Negatif.
0: Yep. Kita nak meredakan situasi. Betul. Suasana nak berhibur dulu.
1: Nah, jangan kita mikir negatif-negatif aja.
0: Ya. Yang okay. Memandu. Okey, selamat dalam pemanduan. Berpada-pada. Berjimat. Berjimat ini. Berhemat.
1: Berjimat cermat. Dalam pemanduan.
0: Berhemah semasa mandu. Yang sedang mendengar kita, okey?
1: Berjimat cermat.
0: Jangan terus lampu kuning lalu ditekan pedal minyak.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.

0: Alright. Nah, yalah cerita nanti pasal driving, siapa yang lebih dahsyat, perempuan ke orang lelaki.
1: Iya.
0: Yeah. Jaitinya madah perempuan.
1: Ada juga yang madah orang lelaki.
0: Madah lelaki.
1: Tapi nak, bila kita nanggar statistik rasmi Malaysia dan juga negeri Sarawak tu, bagi mengelakkan ada pihak yang berasa asyik puas hati, jomlah kita buktikanlah berdasarkan statistik rasmi daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman serta juga Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS untuk tempoh 5 tahun kebelakangan tu.
0: Yeah.
1: Jadi untuk angka rasmi itu hanya mendedahkan fakta yang mengejutkan secara konsisten lebih 80% hingga 85% daripada kes kemalangan maut di jalan raya kita kat Malaysia itu melibatkan golongan
0: apa ya?
1: Lelaki.
0: Ya kah?
1: Lelaki. Jadi pihak MIROS mengesahkan bahawa kadar kematian yang tinggi ini berpunca secara langsung daripada gelagat pemanduan lelaki yang berisiko tinggi seperti melanggar lampu isyarat merah dan memotong secara berbahaya. Saya pada kami tu bila dia jumpa traffic light. Bila jumpa traffic light dah kuning tapi masih kita kan pedal minyak.
0: Kan? Siapa selalu malah cemia?
1: Okey, mun kat Sarawak. Dekat Sarawak tu pihak berkuasa trafik negeri mengesahkan majoriti kes kemalangan berat di laluan utama macam Lebuh Raya Pan Borneo ataupun jalan pesisir kebanyakannya pun melibatkan pemandu lelaki.
0: Lelaki juga.
1: Ya, akibat kegagalan mengawal kenderaan. Yalah. Masanya memecut laju.
0: Yalah, kita orang-orang lelaki driving macam ya.
1: Ataupun memotong di garisan kembar.
0: Biasa semua kan.
1: Tapi macam ni perempuan.
0: Perempuan.
1: Statistik tuntutan insuran tempatan menunjukkan wanita memang jarang terlibat dalam kemalangan maut.
0: Ya kah?
1: Tapi setidaknya mencatatkan angka yang tinggi dalam kemalangan kecil dan cala bala. Itu saya.
0: Oh, ya.
1: Orang langgar.
0: Orang salah.
1: Itu saya.
0: Panik, tapi, orang
1: tapi orang langgar. Saya tak langgar orang.
0: Langgar panik, nyalah orang panik.
1: Salah. Bim yang salah. Bim yang bersalah tepi dia.
0: Langgar panik. Bim ni salahnya panik. Cuba keluarkan ayat-ayat dulu. Ayat-ayatnya. Yang lembu kaki enam dek.
1: Aduh, panas saya dah makan laksa pindeng.
0: Tapi isu pemanduan tu lah, isu pemanduan. Kadang-kadang di Sunanjung lain, yang pun corak pemanduannya lain.
1: Betul.
0: Di Sarawak tu lain.
1: Sebab macam yang tular kan
0: yang
1: sebelum
0: tular tu. Sebelum tu pun ada sidak yang bawa pindah ke Sarawak. Ada sidak di Sarawak tu memandu seolah-olah macam raun katanya.
1: Slow.
0: Tapi yang base-nya ni ada point corner. Tapi yang base-nya mandu di Sarawak malah saya dengar bunyi horn. Jadinya agak tenang lah. Walaupun slow tapi dia tenang. Saya dengar bunyi horn paling dah. Ada pro
1: dia mau tanggal lah jalannya. Jalan persekutuan. Dengan jalan negeri.
0: Macam ya juga apa yang di komennya pasal di bulatan. Di bulatan nunggu clear benar-benar baru sedianya keluar ni madah.
1: Betapa tenangnya. Tapi alhamdulillah sebenarnya bila dia berfikir positif Yusof.
0: Betul.
1: Bila dia naga situasi sebelum tu dia berebu-rebu terkejar-kejar. Di sinun lah.
0: Betul.
1: Dia bandingkan bila dia sampai Sarawak tu dia jumpa tenang. Ketenangan. Seharusnya dia bersyukur dengan perubahan.
0: Betul.
1: Apa perubahan macam ialah. Sebabnya boleh memandu si terkejar-kejar. Tenang-tenang.
0: Dia tenang bang. Si perlu nak berubah. Macam sinun sebenarnya rushing. Sebab apa? Jalan sebenarnya agak jauh.
1: Semua orang memandu laju di sinun.
0: Sebab sebenarnya makai highway pindah kan. Bila nak makai highway
1: berbutol lagi.
0: Berbutol dengan jam lagi.
1: Dia akan berbutol.
0: Macam di situ orang oleh karena orang santai driving di Sarawak tu apa nak direbut sebenarnya kan.
1: Tapi benar jual lah. Tapi kadang-kadang memang terlalu perlahan di jalan lorong laju. Ayah kita memang faham lah,
0: memang.
1: Satunya mu nak raun 40 pergi lorong kerek lah.
0: Mu nak raun yang kaki je lah.
1: Tinggal dah kereta tapi jalan nak
0: Okey lah.
1: Okey
0: apa? Tak baca komen?
1: Okey sempatlah 2-3 ikut komen.
0: Boleh. Silakan.
1: Mana?
0: Tuh, Ramadan sudah enak.
1: Kami lagi refresh.
0: Muhammad Zakib. Muhammad Zakib nya pun komen juga kacak topik TikTok ko dan baru 2 hari yang lepas kami serta keluarga dan anak buah kami balik ke Bintulu. Uh-huh. Rempuan lebih laju dan selit menyelit time memotong bila memandu. Sampai kami negur anak buah kami, boleh-bolehnya senyum ja. Ah, bah ya ja lah oh, ya sekadar pendapat ja, ja nong tanya. Wah, lama si dengan nama atuk ko. Julaini dengan Karisma.
1: Tok jodoh bertemu di Sarawak FM.
0: Di Sarawak FM tu, alhamdulillah.
1: Pendengar Sarawak FM kita. Okey, Tok Ramadan Madan. Yang mana ada perempuan sama kerja dengannya. Yang mana Ramadan tu bahaya ambak kaita cara memanduan. Bila yang mana sekali kawan apa perempuan sama kerjanya tu tak nyawa dah yang ambak kaita kena ular kena bau. Sia-sianya nyelit katanya. Sia-sianya selit. Kaki kami rasa nak nekan burek cua. Dapat sih tak bayangkan situasinya.
0: Tapi Ramadan
1: nahan dantong ya.
0: Si Ramadan kita harus dengar kata-kata daripada Pak Nik. Kita harus dengar, kita harus follow kami orang
1: di
0: TikTok. Sebab apa? Kata-kata daripada Pak Nik sangat-sangat berharga tau. Perempuan si pernah salah.
1: Ya.
0: Walaupun lembu berkaki enam.
1: Okey, Ali Madah selalu dengar di radio. Musik mau gangguan driving. Ibu mak bini di sebelah. Ini Madah slow.
0: Lain macam.
1: Jangan dengar gila sketsa Mahayu ya.
0: Okeylah. Okeylah kita nak berhibur dulu lepas tu lah. Oh. Kita nak berhibur dulu lepas tu. Dan jangan lupa 9 pagi kelak kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Dan insyaAllah selepasnya kita akan kembali lagi berteman di Sarawak FM dengan topik yang sama untuk jam yang terakhir. Okay? Yep. Lepas tu kita dengar lagu pada coklat. Karma untuk kita orang yang mendengarkan Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Yang pentingnya driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Ha. Kaya gunakan isyarat. Jangan dak bersinyal.
1: Signal.
0: Jangan lu melok-melok.
1: Sakit hati sik kau.
0: Oh. Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah mun kau driving.
1: Tapi bini tak penting. Salah tu.
2: Adakah anda sedang memandu? Adakah anda dan penumpang anda tidak memakai tali keledar? Bayangkan jika berlakunya kemalangan. Apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran, penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut. Bayangkan kalau mereka itu adalah kanak-kanak. Penumpang belakang yang tidak memakai tali keledar juga akan menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan. Oleh itu, sentiasa amalkan pemakaian tali keledar kerana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50%. Utamakan keselamatan anda dan penumpang anda.

0: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiran Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaustelia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiran Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat ditimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD buah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya Kamilan Peri sebagai Cik Seringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
0: Oh, Saburi.
4: Nah.
0: Ah, dari apa yang aku tiap tu nak? Mesin fotostat tu eh.
4: Ngutik nak ajak padah tu.
0: Cen. Ya, saya dah masalah besar tu.
4: Oh.
0: Ha. Tapi saya dah langsung gila lah. Tapi nak.
4: Cen, tapi apa? Kau setengah-setengah kelakar. Nyuruh orang suspend saja eh. Dalam mesin aku tu ada mombok kah?
1: Tak ada.
0: Eh, mombok indah.
4: Oh, saya?
5: Kau tak sobri. Sikit-sikit mombok. Sikit-sikit mombok.
4: Ni tahu Cen takkan sengah-sengah. Tapi ya. Nak, tapi nak. Saya habis.
5: Ya. Yang momboknya mau kau nak.
4: Aku dah lagi.
0: Dah kita dua eh. Ha. Ya lah, dah daripada aku tu. Apa fikir kita? Aku tu kadang-kadang ada je dengar sidak kampung tu bercerita. Kadang Sobri tu suka beri masalah. Si tahu lah. Aku dah ada di situ. Nah.
5: Benar.
0: Kali tu aku nang.
4: Eh, si Bo si dengar cerita ya Cien eh. Si ada aku tu lah banyak nolong sidak kampung. Si ada jangan dipercaya cerita ya. Khabar angin ya.
5: Ah, kena Tek Chen. Ada masalah apakah?
4: Ah, kena. Apa Tek Chen? Tu Tek kisah ngatur mesin toasted aja. Kena pandai lain bunyi kau Chen. Pandai melelat hal orang kampung.
0: Dahlah.
4: Pernah didengar Chen kah?
5: Eh, kena kuasa macam ada sesuatu tu. Kastio.
1: Nah, oh. Aku retok juga nak daripada Chen tu Tek.
4: Pokok dua nya oh.
5: Eh, Chen. Belum settle juga nak kau tetek jatuh kau tek.
0: Belum.
1: Aku mikir nak daripada Chen dia tek apa. Kena tek apa? Kau ada rasa sesuatu ke apa?
5: Au, ada.
1: Chen tek kamu ada. Si ada masalah mesin tu katanya. Okey semua. Dah ceknya okey aja. Aku rasa macam sesuatu juga lah apa.
5: Oh Chen. Kau jangan tergisin-gisin di sia. Kau si madah sia. Padahlah menau.
0: Wow, besi Michael.
1: Apa hal Tek Chen?
0: Aku tu sudah madah tadi. Aku tu setengah Cina, setengah Melayu. Darah tu gaguh hal orang. Mau jua nak repot gaguh hal orang.
5: Padahlah menau.
0: Cinca kokong lah. Elelang lah. Kampuk busu lah. Apa masalahnya? Orang madah. Customer always right. Aku tu jarang nak manas.
1: Manas
0: jadi macam tu aja. Nak manas kan isi?
5: Kau nak manas ke apa? Macam ni cerita kau tu Cien.
1: Kau manas dengan Sobri ke Cien?
4: Janganlah nak marah macam ni Cien. Maka kita ada kelakar bagus dari tadi. Apa cerita nak marah-marah? Betul si Pa? Betul si Kak Siti?
5: Betul.
1: Ha. Cik aku kita fikir kenaknya bunyi ya. Kau mula masalah kah Sobri?
4: Ni lah aku tahu. Aku ngantar mesin potostate aku je dengannya.
1: Ni dah ngantarnya pergi kampung
0: lah. Ulangkong Sobri mikir lah.
5: Aku sih tahu Sobri. Kak Siti.
1: Ada
5: tak dengar tak? Yang aku tu datang jadi penonton saja di situ.
1: Sama kita dua tu.
5: Mun ada nak si betul baru aku bertindak. Chen, kali lagi aku nanya Coba aku cerita mana-mana. Kena Chen.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
7: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.
8: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
9: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Alright, alright, untuk jam yang terakhir. Ha, masih lagi lah kita dengan topik kita berkaitan dengan memandu, tengok. Oh.
1: Iya.
0: Okey, kaum puan lebih dahsyat.
1: Tapi bab kata you said it sama, ya. You know? Sebenarnya kemahiran memandu ya bukan ditentukan oleh jantina. Sejak kita nak madah apa? Oh, lelaki, orang puan pun ada sebenarnya, nak. Oh.
2: Betul, dahsyat, betul, betul, betul.
1: Yang membezakan adalah sikap.
0: Oh.
1: Sikap mun berhemah ikut peraturan, si main telefon masa memandu, kita sentiasa menghormati pengguna jalan lain, pengguna jalan raya yang lain, siapa pun boleh jadi pemandu yang baik sebenarnya.
0: Kena alert jelah.
1: Tapi bila sebut megah handphone tu benar tu. Mungkin tak ada nangga kereta macam lepang lepas sikit kiri kanan kiri kanan.
0: Potong tak nangga.
1: Main telefon. Tengah main telefon.
0: Ya. Memang nak main telefon.
1: Betul.
0: Memang nak main telefon. Sebab ya
1: satu nangga. Si
0: Toyong hayang je kereta. Kereta ular. bila dipotong nanti tangga telefon.
1: Tengah main telefon.
0: Nah, saya dah cerita lah. Jadi jangan lah, agak bahaya lah. Tawang sebabnya munnya membahayakan impun set hal salahnya pun hal dia salahnya yang membahayakan orang lain.
1: Ya, bulatlah madah mungkin kita set dah jumpa pemandu yang apa madah yang sangat berdisiplin ada. Waima yang apa yang bertolak ansur pun ada pernah jumpa. Kebanyakannya memang kita akan jumpalah bila kita minta laluan kan yang beri. So kita ucap terima kasih. Pasang hazard sekejap. Tanda terima kasih.
0: Marah mbok seripah jenah kau. Tapi laki bila drip ambak kereta macam apa dah.
1: Siapa ya teh? Tak ada jumpa teh siapa orang laki yang ambak kereta macam apa ya teh?
0: memangnya kena
1: Memang kita selalu numpang kah? Aduh.
0: Okeylah daripada Bujes Jess. Daripada Assalamualaikum selamat pagi dengan tadua DJ. Mun kami memandu cermat jiwa selamat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah syukur. Ada lagi
1: kami bawa refresh
0: daripada nani-nani tu ada juga. Ya madah bagi kami lah, kadang-kadang lelaki lah yang paling dahsyat drive. Mun bagi kami lah, nak takut bila orang drive laju gila ko. Mun dapat rasa nak masuk dalam perut mak ambil Bali. Terjai. Kotan gila takut kami.
1: Aduh, minta masuk perut mak Bali. Macam ni.
0: Aduh.
1: Tok Mama Sutina dah baca belum?
0: Belum.
1: Belum nyam dah. Mun baginya lelaki yang selalu mbak laju, bukan apa, sidaknya rasa, sidaknya paling cekap. Bila sidaknya kena potong kelak lalu nekan minyak jua.
0: Belawan.
1: Macam nak berlomba jua. Masih mencabarlah ya.
0: Ya. Nazmi Cumi tok lain ceritanya orang lelaki si boleh jadi ref. Si jujur. Orang puan boleh jadi ref je. Orang puan jujur.
1: Masuk World Cup tu.
0: Bukan. Nazmi, mun kita dengar kata-kata daripada Pak Nek, baru kita akan sedar. Pak Nek, keluarkan sikit kata-kata, beri dengan Nazmi cumi lo.
1: Apa tu cumi? Ada juga cumi tu. Cumina pun ada juga kita.
0: Cumina,
1: so Nazmi kita
0: cumi.
1: Ada dua orang cumi lah. Cumi jelly.
0: Waalaikumsalam Linda. Waalaikumsalam. Siapa juga yang beri salam tu? Sading. Terima kasih. Kita orang yang masuk di rumah hitam lah. Jayus Pras lagi macam Tina dengan Mesir. Udahlah cerita ya.
1: Kami dua dah move on dah.
0: Kami dua dah move on dengan cerita ya.
1: Tu nak nunggu 8 terbaik gitu. Nak jadikan berapa lagi? 4 terbaik nak.
0: 4 terbaik lagi. Nunggu quarter gitu.
1: Lepas awal quarter, pagi tu pukul 4 jangan lupa tak orang. France betul, bertemu France, dengan Morocco. Bukan Morocco.
0: Bukan Moroko. Syading tak ada komen juga, Jai.
1: Apa badannya?
0: Ya, ada, tapi orang lelaki selalu nyalah orang puan. Asal salah beri signal, orang puan lah ya. Orang puan lah yang buat kereta.
1: Mentaliti orang kan. Bila nampak pemanduan yang secun macam ni, orang puan lah ya.
0: Mesti orang puan lebih tu. Mesti
1: orang puan lebih tu. Orang yang bumbung sikit pada hal dalam.
0: Salah kan. Sikit-sikit nyalah umpuan. Sikit-sikit nyalah umpuan. Apa kata orang tu?
1: Orang puan sama aja. Walaki ya, dia bingga macam ya. Kita anggap sama umpuan lah.
0: Datuk siapa tu? Wah, Datuk Sidi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Kuala Lumpur. Pak Nek. Ayuh, laki ni ya kah? Umpuan si kalak salah macam ni nak nyalah.
1: perempuan sebenar salah. Aduh, perempuan sebenar salah. Semua, perempuan semua betul lah.
0: Perempuan semua betul lah. Sebab biarlah Nazmi cumi, kita kena dengar apa dipadah oleh Pak Nek. Kita belum menanggap yang keluar ayatnya lagi. Munya dah keluar ayatnya, sedar kita.
1: Betul ya Pak Nek, perempuan semua betul. Sedarnya salah. Orang yang salah ya.
0: Tapi kena hati-hati juga lah. Walaupun perempuan ke ada ibing tu, sebagai kita orang tak sebagai pengajaran kita lah. Baik laki ke perempuan,
1: silah kita nak lah jantina ya.
0: Silah salah. Janganlah kita tak nanggar orang slow depan, lalu kita nak mecut.
1: Tak pakai kita pun ingat sama lah.
0: Dan sikit juga, apabila tenaga jeraya dah bagus, jeraya dah besar, jangan pakai kita
1: Test jalan lah.
0: Test jalan. Lalu nak pecut sana, pecut sini. Kami dah nanggar apa, Jai? Kami dah nanggar. Apabila jeraya dah bagus, jeraya matang lah. Apabila jeraya dah bagus,
1: Alu laju
0: sebenarnya. Sap. Jadi kita lagi gelik. Sebab kami kan selalu kadang-kadang tu kerja, balik kerja makin tosikal. Kadang gelik bah. Apabila dia nyambat laju.
1: Belum lori ke?
0: Sebelum tu saya dah pun. Apabila jeraya tu saya dah pun selaju ya. Apabila jeraya dah bagus saya pun.
1: Nenda. Buang geram masa selalu kena jam.
0: Okey.
1: Dan Rohani aja dah baca belum di rumah biru tu?
0: Rumah biru.
1: Yang pada orang duit ke pintu dulu, belum kan?
0: Belum.
1: Yang pada orang lelaki laju drive, orang puan tu jenisnya berkabut. Ia hanya laju.
0: Ya kah?
1: Muka kakak dolok drive laju, katanya kiri tu dah pencin. Kereta banyak si berhenti tu, drive.
0: Macam kami
1: berebut. Mesti mau berebut tahun awal kita. Dia tak caranya.
0: Kita yang atur masa sebenarnya. Mengasa-asa kita nak cepat sampai
1: tahun awal.
0: Sebelum pukul 8 kita masuk kerja nak. Awal lah turun. Atur lah masa kita. Janganlah,
1: kita berebut.
0: Janganlah pukul 8 masuk, 7.30 turun.
1: Mun memang dari Bandar Baru si dapat 7.30 ya. Waima pukul 6 pun dah jeraya dah. Mun dari sekolah lah. Memang banyaklah kereta di jalan. Ibu kata ya lah Yus, kita dua turun pukul 4. Lalu 4.30
0: kereta
1: dah banyak dah di Bandar Raya Kuching pukul 4.30. Betul.
0: Sama, di Matang pun sama juga. Dah banyak dah
1: kereta. Sini dia orang Alio. Sini dia orang di Kuching tu.
0: Kali kat makan nasi pinang dua kali. Mu nampan madah lembu kaki 6, jangan disangkal 15 tahun yang ingat. Dah dengar ya. Nazmi cumi. Sading yang ya opis sebelah rumah aja, mu setengah jam turun dari rumah. Leeds, nang benar di badan kita ayu dengan Jaya.
1: Hi Leeds, bawa masuk Leeds sekali nak.
0: Bawa masuk dah. Macam ya aja lah, kita tu masalah aja yo. Macam Jaya tahu jaraknya hari-hari bah macam ya dari rumah ke pejabat. Dah tahu bah masanya macam ni.
1: Mun jalan si sesak biasa mai tun pagi ya. 12 minit. Mun jalan okey.
0: Ya,
1: awal turun awal pagi lah. Kan turun awal pagi, kerja awal pagi macam tu.
0: Awal pagi.
1: Tapi mun hari dah tinggi mataharinya, hari sekolah, hari yang bukan konti sipo. Mun hari sekolah pun, mun si konti pun kami turun dalam sebelum pukul 6.
0: Betul.
1: Sebab pukul 6 lorong perumahan kami memang dedat keretanya.
0: Sebab jalannya turun makin kereta. Macam kami kita sikal, saya ada masalah atau apa. Silah kita
1: boleh bingung gila. Boleh cilok-cilok. Hati-hati juga lah yang memandu, yang makin motosikal tu. Jangan cilok-cilok sebarang.
0: Tapi awas-awas juga lah. Sebab biarlah kami selalu nangga cermin tu. Cermin pandang sisi ya. Selalu nangga kereta daripada belakang. Kadang-kadang laju sedangnya. Lain macam.
1: Mumok jadi pemandu yang berhemah, kata kita nak sentiasalah berpandukan apa cermin sisi, pandang kiri kanan dengan pandang belakang ya jugalah.
0: Jangan sikit pakai. Jangan kita orang sikit pakai benda ya. Sebab iyalah kereta kan motosikal lah. Memang dicipta jadi polahnya ada cermin.
1: Ya, kadang kita orang menanggap belah kiri kereta macam sedar kereta tu si. Tapi bila kita orang dah nak alis sikit steering lah, kejut nanggak ada kereta.
0: Betul. Sebab ya lah kami madah tadi, Kadang-kadang orang dah ambil fokus depan aja. Kiri kanan si duli.
1: Depan aja lagi. Yang jalan lurus aja lah ya.
0: Yang jalan depan aja. Dia si tahu pun apa fungsi cermin di dia di atas palaknya, cermin di sebelah kiri kanannya. Si tahu
1: si pakai langsung.
0: Si pakai yang fokus depan aja. Punya nak belok-belok aja. Dia si tahu ada kereta ke belakang ke motosikal ke lantak lah.
1: Dia ngarap orang baca firasatnya.
0: Ya, biarlah. Ambil madah. Ialah salah satu ilmu baru kita orang kena belajar baca firasat. Okay.
1: Hebat tu nampak macam berasal.
0: Ada lagi komen masuk kan?
1: Saya dah, kita nak berehat dulu lah. Okay, kita nak dengar lagu.
0: Kita nak dengar lagu dulu. Lepas itu kita akan kembali lagi lah. Masih dengan topik yang sama. Kita orang tunggu lepas itu. Okay? Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag.
1: Geng pagi kita.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: 10. Oh, sampai 40 dah buka. Oh, sedap.
1: Jangan disebut Hindu saya dengan Sibu. Out lah, kita nak orang Sibu. Tahu mai tak orang Sibu.
0: Merindu senang je ini tu. Buka kita ya.
1: Oh,
0: buka tak Facebook ke?
1: Mesti mau buka map.
0: Buka map ke? Naga cari tak? Sini empat dia rindu kita. Ataupun kita boleh buka betul lah yang nak ya lah map yang.
1: Buka tak map?
0: Earth.
1: Earth lah. Naga tak? Mesti nampak rumah kita.
0: Zoom Earth.
1: Mesti nampak rumahnya bah.
0: Ada. Tapi gambar lama. Betul lah yang menggamit memori.
1: Kediat aja. Rohana Hamdan. Anak umpan kami nasihat ribing. Kedak F1.
0: Apa ya Tony? Boleh ya kita memandu. Jangan main telefon Tony.
1: Berhati-hati mandi.
0: Ada enggak? Kan salah faham yang membacanya Kak Sia.
1: Aduh, Tony. Bahaya typo ya. Wanita selalu berhati-hati ya.
0: Aduh. Betul. Perempuan memangnya berhati-hati sebabnya bila keluarga tuknya akan ingat. Ingat suami, ingat anak-anak yang menantinya pulang.
1: Gula apung lelehnya. Steady.
0: Apa kita. Tu? Cerita gula apung tu?
1: Ya, kuih keriak.
0: Oh, kuih keriak.
1: Aduh. Okeylah, daripada cikgu Dolly Jumat. Nyapun mau komen juga lah. Nyamada. Lelaki biasa si dahsyat drive tapi cekap. Perempuan yang biasanya lebih laju dan si mau ada kereta di depan. Mun kami pun biasanya macam orang bersia-sia dan macam cari rumah sewa ataupun hostel. Tapi mun Lone Ranger laju juga sikit dalam 100 ke atas.
0: Saya dah bini sebelah. Iya, saya dah bini sebelah.
1: Oh ya, saya dah bini sebelah. Jangan ingat pesanan Udak Leman.
0: Oh, ada bini sebelah Raun. Ada tak laki tu? Macam yalah, ya je. Laki kami sama je. Nyambak memandu santai-santai.
1: Betul.
0: Tapi mun kami dalam situasi yang perlu cepat, mereka dah slow nak kita. Raun kah adanya?
1: Tanggalah, lihatlah wanita.
0: Tapi best. Hanya memandu merasa nak ilik-ilik suahnya. Kecuali kami jalan jauh balik kampung nak.
1: Ada laju sikit lah.
0: Kami yang akan nak memandu sebabnya tidur. Nyacas bateri.
1: Okay,
0: bila sedar nak kita sampai. Laju juga kita tengok air.
1: Kami.
0: Apa tak bangun? Apa tak masih bangun?
1: Kami si laju je. Kami selalu biasa relax dia santai-santai. Paling laju pun mbak dalam 70-80 macam lah.
0: Tapi mungkin kami di highway sikit lah. Kami dalam 80-90 si dah cecah 100 macam ya si dah okey je.
1: Tapi mu di highway pernah lah ada balik kampung lah pergi Sibu dalam 100 je. Paling laju lah.
0: Lagi okey lah.
1: Apabila lebih ya kami kari ni sikit. Lebih kari ni sikit. Ada partnya lah. Apabila jaraya lengang mungkin dah laju sikit. Apabila part ada kereta memang slow lah. Main dalam 80 ke bawah.
0: Benar. Betul lah ya. Sama aja dia.
1: Biar lambat asalkan selamat.
0: Sedar lah nak terburu-buru memandu.
1: Betul. Wanita selalu lambat ke traffic light. Benarkah?
0: Sinya sama. Si semuanya sama.
1: Kali si tak lagi atau tudung kali nak. Siapa je kita nak medo lah kan.
0: Tapi mun di lampu isyarat tu kereta kita yang berada di paling depan. Kita akan main peranan tu si. Tunggu. Mungkin tak tahu
1: mu turn. Lambat di depan habis.
0: Mungkin tak tahu turn perjalanan.
1: Lampu isyarat.
0: Turn lampu isyarat. Okey.
1: Senang.
0: Mungkin nunggu.
1: Kita nunggu.
0: Ada jalan tu kita tahu. Okey lepas jalan tu. Jalan tu okey dah ready.
1: Tapi kadang-kadang. Ada yang lambatnya. Sebab main telefon. Dia di depan. Dia layap lah. Dia layap. Apabila dia berhenti traffic light. Dia si tahu berapa second traffic light dia. Ada jenis traffic light tu. Dia laju. Ada jenis traffic light. Dia lambat.
0: Ada traffic light tu. Dia ada calm down.
1: Hanya ada calm down. Ada yang laju. Ada yang lambat. Apabila dah di depan tu dah main telefon. Dah start main telefon. Hanya lampu dah hijau. Dia dah layap. Memanglah.
0: Marah orang belakang.
1: Memang marah lah orang
0: belakang. Jalan-jalan gitu. Hon dah. Loh hon.
1: Siap baru orang main hon.
0: Oh, Kak Siap buat ada honnya.
1: Tony Gimiri 8 jam. Oh, tak si dapat lawan seorang lah.
0: Ya, seorang dia 7 jam.
1: 7 jam.
0: Ada anak kakak seorangnya tadi. Anak dia driving 7 jam. Tapi nembiak memang laju. Anak buah kami sama.
1: Benar pada Pak Nek tu. Kami pun terfikir juga Pak Nek. Baru terfikir bila Pak Nek nyebut.
0: Nak ni ya?
1: Betul ke perempuan memang selalu driving pakai kaki ayam?
0: Cik dah. Kami menidakkan. Kami berkasut.
1: Jadi maksudnya si semua lah.
0: Si semuanya.

0: Sebab kami berkasut memandu. Cik dah ambil bakar kaki ayam. Pak Nek pandai kita Pak Nek.
1: Sebab pakai Pak Nek.
0: Cik Pak Nek. Kami mau lagi tumitnya 2 inci dapat kami rebing.
1: Dengan kos lho. Kos. Benar tak cerita you sebab satu sekarang? Benar. Benar, satu sejak.
0: Satu
1: sejak. Mu lebih mereka ili. Sebab ni juga memang laju sebenarnya.
0: Ada ke nak di snap?
1: Bukan apa, kita mbak nyawa orang lain. Anak bini di mbak kita, kadang-kadang orang tua numpang kita. Kita siapat lah apabila tanggung mbak orang lain. Kita siapat mikir nyawa kita.
0: Oh, melayang lebih dari satu semua mbak kita.
1: Kadang-kadang depend dengan kereta. Juga terasa kita melayang. Mungkin kereta terlalu besar kata orang. Mbak laju.
0: Hilang kawalan kita, laju kita.
1: Susah lah, nak. Paling legend kami driving 22 jam dari KL ke Kelantan. Time Raya Haji Dolo. Hilang sekaki.
0: Dai.
1: Mak Datuk.
0: Saya dah ganti-ganti 22 jam. Ui.
1: 22 jam.
0: Saya dah singgah-singgah ke?
1: KL Kelantan.
0: Oh.
1: Kita dah hari lah. Oh. Jauh.
0: Mesti tu mun memandu jauh tu kena ada rest tu.
1: Oh.
0: Kebas punggung kita nak. Oh, kan kaki.
1: Bukan kaki lagi kebas. Lagi lah. Rasa ambil, saya dah rasa kaki sampai paha.
0: Nasib kereta auto. Manual temukan jam.
1: Putus kaki.
0: Ui, mini coach.
1: Ui,
0: 140 km sejam. Ibu, ni ngah.
1: Ha.
0: Oh. Ayah ke?
1: Bini tak layan TikTok si.
0: Yang dengar ambil 2 pagi tu kak.
1: Nasib
0: 140.
1: 140 nasib sabri. Kami pernah driving dari Kuching
0: laju
1: ke Sabah
0: ya.
1: 2 hari buat sampai. Kering rasa bur.
0: Pergi Kuching ke Sabah 2 hari memanglah kan. Kena berhenti.
1: Direct kah? Cakap direct lah.
0: Mesti bermalam kat Miri kali.
1: Memang bermalam ada berhenti.
0: Oh, sehari perjalanan di Tok, di Sarawak. Melanjutkan perjalanan sehari lagi pergi ke Sabah. Betul si?
1: Tahan oh. Macam adik ipar kami tahan. Mungkin
0: Mun berganti. Apa bergila yang memandu si halnya. Oh. Hanya di sebelah katanya. Ngantuk katanya. Muslo.
1: Katanya muslo. Oh, paduhal.
0: Ya, mun buat raun boleh ya slow-slow. Oh.
1: So, jangan tidur kan?
0: Oh. Tidur je lah kata.
1: Apa tu? Kami dah 2 kali kena langgar perempuan dari belakang. Tapi kami tetap percaya perempuan.
0: Setiap perempuan yang kacak.
1: Kami tahu je nama ada apa.
0: Setiap perempuan yang kacak langgar tak ya?
1: Bini ingat sorang. Isi minyak sekali jadi Sibu Jaya. Sorang tak tahu. Oh, sorang diri. Yobi. Boleh tahan.
0: Sorang diri.
1: Pergi ke Miri. Kucing Miri. Mungkin kami susah sikit lah. Kami tu mudah nak ngantuk driving. Mungkin nak panas, kena ikon. Memang mereka ngantuk. Bayar kadang-kadang selalu singgah. Singgah sekejap.
0: Tapi kami pun cukup tidur. Kami si ngantuk. Biar kami pada asyik hal pada dengan lelaki. Tak tidur je. Tidur je kita.
1: Kami siapa je. Mungkin kami kena panas driving.
0: Oh, silo?
1: Kena panas. Bukan silo tu. Ya, kena panas. Bila kena ikon, mata kena ikon. Kena panas lagi. Kompon mereka ngantuk.
0: Dia akan tidur. Ngantuk.
1: Sebab,
0: tidur.
1: Sebab kami pernah driving kena microsleep. Bayang kami si Wani lagi. Jerak pala.
0: Pernah kami mengalami microsleep. Nak nama microsleep ya. Aduh. Ui.
1: Jadi mau hati-hati juga lah. Benar you seorang je bini. Dah lah bini si main TikTok. Alhamdulillah. Bini si main TikTok. Alhamdulillah.
0: Pak Nek tu. Nang lah Pak Nek tu.
1: Aduh.
0: Punya main TikTok. Punya nanggan live dari Sarawak pun. Lom yang tentunya dah faham Pak Nek. Pak Nek jangan kakak Sarawak Pak Nek.
1: Betul Pak Nek, kita angus saja bini tak main TikTok kok. So nya nangga live kami dua. Okey. So nya nangga live kami dua padahannya. Bau tak komen bagus-bagus. Ana, trik mau ada Pak Nek. Kan? Ha, Lan, assalamualaikum Lan. Okey. Ada lagi komen di rumah biru?
0: Saya dah cuma kami nak kongsi. Ada sebenarnya tapi nak kongsi juga tanda amaran dan tip pemanduan berkhemah tu.
1: Ya,
0: tanda amaran dengar. Bagi lelaki. Mun.
1: Untuk lelaki. Nyeri nak jemput lelaki.
0: Mun kita orang mula megang steering dengan perasaan marah ataupun berniat mengejar pemandu yang lain yang melakukan kesilapan. Kira nak balas soalan tu. Ya, isyarat. Merah bahawa ego anda sedang mengambil alih kawalan kenderaan.
1: Setuju.
0: Ya, bukan kita orang ya.
1: Ego ya. Ego yang memandu.
0: Mun untuk wanita, amaran untuk wanita, jika wanita mula
1: menggunakan kasut
0: berasa cemas, panik dan jantung berdegup kencang sehinggakan kaki menjadi kaku apabila keadaan jalan raya menjadi terlalu sibuk, tip penyelesaiannya mudah aja. Bagi mandu lelaki, turunkan sedikit ke agresif anda. Ingat, mengalah di jalan raya sih semestinya kita kalah kan.
1: Betul.
0: Tapi yang membuktikan kematangan kita lah untuk pulang ke rumah dengan selamat.
1: Betul, saya setuju.
0: Yang wanita juga Yus, tingkatkanlah keyakinan diri kita lah nak. Apabila mau menukar lorong ataupun keluar dari persimpangan, lakukan keputusan dengan tegas dan segeralah. Jangan teragak-agak lah. Ya, adalah memastikan ruang benar-benar selamat.
1: Ya, dan ya, apa yang paling penting ya, apabila kita orang wadah di selekoh, jangan keluar sebarang. Sebab kadang-kadang kita nanggar kemalangan, yang sering berlaku adalah keluar daripada selekoh. Baik motosikal kah, baik kereta kah, kan?
0: Persimpangan di selekoh.
1: Persimpangannya lah. Jangan kita keluar sebarang. Kena dia betul-betul lah. Jangan kita rasa dah clear, keluar. Tapi sebenarnya ada lagi. Sebab apa ialah orang memandu laju, apabila orang keluar daripada selekoh, ya selalu accident.
0: Ya. Jangan menukar apa orang ada, haluannya tiba-tiba jual lah.
1: Loha daripada
0: dekat selekoh pun kita nak motong je. Yang memang bahaya. Kawasan bahaya memotong bahaya. Selekoh ya.
1: Lebih-lebih lagi apabila di jalan Pembonio. Pembonio tu kan banyak perkampungan. Bila terlalu siap, bak kata muka tu, bak macis kayu, okay, kekang mata.
0: Moinya dah nak ngantuk ni, dapat disekang dengan batang macis ya.
1: Patah batang macis ya, memata dah kelat. Bini apa tu, panik dah macam-macam. Bini kami cekap driving, cepat reflect nekan horn.
0: Ya memang dikit-dikit horn.
1: Di sini memang lah, sikit-sikit memang horn lah.
0: Tak Nasir Sabri tu, mun driving yang jauh-jauh tu katanya rindu nanggap perkampungan orang. Linda lo.
1: Linda.
0: lain di komen Linda.
1: Lain di komen Linda tu. Aduh, okay.
0: Ada lagi komen.
1: Kak Martin, waalaikumsalam Kak Martin. Baik-baik aja. Daripada Kak Martin lah. Daripada jiran kita di seberang lah.
0: Ada yang mau masuk juga live kita di Rumah Hitam. Okay, terima kasih untuk semuanya. Okay. Ada lagi di Rumah Biru tak kah?
1: Ada komen. Lagi sih.
0: Alang-alang dah.
1: Daripada Kak Rabayang Aing tu.
0: Okay, alang-alang.
1: Assalamualaikum. Bagi kami lelaki umpuan sama aja bila maki auto 160 si rasa. 160 tekan. Bukan.
0: Nasib si 200.
1: Awak nasib si meter si berpusing 2 kali kak. Meter pusing 2 kali lagi tak bingung.
0: Tapi bahayalah maki auto mulaju nak laju nak auto tu.
1: Tambah lagi mungkin kita maki ekon.
0: Nah.
1: Benjan tutup memang saya rasa.
0: Mun manual kita dapat kawal apa kelajuannya dengan gearnya.
1: Sebab gearnya.
0: Auto tu masuk brek tu.
1: Sebab ialah apabila orang tekan, si rasa hanya bila dia tekan,
0: dia rasa lebih jalan lurus.
1: Lebih
0: jalannya lurus. Memang dah laju. Tapi laju pun tapi dia si asal si laju.
1: Si rasa.
0: Ya bahaya
1: tapi
0: ya.
1: Tapi bila dia dah nanggar meter 160 tekan.
0: Ya kena mau apa orang agak berhati betul-betul meter ya, okay?
1: Sebab kadang-kadang ada jenis kereta tu jenis yang melayang. Agak bahaya.
0: Ringan.
1: Agak ringan. Jadi agak bahaya kita tekan minyak sampai 160. Ada yang kereta yang berat, mungkin boleh lah jenis berasa. Tapi kereta yang ringan jangan. Agak bahaya.
0: Jalan jauh punya si ya kata orang si apa?
1: Si berasa
0: lenggan atau orang mantap.
1: Kami pernah driving di jalan Pembonio.
0: Betulnya suka buat manual kata Lee Shading.
1: Tekan sampai 110-120. Si rasa, kita rasa tenaga jaya nak apabila tenaga jaya si laju pasal kita. Tapi bila tekan meter ya Allah. 120.
0: Walaupun 110. Kita dah laju sebenarnya kita rasa si laju.
1: Mau tahu orang mau tahu laju si laju buka tahu penjan. Tenaga angin masuk. Laju lah.
0: Betul. Baya tu selalu pantau had laju kita orang lah ha. Pengalaman juga ya berdasarkan pengalaman.
1: Okeylah kita dah tutup TV dulu. InsyaAllah hari minggu depan
0: Rabu.
1: Kita jumpa lagi Rabu,
0: Rabu minggu kedua. Depan kita akan bersua lagi. Hari Ahad kami penerbangan solo
1: nyalon ranger kena tinggal.
0: Okey, Rabu duo kembali lagi.
1: Okeylah, jadi apa-apa pun setiap pemanduannya kena beradab lah. Setiap kita orang yang memandu kena beradab lah. Kena fikir ada orang lain yang menggunakan jalan raya, bukan kita aja. Kita rasa kita aja pun jalan raya.
0: Ya, jangan rasa lain. Kita hebat lah bila kita mana dahsyat kau mandu lalu kembang hidung. Kau mana dahsyat juga kau mandu. Ya, kau bengap-bengap hidung
1: mana. Puji dia. Wah, okay, jadi.
0: Si paham bahasa.
1: Si yang tahu membahayakan orang lain.
0: Okay, si paham bahasa susah juga kita.
1: Okeylah, kami doa ngundur diri. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. David Swing untuk orang. Bye-bye. Bye.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM. Dan pada hari itu, insyaAllah anda akan bertemankan saya, Azaz Azmi, dalam ekspresi untuk hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Kepada rakan-rakan Facebook kita, anda boleh hantarkan ucapan anda dalam Facebook. Saya telah sediakan poster, e-poster untuk ekspresi pada hari itu. Dan jangan lupa ya, kita akan live untuk konti sukan pada pukul 11.30 minit pagi hinggalah pada pukul 11.45 minit pagi, yang akan juga bersiaran secara langsung di saluran Sukan Plus. Anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Click, dan anda boleh bukakan saluran Sukan Plus untuk menyaksikan saya bersama dengan tetamu kita secara langsung kelak. Temu janji kita pada pukul 11.30 minit pagi hinggalah pada pukul 11.45 minit pagi. Apa khabar kita orang semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Bersemangat pada pagi itu. Itu dia.

0: Masih ada masalah lagi Musi Ada Radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
0: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
0: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
0: Betul-betul percuma.

Itu dia lagu terbaru daripada Amal Haikal dengan lagunya Gila Bayang, dan lagu terdahulu daripada Kumpulan UKIS. Kepada anda yang merindui Kumpulan UKIS, Rhythm Si Jantung Hati telah menghiburkan anda pada detik sekarang 10.24 minit pagi. Saat pagi pada anda yang masih lagi setia mendengarkan siaran kami di Strive FM melalui radio anda ataupun menerusi RTM Klik yang tercari-cari saya dalam live Facebook. Harap bersabar kerana kita tu dalam persiapan untuk menyediakan segmen untuk konti sukan secara langsung di saluran sukan plus di RTM kita. Anda boleh muat turun RTM Klik untuk sama-sama bersama dengan tetamu saya kelak pada pukul 11.30 minit pagi. Dan tetamu penerbit kita Siti Aida Alik telah pun bersedia untuk menerima tetamu kita bagi konti sukan pada pukul 11.30 minit pagi kelak. Okey, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kalau di sekitar Bandar Kuching sebelum saya masuk konti tadi, nampaknya cerah, Alhamdulillah. Tapi jom kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca yang kita terima dari Met Malaysia Sarawak. Terima kasih kepada pegawai bertugas di Met Malaysia iaitu Fazmi bin Syukri yang memaklumkan cuaca di sekitar Bumi Kenyalang, khususnya di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang diramalkan baik sedah hujan pada sebelah pagi tu. Tetapi pada sebelah petang, tu dia hingga senja kelak, diramalkan ribut petir di beberapa tempat, khususnya kepada anda yang berada di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan diramalkan pada sebelah petang hingga senja di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu dan juga Mukah. Keadaan laut di perairan kita, laut ombak setinggi 1 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pada hari itu 24 hingga 34 darjah Celsius. Alhamdulillah tiada amaran cuaca buruk dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora pada hari itu. Terima kasih kepada pegawai petugas di Met Malaysia Fazmi bin Syukri yang memaklumkan keadaan cuaca di sekitar Bumi Kenyalang untuk hari itu Khamis 9 Julai 2026. Jom saya nak menyapa rakan-rakan Facebook Strive FM. Apa khabar kepada Zara Haji Chi? Hai, Assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak Zara Haji Chi. Apa khabar, kita sihatkah? Kami doakan agar Zara Haji Chi sihat walafiat dan juga cukup bersemangat pada sebelah pagi tu. Selamat pagi kepada Nicholas Teres. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih Nicholas. James Pangiran, selamat pagi juga kepada anda. Satu lagi daripada Hasimah Suud. Waalaikumsalam. Salam ekspresi. Selamat menjalankan tugasan. Nah, itu antara yang sempat saya kongsikan. Ada lagi kelak. Jadi teruskan mendengar siaran kami di Sarawak FM. Ini dia gandingan tiga artis tiga bangsa, Melayu, Cina dan juga India. Datuk Sheila Majid, Jacqueline Victor dan juga Karen Song dengan lagunya Cinta Ada di Sarawak FM.

Bang. Alright, itu tadi daripada Bruno Mars dengan lagunya 24K Magic yang menghiburkan kita pada detik sekarang tepat 10.37 pagi. Selamat pagi kepada anda yang berada di luar negara, yang berada di Semenanjung Malaysia kah, di Brunei Darussalam kah, ataupun di mana-mana saja di seluruh dunia. Maklumlah siaran kita dapat didengari menerusi RTM Klik pada waktu itu. Jadi yang berada di luar negara ya, punya rindu nak dengar bahasa Sarawak ya, bolehlah buka ya siaran radio, kliklah Sarawak FM dalam aplikasi RTM Klik. Anda boleh mendengarkan saya, Azaz Azmi, dalam ekspresi dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang gelap. Bukan setakat untuk mendengarkan siaran di Sarawak FM, kalau di Sarawak tu, kalau kita buka RTM Klik ya, jika kita tu ada aplikasi RTM Klik, mun di RTM Sarawak tu, mun di Kuching, kita dapat dengar lah radio Sarawak FM, seterusnya Red FM China, Red FM Inggeris, YFM Iban, YFM Bidaya. Ya, ada 5 segmen ataupun 5 bahasa di RTM Kuching. Manakala kalau kita pergi ke stesen-stesen yang lain pula di seluruh bumi Kenyalang tu, bolehlah kita pergi ke Sri Aman FM, seterusnya ke Sibu FM, seterusnya ke Bintulu FM, ke Miri FM, ke Limbang FM, ya, untuk siaran RTM Sarawak di bumi Kenyalang. Tetapi jangan lupa juga, kita boleh ikuti juga semua saluran radio RTM kita di seluruh Malaysia, termasuklah di Pulau Pinang, di Johor, di Mutiara FM, di Pahang FM, National FM, KL FM dan banyak lagi lah ya untuk siaran radio. Siaran TV apatah lagi, khususnya kepada anda yang ingin menyaksikan visual, bolehlah bukalah, klikkan untuk siaran TV-nya. Boleh buka TV1, TV2, Berita RTM, juga saluran Sukan Plus. Cerita pasal Sukan Plus, saya akan bersiaran di siang kelak pada pukul 11.30 minit pagi bersama dengan tetamu kita yang merupakan jurulatih Tenpin Bowling Sarawak, Coach Bong Ki Ho, kalau tak silap namanya, betul tak Aida? Betul namanya. InsyaAllah jurulatih Tenping Bowling Sarawak tu, bukanlah jurulatih Tenping, jurulatin, jurulatih. Okey, saya nak ucap lagi kepada anda yang sedang bertugas di pejabat pada waktu itu, di kedai makan ke, di stesen minyak, di pasar raya, di mana-mana saja. Jangan lupa kalau kita berurus niaga pada 10 pagi tu, 10.39 pagi nak, jangan lupa kita bekerja bersama dengan pelanggan kita, bersama dengan orang yang datangnya, dan okeykan senyuman yang paling mesra. Semoga tekanan di jiwa pelanggan kita yang hilang, nangga wajah kita dah lah kacak, nangga senyuman kita lagi lah kacak. Sekacak rakan Facebook kita tu, iaitu Mas Nahloso, ada gambar bunga, tapi bunganya tu lain sikit kau. Boleh buka Facebook Sarawak FM dalam segmen Azaz Azmi, ekspresinya pasu, tapi pasu ya dah dihiasi dengan benang-benang ke apa-apa. Okeykan ada gambar bunga, tapi bunganya macam harimau belang kau. Assalamualaikum, kata Mas Naloso. Waalaikumsalam, semoga sihat, alhamdulillah, dipermudahkan tugasan, amin. Cuaca di Batu Sebelas panas, baru balik dari klinik, mbak anak kami kau demam, batuk, selsema. Semoga kira sentiasa sihat. Yang kurang sihat ya, cepat-cepatlah makan ubat. Nah, tapi kadang-kadang kita nak, bila kita demam, bila kita batuk dan juga selsema tu, kita banyakkanlah minum ais suam. Yang pertama, kadang-kadang nak rehat dan juga tidur yang mencukupi. Pastikan suasana di tempat anak-anak kita, yang bukan setakat anak-anak, bahkan kita juga yang mungkin demam, sesema dan sebagainya ya, suasana dalam keadaan bersih, tanpa debu dan sebagainya. Dan juga makan minum pun kena dijaga juga, ada makanan yang sesuai. Waktu tu lah, mun anak-anak kita nak yang demam, yang kurang sihat ya, si suka minum sop, makan sop, sop ayam nak, pola sop ayam. InsyaAllah, ada apa nak, kadang-kadang orang dolok nak, umurnya kurang sihat nak, dolok kan susah nak pergi ke klinik, pergi farmasi saya ada jumpa nak, zaman-zaman dolok nak ya lahnya orang polahnya sop ayam, lepas ya macam-macam lagi, bawang putih.

0: Lagu Sayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Pintu Sarawak.
1: Jaga Sarawak, Pintu Sarawak yang bertugas untuk yang menyiapkan persiapan terakhir bagi kaunter-kaunter booth-booth di Sarawak Kusayang 2026 di Sibu. Selamat bertugas khasnya kepada anda yang mana kesemua perkhidmatan akan bermula pada esok harinya. Bermula pada pukul 8 pagi, 9 pagi esoknya. Selamat bertugas kepada anda yang berada di dataran ya. Tuanku Haji Bujang Sibu untuk program Sarawak Kusayang SKS Bahagian Sibu. Okey, seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sarawak FM. Kita ada Emma Saruji. Selamat pagi Emma. Terima kasih. Kita ada Norani Amren. Salam DJ Sarawak FM. Selamat pagi panas DJ. Kering baju, kain baju awal berjemur. Takut petang kelak hujan katanya. Salamnya untuk semua rakan. Semoga dapat disampaikan kepada rakan-rakan Norani Amren. Nuriwi. Sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis. Tu dia memang suka hati. Rosalina Francis, terima kasih banyak. Kita ada Syarifah Hanifah Syed Akhil. Waalaikumsalam. Nyalayan ekspresi pada hari itu. Salamnya untuk semua sahabat. Tak ketinggalan lah kepada Zara Jici, Nolena Kuang, Nora Nganora, Rashida Eddy, Jalila Julahi, Tantari Mas Mira, Mawar Putih serta yang lainnya. Ucapannya, selamat menjalani rutin harian di rumah. Waktu itu di Sebuyo nang meriah kerana ada perasmian Jambatan Batang Lupa 1 oleh Premier kita. Dan ada juga konvoi bermotosikal bersama Premier. Ada saya nangga tadi yang telah diantar rakan-rakan saya yang membuat liputan di sana. Selamat bertugas kepada anda semua dan tahniah untuk perasmian Jambatan Batang Lupa. Kita bersama dengan Aisyah dengan lagunya Menanti dan insyaAllah pada pukul 11 pagi kita kembali untuk segmen kedua kita kelak.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang 11.04 pagi. Sekali lagi, assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM. Untuk hari itu, Khamis 9 Julai 2026. Bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Anda masih lagi bertemankan saya, Azaz Azmi. Dari seawal pukul 10 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Dan jangan lupa, 11.30 pagi, kita akan bersama rakan kita, bersama dengan tetamu kita dalam konti sukan. Jangan lupa ikuti saluran Sukan Plus dan anda boleh saksikan di RTM Klik. Selepas tu kita ada Aisyah terbitan rakan kita Yati Jaya dan juga Johraun terbitan Nadia juga. 11.30 seperti mana yang telah dinyatakan tadi, kita akan bersama rakan bersama dengan tetamu kita untuk konti sukan.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda bermimpi untuk menumpaskan gergasi laut seperti ikan merah, kerapu atau tenggiri yang bersaiz mega? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka lubuk memancing laut dalam yang paling popular di Sarawak. Destinasi di mana kesabaran anda akan diuji oleh kekuatan penghuni Laut China Selatan. Sarawak menawarkan lokasi memancing yang sangat luas dan mencabar. Bagi anda yang berada di Kuching, kawasan sekitar Pulau Satang dan perairan Sentubung adalah lokasi utama untuk trip harian di mana spesies seperti kerapu dan kerepo sering menjadi sasaran. Namun, jika anda mahukan pengalaman laut dalam yang lebih ekstrim, perairan Miri dan Kuala Baram adalah jawapannya. Selain itu, Tanjung Manis juga tidak kurang hebatnya dan sering menjadi tuan rumah kepada acara fishing safari peringkat serantau. Di sini, pemancing biasanya akan bergerak antara 10 hingga 20 nautika ke tengah laut untuk teknik trolling, jigging atau memancing dasar guna memburu spesies yang lebih berkualiti. Untuk anda yang berminat, terdapat banyak pakej pelancongan memancing yang disediakan oleh operator berpengalaman. Pakej ini biasanya merangkumi sewaan bot yang lengkap dengan peralatan navigasi, kelengkapan memancing serta captain bot yang mahir tentang koordinat lubuk ikan. Bagi yang baru pertama kali ingin mencuba, pastikan anda membawa pelindung cahaya matahari yang mencukupi dan ubat mabuk laut sebagai persediaan. Jangan lupa untuk menyemak laporan cuaca dan laporan memancing terkini melalui komuniti dalam talian supaya trip anda lebih berbaloi. Daripada rentakan joran yang melentur hingga kekepuasan membawa pulang hasil tangkapan, laut dalam Sarawak menjanjikan trofi yang tidak akan anda lupakan. Jom kita raun ke lubuk ikan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik
5: hanya di

0: 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran sukan RTM.
1: Okey, assalamualaikum. Dan kita berjumpa dalam Konti Sukan Bervisual yang disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, dan anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi RTM Klik dan juga Facebook Surah FM. Saya Azaz Azmi bersama anda di Konti Surah FM untuk Konti Sukan, dan kita boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan pada kali ini kita akan memperkatakan tentang persiapan skuad 10 Pin Bowling Sukma Sarawak. Bersama kita pada kali ini ialah jurulatih Tenpin Bowling Sarawak, Coach Bong Ki Hau. Apa khabar? Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi semua. Okay, nama saya Bong Ki Hau. Saya adalah jurulatih sepenuh masa untuk pasukan Tenpin Bowling.
1: Ya. Yeah.
2: Mm-hmm. Under SSC NMSN.
1: Ya, saya. Baiklah, tanpa membuang masa ni untuk segmen Konti Sukan Bervisual kita di saluran Sukan Plus, kita nak memperkatakan tentang perkembangan terkini persiapan lah pasukan Tenpin Bowling menjelang Sukma Sarawak ni ataupun Sukma kita ni. Coach, silakan.
2: Okay, so tak lama lagi akan berlangsung dengan Sukma Selangor yang ke-22 yang akan berada di Sunway Megalens Selangor.
1: Mm-hmm.
2: So, waktu ni kita sudah ada shortlist for our pasukan. Mm-hmm. So, kita akan membawa 6 perempuan dan 6 lelaki untuk bertanding dalam Sukma ni.
1: Oh, jadi secara keseluruhannya atlet yang akan dipertaruhkan nanti, Coach.
2: Yes.
1: 6 lelaki dan juga 6 perempuan.
2: Betul.
1: Jadi Coach dah nyatakan dari segi jumlah keseluruhan bagi atlet pasukan Tenpin Bowling menjelang Sukma kelak ni, Coach Bong Ki Hau. Yes. Jadi akah pasukan kali ini banyak dibarisi atlet pengalaman ataupun muka baru ini, Coach?
2: Okay, so untuk perempuan kita ada 2 orang yang dah experience.
1: Yeah.
2: Lepas tu yang keempatnya adalah muka baru.
1: Oh, okay.
2: So untuk lelaki pula kita ada 3 orang yang sudah ada experience, dan lagi 3 orang adalah terbaru.
1: Jadi kita pun dah tahulah, Coach. Kemudian Coach pun sudah senaraikan antara 6 lelaki dan juga 6 perempuan.
2: Yes,
1: bagi Tenpin Bowling untuk Sukma nanti ni, Coach.
2: Yes,
1: dari corak latihannya pada ketika ini, Coach, boleh kita kongsikan?
2: Okey, untuk corak latihan, baru 2 hari lepas kita, yeah, dapatkan yang itu oiling pattern untuk Sukma, iaitu 47 feet untuk long oil dan 38 kaki untuk medium oil.
1: Mm-hmm.
2: So sekarang kita baru habiskan dengan IBF World Youth Championship yang telah berada di Megalens Sarawak. So kita baru balik juga dari sepanjang sebulan bertanding seperti yang Malaysian International Open.
1: Oh, okay.
2: Dan kita ada Singapore International Open. Hmm. Dan juga last kali Kuala Lumpur International Open.
1: Hmm.
2: So yang think kita yang long list tu dah berada sama sekali bertanding selama sebulan
1: dah. Yes. Bertanding dah.
2: So lepas tu kita balik dari sana, kita dapat ada masa untuk recovery.
1: Uh-huh.
2: Then kita dapat menyaksikan dengan IBF World Youth Championship, dan kita pun ada salah seorang pewakil yang ada dalam atlet kita, pasukan lelaki, iaitu Ethan Damien Goh.
1: Mm-hmm.
2: Telah wakil tim Malaysia untuk bertanding. Oh. Dalam IBF World Youth Championship.
1: Oh.
2: Dan yes, rezeki dia untuk dapatkan mixed team yang gold medal.
1: Hmm.
2: Yes.
1: Cukup seronok sekali lah. Jadi
2: yes,
1: Coach, kita pun dah tahu juga lah, Coach, tentang latihan untuk pasukan kita ni untuk Tenpin Bowling. Berapa kerap sesi latihan yang diadakan dalam seminggu ni, Coach?
2: Okay, so biasanya kita akan berlatih selama 6 hari seminggu, dan of course sekarang fasa yang terakhir untuk kita iaitu centralized training.
1: Mm-hmm.
2: So kita akan menambahkan intensity untuk training kita iaitu 2 sesi dalam sehari.
1: Mm-hmm.
2: So kita akan berlatih selama 6 hari dalam 1 minggu.
1: Ya. Yeah. Yeah. Dari segi teknik latihan di gelanggang ni, Coach,
2: yes,
1: apakah dari segi aspek lain yang turut diberi perhatian, seperti kita sedang maklumlah, Coach, ada segi kecergasan fizikal, kemudian kita pun kaji juga dari segi psikologi sukan dan juga mungkin dari segi pemakanan yang boleh kita kongsikan bersama ni, Coach?
2: Okey, selama ni Nasib. Thank you juga dengan MSN dengan SSC ada beri kita nutritionist. So this one, this is the thing that keep ongoing lah. So kita punya atlet-atlet semua sudah tahu, sudah ada practice dengan tu. Now of course yang paling penting adalah okay, kita akan fokus dekat secara mental, physical, teknik dengan taktik. Tapi yang paling penting yang kita akan fokus adalah mental dulu. Sebab dengan mindset yang betul, baru atlet-atlet kita dapat beradapt dengan adopt dengan apa yang link together. Sebab semua ni kalau untuk kalau dengan mindset yang betul baru kita dapat fizik dan link dengan achieve mencapai physical, technical dengan tactical baru dia orang percaya.
1: So far ni coach dah kita tengoklah atlet kita enam lelaki enam perempuan siapakah banyak masalah sikit ataupun yang harus diperhati beri perhatian lebih ni dah coach.
2: Okey, selama ni okey sebab kita dah ada bertanding 5 international tournament dalam tahun ni. Okay, yang first iaitu masa early of the year iaitu Hornbill Team Cup yang berada di Magalang Sarawak. Then lepas tu kita ada Thailand International Open bulan 4, then ada then followed by the Malaysia International Open, Singapore Open dengan Kuala Lumpur International Open. So semua International Open ni yang kita punya shortlist ni dah bermain bersama. So they have a very good friendship in between, ada chemistry sudah. So it's nothing new for them, it's just that untuk atletik memang kita kena as a coach kita kena selalu bagi nasihat so supaya dia orang akan ingat setiap kali sebab disiplin comes first lah.
1: Saya bukan apa ni coach Bong Kihau kerana coach pun juga bekas merupakan atlet untuk Sukma dulu kan 3 kali kan?
2: Yes, 3 kali 2008, 2010 dan 2012.
1: Dan saya percayalah dari segi pengalaman tu boleh berikan sikit sebanyak ilmu lah kepada atlet baru kita ni coach ya. Baiklah coach, dari segi simulasi pertandingan pula adakah diadakan, adakah latihan mengikut corak minyak ataupun yang dikatakan sebagai oil pattern yang dijangka digunakan di Sukma nanti coach?
2: Oh yes, 2 hari lepas seperti yang saya beritahu tadi pattern, oil pattern sudah keluar, so kita akan mula dengan centralized training dengan practice dengan ini 2 patterns. So untuk dapatkan apa gameplay yang kita perlukan waktu bertanding di venue di Sunway Megalens nanti. So for that part, first of all lagi kita akan make sure they are all mentally prepared. So for and also physical game. Then later on kita akan focus more on the tactical part, which is our coaches part, because gameplay apa bola yang akan sesuai dengan 2 pattern ni. Sebab yang paling mencabar adalah setiap atlet cuma dapat register 6 biji bola dengan 2 pattern. So itu yang paling mencabar. But anyway, kita sudah ada experience dengan long oil, tapi yang kita more kena look into adalah medium oil. Sebab selama ni banyak pertandingan international atau local adalah long oil seperti yang 47 feet, tapi untuk 38 feet jarang. So that's the thing that we are more looking into for the medium oil.
1: Coach, dari segi sepanjang tahun ini pula untuk tahun 2026 ni coach, bagaimana pula dari segi prestasi secara keseluruhan atlet kita? Adakah ada peningkatan yang memberangsangkan berbanding pada musim yang lalu ni coach?
2: Okay, so untuk tahun ni kita dapat tengok seperti yang kita punya youngsters yang muka baru untuk Sukma ni.
1: Ada 4 muka baru tadi kan?
2: Yes, betul. Semua thank you, dia orang dapat achieve some achievement within these 5 tournaments. So agak eye opener for us as well, untuk also an achievement for them, also something that we can look into. At least we can see dia punya improvement selama ni.
1: Dari segi kekuatan, apakah kekuatan utama untuk pasukan kali ini ni coach?
2: Okay, kekuatan. So talk about kekuatan again, actually is the mindset. Okay, setiap kali kami orang akan training, walaupun masanya nampak lama, but actually kita dalam on the lens dia lagi kurang sebab kita akan banyak briefing. So make sure dia orang memahami apa yang kena buat, macam preparation, because preparation is very important. Sebab macam kita waktu sekolah kita nak pergi ujian, so contohnya kalau ujian ni kita ada topik 1 sampai ke 4, so janji kita tahu akan belajar dengan revision untuk topik 1 dan 4. Dan masa kita pergi ujian, kita bukan apa yang surprise, benda yang kita tak penuh, pernah belajar ke apa. Also preparation, because how we gonna practice is how we gonna compete. We compete like how we practice as well. So preparation comes first.
1: Okay, kita masih lagi bersama dengan jurulatih Tenpin Bowling Sarawak untuk Sukma, iaitu Coach Bong Ki Hau. Jadi sepanjang tahun ini, Coach, apakah kejohanan yang telah disertai sebagai medan persediaan yang telah nyatakan tadi, ada mungkin yang tambah lagi untuk sepanjang tahun ini kejohanan?
2: Selama ini tak ada dah. Kita memang fully focus dekat kita punya last phase of the centralized training to prepare for the Sungna Selangor 2022 yang akan berada next month. Kalau kita tinggal lagi 4 minggu lagi.
1: 4 minggu lagi kan?
2: Yes,
1: tak lama lagi ni, Coach.
2: Tak lama lagi, betul.
1: Jadi Coach pun telah nyatakan tadi pencapaian terbaik lah untuk kejohanan yang telah disertai kan?
2: Yes, betul.
1: Jadi apakah masih terdapat pertandingan yang mungkin akan disertai sebagai pemanas badan yang akan disertai sebelum Sukma bermula 4 minggu lagi ni, Coach?
2: Okay, selama ni tak ada. So nasib baik kita ada yang itu IBF World Youth Championship yang telah beradakan. So atlet-atlet kita pun dapat tengok yang world class youth players macam mana dia orang bertanding, dan boleh tengok apa yang kelebihan dia orang, dan kita dapat dipelajari daripada dia orang.
1: Cabarannya pula, Coach, macam mana?
2: Cabarannya
1: ke yang dihadapi?
2: Yang seperti yang saya bagi tahu tadi, the only cabaran iaitu equipment. So equipment kita kena match up dengan setiap bowler kita untuk dua oiling patterns tu. So sementara tu kita cuma fokus dengan mentality dan physical game dulu dekat home ground. Lepas tu kita akan pergi ke venue pertandingan, iaitu di Sunway Megalens. So kita akan more into technical and tactical part. So this is our coaches punya part lah.
1: Yes. Jadi Coach, berbaki lebih kurang 4 minit ataupun 3 minit lagi ni, Coach.
2: Boleh.
1: Mungkin Coach boleh kongsikan bagaimanakah pasukan ini mengurus tekanan menjelang masa yang berprestij seperti Sukma. Kadang-kadang bukannya apa ni, Coach, waktu pertandingan yang lain, mungkin dari segi prestasi mereka memberangsangkan, tetapi apabila

0: Myanmar ni dia lain dengan yang international open ke apa, sebab dia punya environment dan tekanan tu dah lain, berbeza.
1: So harapan tu besar ni coach.
0: Harapan tu besar. Tapi macam mana pun, yang day one is all the results. Yang paling penting, kita kena bagi atlet-atlet kita prepared and cara untuk fokus dan untuk wipe off bila dia orang down ke apa ke. So that's the part that we gonna focus in. So the result we put aside, we just need to focus yang kita punya preparation sekarang.
2: Saya nak tahu jugalah coach, kadang-kadang ketika berlangsungnya perlawanan ni kan, masalahnya dia down sedikit, macam mana nak menghadapi ni coach?
0: Okay, of course kita punya job as a coach jurulatih yang diri belakang, kita kena beri sikit nasihat yang positif, so bagi dia orang melupakan apa yang dah berlaku, sebab yang dah berlaku tak dapat diubahkan. So yang kita dapat ubah adalah yang the frames yang ke depan yang kita kena fokus on. That's the part yang mencabar jugalah. So that's why we need to start practicing a lot untuk kasih bolus atlet-atlet kita untuk ready untuk face this kind of situation.
2: Dari segi sasaran pingat yang ditetapkan oleh pasukan pada Sukma kali ini, coach?
0: Okay, seperti biasa, kita sasaran kita adalah 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa.
2: Oh, 3 emas dan 3 perak dan 3 gangsa. Rasanya dapat dicapai ke, coach?
0: Okay, so lagi
1: soalannya sekarang.
0: Yes, tekanan memang ada, tapi of course result part we want to put aside is the progress. We have to focus on frame by frame, how we're gonna tackle every game, every single game, every single event, how we're gonna prepare our players, athlete, apa yang kita kena looking into the tactical plans, all of those things.
2: Akhir sekali, mungkin ada kata-kata akhir daripada jurulatih Tenping Bowling Sarawak, coach Bong Kee Hong, untuk pasukan atlet untuk menjelang Sukma Sarawak kali ini. Silakan, kerana saya percaya atlet kita pun sedang mendengar dan menyaksikan pada waktu ini. Silakan.
0: Okay, so seperti yang biasa, kita akan ucapkan agi hidup, agi ngelaban untuk Sarawak. So first of all, on behalf of our Abbas Sarawak and also our team coaches, team Sarawak, team Tenping Bowling, team Tenping Bowling, dan dengan contingent yang berlain, SSC dengan MSN, thank you very much. So selama ini menyokong kita, so kita akan buat dengan sebaiknya, dan of course we wish all the best for our team, and thank you very much for all the blessings and all the supporting from all our fans and people behind, especially the parents.
2: Kita ucapkan selamat maju jaya lah kepada pasukan Tenping Bowling Sukma Sarawak dan juga coach jurulatih Tenping Bowling Sarawak, coach Bong Kee Hong. Kita jumpa lagi pada keluarga datang, dan teruskan mendengar siaran kami untuk saluran Sukan Plus. Kita jumpa lagi untuk konti sukan pada masa akan datang. Bye.
3: Sebuah rancangan Wang Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan RTM.

Oh, itu dia daripada Dendang Sukma dengan lagunya Semarak Cinta, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.50 minit pagi. Jangan lupa pada pukul 12.30 hari Corina Jul akan bersama anda ya untuk berita ringkas Raw FM, dan insyaAllah selepas ya saya akan kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi hari itu Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1427 Hijriah. Juga kita akan kongsikan juga ruangan Sumur Inspirasi terbitan rakan saya Rail, dan juga beberapa lagi info yang boleh kita kongsikan dalam pengisian ekspresi warnai hari anda Azaz Azmi bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak, yang sudah memulakan perjalanan pada waktu itu, sama memulakan perjalanan anda dengan sebaik mungkin. Pastikan kita pergi dan balik dalam keadaan selamat, berhati-hati di jalan raya, dan juga yang nak menguruskan anak-anak lah pada sebelah tengah ini, pastikan apa kita uruskan anak-anak kita dengan selamat. Ambil mereka nyorang semua dengan pegang tangan nyorang. Jangan biarkan berlari di jalan raya, menyeberang jalan menuju ke kereta kita. Mudah dapat kita nunggu di depan gate sekolah. Jangan biarkan dia nyorangnya ternanti-nantikan kehadiran kita semua. Baiklah, jangan lupa kita ikuti berita ringkas pada pukul 12.30 hari nanti. Teruskan bersama kami di Sarawak FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Sarawak FM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bella sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang melewati 12:11 tengah hari. Sekali lagi assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Surah FM. Dan anda masih lagi berteman kerana saya Azaz Azmi untuk hari itu Khamis 9 Julai 2026, bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Ekspresi warnai hari anda bermula dari pukul 10 pagi tadi. Kita akan teruskan hinggalah pada pukul 2 petang kila. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pada sebelah petang kelak, dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala diramalkan tiada hujan di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Terima kasih rakan kita Fazmi bin Syukri dari Met Malaysia Sarawak yang memaklumkan keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang. InsyaAllah selepas itu kita akan kongsikan jadual solat Fardu Zuhur yang dapat kita ikuti selepas ini.
1: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
2: Sarawak maju makmur pertiwiku.
3: Disampaikan jadual solat Fardu Zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Baiklah, hari itu Khamis 23 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 9 Julai 2026. Seperti mana yang telah nyatakan tadi, jom kita kongsikan jadual solat Fardu Zuhur untuk seluruh bumi Kenyalang. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Mana, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Zuhur bagi zon khas tok pada pukul 12:25 tengah hari kelak. Seterusnya bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas, zuhur pada pukul 12:27 tengah hari. Zon 2 Nia, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, 12:32 tengah hari. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12:35 tengah hari. Zuhur bagi zon 4 kepada anda yang tinggal di sekitar Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dahlat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12:40 tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rejang pada pukul 12:42 tengah hari. Zon 6 bagi Kabong, Lingga, Sri Aman, Engka Lidi, Lubuk Hantu, Betong, Sepauh, Pusa, Saratok, Roban dan juga Debak, zuhurnya pada pukul 12:42 tengah hari. Zona 7 kepada anda yang tinggal di sekitar Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12:45 tengah hari. Dan akhir sekali, zuhur bagi zon 8 khususnya kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12:48 tengah hari kelak. Jadual solat Fardu Zuhur yang kita rujuk menerusi bahagian falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Khamis 23 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 9 Julai 2026. Ekspresi warnai hari anda. Anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi dan selepas itu insyaAllah kita akan kongsikan sumur inspirasi terbitan rakan kita Rail kerjasama Surah FM dengan Islamic Information Center. Penyampainya pada hari itu iaitu yang berbahagia Ustazah Hajah Rogayah binti Haji Cik dengan tajuknya Jaafar Ibnu Abi Talib. InsyaAllah untuk sumur inspirasi kita akan dapat ikuti selepas ini.

Marhaba. Itu dia bersama daripada Sheikh Iqbal dengan lagunya Marhaba. Kalau kita rujuk ya perkataan bahasa Arab Marhaba yang bermaksud selamat datang, hai, apa khabar, hello, kata orang putih nak. Oh, bahasa Arabnya Marhaba. Dalam konteks bahasa sosial kita tu, ketika kita berjumpakan orang yang mungkin pertama kali datang lah, kita sebutlah ahlan wasahlan yang digandingkan bersama dengan Marhaba untuk ucapan selamat datang yang lebih formal, ataupun ya Marhaba yang digunakan secara santai ya untuk menyapa rakan atau keluarga, samalah seperti ungkapan hai, apa khabar dalam bahasa Melayu kita Marhaba. Apa khabar dan selamat datang juga lah ya Marhaba kepada orang yang kali pertama datang ke Bumi Kenyalang nak merasai makanan-makanan di Bumi Kenyalang di Sarawak tu. Apa makanan yang boleh kita perkenalkan lah, tapi rasanya orang tahu semualah kerana kita dah zaman teknologi moden dari segi digital. Dan yang tahu lah orang semenanjung kah, orang luar negara kah, nak oh yang tahu tentang laksa Sarawak, mi kolok, tapi ya baru 2G yang popular lah, laksa Sarawak ataupun mi kolok Sarawak. Tapi ada lagi makanan lain yang mungkin nak dirasai khasnya yang pertama kali datang ke Bumi Kenyalang. Contohnya kita ada midin, masak belacan, tu dia. Kena lagi ada manok pansoh dalam buluhnya. Ada lagi mi tomato rangup, mi belacan, mi jawa, mun makanan lainnya. Contohnya sayur, kita tadi dah madah tentang midin masak belacan ataupun terong dayak, kuih-kuih ya, ataupun makanan sampingan seperti umai, kita ada buah dabe, engkala, lagi apa lagi makanan lain yang boleh kita perkenalkan, kuih selorot, linut, tebaloi, banyak lagi lah sebenarnya makanan kita. Belum masuk lagi dengan kek-kek Sarawak yang terkenal bukan setakat di Malaysia, bahkan di luar negara, iaitu kek lapis Sarawak yang bentuknya ataupun coraknya pelbagai, rasanya pun pelbagai. Dan saya percaya kalau kita pergi ke tempat yang ada menjual kek lapis ya, ada disediakan tester lah. Contohnya maksudnya kita boleh pilih, kita rasa-rasa sedikit, bermaksudnya selepas kita rasa ya, kita boleh bertanya, Tok kek apa Tok Tek? Kek masam manis ke apa, kena pancar, apa-apa macam kek lapis nak. Oh, lepas ya barulah kita beli. Ialah kelebihan di Bumi Kenyalang, ada tester disediakan kau. Oh. Jadi kita ucapkan selamat berniaga lah kepada mereka yang menyediakan juadah Sarawak dari segi lauk pauk ataupun kuih muih yang telah dinyatakan tadi. Selamat menikmati selera kepada anda semua yang sedang menikmati hidangan pada waktu itu. Jangan lupa berpada-pada menjamu selera ya, mendapat ya kita wadapa, kita jaga dari segi jisim badan kita untuk mengalami berat badan yang berlebihannya. Apakah caranya, insyaAllah boleh kita kongsikan juga lah lepas itu ya. Mungkin kita pun ada tip untuk menguruskan berat badan kita yang berlebihannya, hantarlah ucapan dalam Facebook Sarawak FM. InsyaAllah saya akan kongsikan nanti dari semasa ke semasa kerana ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang gelap. Ini dia Ramlah Ram dengan lagu terbarunya Peruntun Kalbu. Hampiri ataupun sudah pun waktu sekarang 12.31 minit tengah hari. Ramlah Ram.

Itu dia lagu terbaru daripada Ram-Ram, Masih Kekal suaranya kau dengan lagunya Peruntun Kalbu, membawa kita pada detik sekarang 12.35 minit tengah hari. Ada saya nyatakan tadi ya tentang cara kita nak menurunkan berat badan. Mana cara-cara orang lama nak, sempat saya bisik-bisik dengan orang dulu macam ni cara kita nak menurunkan berat badan. Ada banyak cara. Itu salah satunya. Kita gunakan air limau nipis dalam diet kita untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, sediakan 2 biji limau nipis atau limau kasturi. Perah airnya ke dalam gelas yang berisi dengan air sejuk atau masukkan ke dalam peti sejuk. Kita jadikan air minuman perahan limau nipis atau limau kasturi ya, setiap kali selepas makan tengah hari ataupun malam. Tapi jangan lupa juga sambil-sambil kita amalkan minum perahan air limau nipis ataupun limau kasturi ya, lakukanlah senaman ringan. Senaman ringannya mendapat seminggu 2-3 kali now. Yang pun senamannya pun kita berpada-pada, janganlah 5 minit dah katanya. Siap jadi juga secara intensif lah Ramadan dalam lingkungan 45 minit macam ya, selama 2 kali seminggu ataupun mendapat lagi 3 kali seminggu lah ikut kekuatan kita lah, dan amalkan meminumnya selama lebih kurang sebulan 2 bulan dan lihatlah kesannya insyaAllah. Mohon baru seminggu dan minggu ni dah kesan apa-apa tu just dia, oh ni lah jadi. Jadi Ramadan apa kita kena ada disiplin dan kita bersabar. Tunggulah hasilnya insyaAllah. Ya, salah satu caranya. Tetapi yang paling mudah, kita berlari lah. Mesti dapat berlari laju ya, berlari slow. Yang pentingnya jaga kesihatan kita bersama. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM. Apa khabar Mahani Ani, salam ekspresinya dengan radio online pada waktu tu sambil mula kerja. Terima kasih banyaklah Mahani Ani. Kita ada dua daripada Adira Borhan. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Adira? Semoga segala urusan berjalan lancar dan dimudahkan. Amin. Kita di dalam rahmatnya selalu. Amin. Terima kasih Adira Borhan. Lagi yang kita terima daripada Sabtuyah Ramli. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Salam 23 Muharram 1448 Hijriah. Panas terik di Bandar Miri. Apa khabar Azaz? Saya sihat. Kita sihat eh Sabtuyah. Lagi daripada Nani Nani. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama bermasak katanya buat semua ibu-ibu. Hati-hati kita orang yang masak ya. Dan buat DJ Azaz, semoga sihat, ceria selalu. Saya memang ceria kerana sentiasa ditemani kita orang yang ceria-ceria belaka. Ini dia Hafiz Hamidun dengan lagunya Syair Kalbu.

Oh, itu dia persembahan daripada kami dengan lagunya Satu Tahun Cinta, menghiburkan kita dalam ekspresi warnai hari anda untuk hari itu Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Azaz Azmi masih lagi bersama anda dari sawah pukul 10 pagi tadi hinggalah pada pukul 2 petang. Pada pukul 1 tengah hari tadi kita telah ikuti ya berita utama dari National FM. Jangan lupa berita ringkas juga dari National FM akan kami siarkan pada pukul 2 petang, dan selepasnya Moose Rock akan bersama anda dalam ritma pada sebelah petang tu 2 hingga 6 petang gelap. Kepada anda yang berada di sekitar Sibu dan juga yang akan menuju ke Bandar Sibu, jangan lupa pada hari esoknya hinggalah hari Ahad kelak di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu dapat kita saksikan kemah-kemah yang telah pun bersiap sedia untuk dimulakan program Sarawakku Sayang SKS bahagian Sibu lokasi ke-5 ya, setelah Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit, dan kali ke-5 dilangsungkan di Sibu daripada 12 keseluruhan bahagian yang terlibat untuk program Sarawakku Sayang. Jangan lupa banyak acara yang diadakan, contohnya Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, Konsert Rakyat serta acara rekreasi Fun Run, dan juga yang paling penting sertailah e-peraduan yang menawarkan pelbagai hadiah menarik. Pada hari Sabtu pada pukul 10 pagi insyaAllah dijangkakan perasmian Sarawakku Sayang bahagian Sibu pada hari Sabtu kelak di pentas utama ya. Dan untuk ya jua insyaAllah rakan kita Yati yang telah pun yang akan berada di sana bermula pada hari ini hinggalah pada hari Ahad kelak akan memberikan liputan dan juga temu bual khas di studio mini kita bersama dengan rakan-rakan di Sibu FM. Apa khabar kepada rakan-rakan Facebook dan juga kepada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM pada waktu itu di Facebook kita? Kita nak ucapkan selamat tengah hari lah kepada Nurani Noraini. Waalaikumsalam, selamat bertugas, happy konti, dan juga happy jua lah kepada Nurani Noraini. Begitu juga kepada Jamilah Hajoniman Iman. Waalaikumsalam, happy konti DJ, terima kasih banyak-banyak, selamat menjamu selera. Selamat tengah hari juga buat sahabat yang mengenali dan sahabat-sahabat muka buku, semoga sukses selalu. Itu antara yang sempat saya kongsikan, insyaAllah kita akan kongsikan lagi nanti. Jangan lupa 1.30 kita ada iklan jawatan kosong. Ini dia Fauziah, Oji Ahmad Daud dengan lagunya Riwayat Petani di Sarawak FM.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, You Love Cold Storage, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sukiada Engineering Sarawak, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Atlas Edible Ais Sarawak, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ais di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Premium Arc Enterprise Malaysia, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM79 sehari. Zin Solar Engineering, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Siang-siang CP Food Court, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Siang-siang PP Food Court, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Chai Wan Corporation, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lundu, Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Ridge Engineering, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Saluran Nadi Air Sarawak, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Di Sri Aman, SOP Pelita Batu Lintang Plantation, 9 Berhad Sri Aman, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Batu Lintang, Sri Aman. Gaji RM65.38 sehari. Di Sarike, 2525 Agriculture Sarike, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. TC Brother Sarike, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintangor, Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, The Arden, 9 Berhad Sibu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Kaki Borneo Reflexology, 9 Berhad Sibu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Muk Lim Furniture Decoration Sibu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan perabot hiasan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Tai Tung Hing Merin, 9 Berhad Sibu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM78.46 sehari. Di Mukah, syarikat Bintang Enterprise Mukah, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.40 sehari. Di Bintulu, Beres Mas Corporation, 9 Berhad Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Intercargo, 9 Berhad Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Euro Aromatik Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Bintulu Tiong Engineering Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. IKF Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri Harum Unimas, Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Honestil Sarawak, Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Pembinaan SSE Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor pembinaan di Long Lama Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Bu Huatki General Contractor Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kina Juara Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di ladang Kina Juara Miri. Gaji RM65.38 sehari. Wang Sing Cafe Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Dan di Limbang, Entiara Jaya Sendirian Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Dengarkan ekspresi sebelum pagi hingga kedua petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

Okey, itu dia bersama daripada Rob Thomas dengan lagunya Lonely No More. Tapi kita si kesewangan masih lagi kami di Strike FM menemani anda untuk siaran kami hinggalah pada bila-bila masa kami bersiaran 24 jam tanpa henti apapun. Ekspresi warnai hari anda Azaz Azmi bersama anda dari pukul 10 pagi tadi hinggalah pada pukul 2 petang. Jangan lupa 2 petang berita ringkas dari National FM, dan selepas ia rakan saya Mus Rock akan bersama anda dalam ritma pada petang tu 2 hinggalah pada pukul 6 petang kelak. Berbakikan lebih kurang 18 minit lagi dalam ekspresi ya. Saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sri FM, antaranya daripada Serkawi Said. Apa khabar kita? Waalaikumsalam. Salam santai pada sebelah hari tu. Semoga semuanya sentiasa dalam lindungan Allah dan segala urusan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Serkawi Said. Juga daripada CMS Fred, salam sejahtera. Salam berkonti. Terima kasih banyak. Salam sihat dan bahagia selalu buat semua sahabat Sri FM. Have a good day. Terima kasih CMS Fred. Juga daripada Betty Saini, tengah hari, salam kasih sayangnya buat semua pendengar serta sahabat-sahabat Sri FM di mana aja berada. Kita orang yang bermasak tadi, apa menu kita orang hari tu? Banyak menu kok. Yang pentingnya sihat-sihat belaka. Tapi nak cerita pasal menu tu nak, jangan lupa kita pun tahu sih tentang makanan superfood yang popular, yang makanan tambahan lah untuk gaya hidup pemakanan sihat ya. Kebanyakannya superfood tu makanannya lebih kurang mahal juga lah, kerana banyak buah-buahan organik, salmons dan juga blueberries yang biasanya diimport dan dijual pada harga yang tinggi. Tapi ada juga lah makanan tempatan kita yang boleh dikategorikan sebagai superfood yang senang didapati di dapur kita. Contohnya leak dengan kunyit leak nya menambah rasa dan juga ada banyak ciri pharmacologicalnya. Dan sebelum dikategorikan sebagai superfood, ia telah digunakan sejak beribu-ribu tahun dahulu dan banyak manfaat kesihatannya terbukti melegakan rasa loyak, melindungi tubuh daripada penyakit tertentu, juga sebagai antioksidan dan juga ejen anti radang. Ia adalah fungsi leak. Yang keduanya kunyit, yang juga dikenali sebagai saffron India, yang cukup terkenal pada zaman perubatan moden. Dan penyidikan makmal di atas kunyit didapati mengandungi banyak bahan dan elemen yang memberi kesan-kesan positif sebagai

Ditambah kandannya, jangan lupa tambah leak, tambah kunyit, menambah rasa dan juga nya pun ada antioksidan dan juga agen anti radang. Okey, lagi yang kita terima daripada Salma Maharub, dioyak muka, cuaca baik katanya, alhamdulillah panas. Nya santai, saya pun tersenyum dengar cerita pada hari itu. Terima kasih banyak. Lagi daripada Latifah Tia, waalaikumsalam. Madu Kemenyan buat semuanya selamat menjamu selera. Terima kasih Madu Kemenyan. Sarman S, salam ekspresi, selalu dengar suara tapi si sempat nangga katanya, si sempat nak ikut. Terima kasih banyak. Saya ada live itu teko, tapi dapat dengarlah kita menerusi Facebook Surah FM ya. Nuriwi, hari ini hari Kamis, ramai orang berbaju batik, senyum ikhlas, senyum manis, terpikat hati, mata melirik, lirik-lirik manja. Masna Arni, selamat bertugas. Terima kasih, salamnya buat Safia Sofi Hasimah Suud, Masna Loso Adi Rabuhan dan semua yang mengenalinya. Ini dia lagu yang berentak perlahan sedikit lah, tapi menyentuh jiwa dan juga perasaan, khasnya yang mungkin sedang bersedih. Jangan sedih gila. Ini dia Sufian Suhaimi, Di Matamu.

sebab nyati. Ha, terkenang kisah-kisah silam nak. Oh, tapi alhamdulillah nak. Oh, ha, jadikan kenangan simpan dalam hati kita jelah. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita. Nama aja kerana masa asyik berkesempatan dah sampai ke penghujung. Gila kau. Kita ucapkan selamat tengah hari kepada Mak Usu. Siapa lagi yang belum saya sapa? Lona Kuang. Ada juga mi goreng yang digambar hantar oleh Rashidah Edi. Terima kasih. Ngap-ngap nyam-nyam. Nora dengan Nora, apa khabar? Haji Kamri Abu Bakar. Lagi kita ada Amran Saili, Saniah Ganti, Emma Saruji. Siapa lagi yang belum saya sapa tu? Rakan-rakan yang seterusnya. Kita ada Izam 72, Mateh Ramli Lee, juga daripada Sadia Haji Diah, dan juga Nora Shikinya yang sempat saya sapa. Kau mesti refresh Facebook StreamFM. Ada banyak lagi nama, tapi saya harapkan kita orang semualah dah bacakan ucapan rakan-rakan ni. Tak ada nama rakan-rakan kita di sian, oh, nama kita tersenarai. Bolehlah balas di sian. Apapun, setakat ini sajalah. Sebab hati saya tak dengar lagu Di Matamu Teko. Oh, tedahnya ibu sedih gila. Gurauan lah. Semoga yang sedih ya, kita ubati diri kita dengan orang yang kita sayangi pada hari ini. Yang lepas ya, lepaskan saja. Jangan dikenang kembali. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Ceria selalu. Daripada saya, Azaz Azmi. Jumpa lagi dalam Sembah Ekspresi hari Isnin kelas 10 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Bye-bye.

Sarawak FM Mersahati Sejiwa. Assalamualaikum. Selamat petang untuk tahun semua. Kami Muzrok bersama menemani pada petang untuk mengisi ritma muzik retro terbaik hari Khamis 9 Julai 2026, bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Azaz yang dah bersama 4 jam yang lepas mengisi ekspresi warnai hari anda dengan pelbagai lagu dari pelbagai rentak, dari pelbagai zaman. Namun untuk retro tu, kita hanya mainkan lagu-lagu yang popular, yang diminati sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000, untuk kita rangkumkan, untuk kita himpunkan sebagai koleksi retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM Mersi Ritma. Okey, untuk orang yang berada di sini-sini pada petang tu, mengharapkan semuanya okey, semuanya sihat, semuanya gembira, happy selalu pada petang tu sambil mendengar Sound FM, sambil orang teruskanlah apa yang dilakukan pada petang tu. Sama ada yang bekerja, ya, sama bekerja, yang berehat, sama beristirahat, yang dalam perjalanan, selamat dalam pemanduan kita orang, ataupun mungkin juga ada yang kurang sihat, kasih sihat pada hari tu. Kita harapkan, kita doakan semoga cepat sembuh dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan kita semua sepanjang hari itu. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Mersi Ritma Music Retro Terbaik. Jangan lupa juga untuk like kita di Facebook, jadikan tempat untuk interaksi, tempat untuk komunikasi kita pada petang tu. Tadi bersama Kembara dalam lagu Gerhana, untuk lagu Ali Fikir featuring Mia G Feminines dalam Angguk-Angguk Geleng-Geleng.

Samba. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

Star FM sehati sejiwa. Kita bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Okey, tadi berhibur bersama lagu A. Ramli, lagu 60-an, Hancurnya Istana Cinta. Dan sebelum itu berhibur bersama kumpulan Ahli Fikir featuring Mia G Feminines dalam Angguk-Angguk Geleng-Geleng. Okey, dah pun 2.24 minit petang. Selepas 30 minit yang pertama, kita warming up dengan lagu-lagu rancak. Kita akan menyusulah lagu yang semakin mendayu, semakin jiwang untuk melayan jiwa kita sama-sama pada petang tu. Bukan ni lagu jiwang untuk siapa nak olah apa-apa, tapi sekadar beri semangat lah, semangat sikit. Boleh nak? Okay, mesti apa yang viral? Penganjur majlis hiburan berkonsepkan disco retro serta hippie era 1960-an, 70-an dan 80-an di sebuah premis di tepi sungai Kelantan memohon maaf selain tampil menjelaskan berhubung isu yang berlaku. Beliau dikenali sebagai Fika Asya Kaka menerusi Facebook turut memaklumkan akur dengan undang-undang kerajaan negeri Kelantan. Bagaimanapun, isu berkenaan sedang hangat diperkatakan. Apa yang berlaku bukan sebagaimana yang tular menurutnya. Jelasnya, isu menjadi besar apabila tular di media sosial video pendek berjoget sedangkan itu bukan aktiviti utama majlis berkenaan. Semalam, media melaporkan program hiburan disco retro serta hippie era 60-an, 70-an dan 80-an yang dipercayai dianjurkan di sebuah restoran terkenal di tepi Sungai Kelantan baru-baru ini didapati berlangsung tanpa lesen dan kini dalam siasatan pihak berkuasa. Okey, itu antara yang ingin kita kongsikan untuk jam yang pertama tu. Sepanjang 4 jam. Untuk segala info yang saya kongsikan, sumber bernama Berita Harian, Harian Metro dan juga Cosmo Online. Okey, kita cerita untuk apa yang viral di jam yang pertama.

0: Ritmo, muzik, retro, terbaik.
1: Ritmo, muzik, retro, terbaik. Sudirman antara hujan dan air mata. Sebab lagu hasil ciptaan M. Nasir. Dan sebelum itu, 1.0 kumpulan Wings. Sebuah lagu dipetik dalam album Biru Mata Hitamku. Bersama Mu sebagai penyanyi utama untuk album tersebut. Dan beberapa buah album kumpulan Wings menampilkan Mus. Okey, lagi kita nak kongsikan cerita untuk apa yang viral di jam yang pertama. Apa yang viral hari ini dalam ritma. Polis akan memohon lanjutan reman terhadap pelajar perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam rakan sekolahnya di sebuah sekolah menengah Banting, Kuala Langat sebaik tempoh reman pertama berakhir esok. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Sazli Kahar, permohonan reman kali kedua itu dibuat untuk membolehkan siasatan terhadap suspek dilengkapkan. Sebelum ini, Kosmo melaporkan seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun cedera selepas dipercayai ditikam sebanyak 16 kali menggunakan pisau oleh rakan sekolahnya di kantin sekolah ketika waktu rehat. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 minit pagi itu, mangsa mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan termasuk paru-paru dan kini menerima rawatan di hospital. Suspek ini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Okey, itu perkembangan terkini untuk kes tikam pelajar, reman kedua suspek tikam pelajar di pohon esok. Sebagai info untuk kita kongsikan di jam tu untuk apa yang viral.

Sarawak FM Sehati Sejiwa Mesti Ritma Music Retro Terbaik. 2.50 minit petang, ada 2 git lagu. Lagu lepas tu ada jiwang sikit. Sebelum kita ikuti berita ringkas bersama Corina, dah ada di situ. Dan selepasnya kita ada 3 jam lagi untuk terus bersiaran bersama di Ritma, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Antara lain yang menyusul untuk jam yang seterusnya kelak, kita ada iTech yang disediakan oleh Bab. Itu ceritanya pasal Nintendo. Okey, Nintendo Switch. Dan juga di jam yang berikutnya, jam ketiga, akan menyusul kelak Sirah Pilihan, Go Ahead Sarawak. Kita ada Refleksi Diri, Rumah Kayu Tepi Jeraya, dan juga Iklan Jawatan Kosong, serta info-info pelbagai info perkembangan dalam negara dan juga perkembangan luar negara. Jadi terus kekal bersama mendengar. Dan sikit lagi untuk jam yang berikutnya kelak, saya akan mula kongsikan bacakan komen. Kami akan respon dengan komen yang dihantar di live Facebook kita untuk saat tu. Jadi yang belum hantar komen, sila hantar. Terima kasih juga untuk like yang share. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Rhythm Music Retro Terbaik. Okey, pertemuan kita setiap hari dan kami bersama tak orang setiap hari Isnin dalam Rhythm Rock On, dan setiap hari Khamis bersi Rhythm Music Retro Terbaik. 3:15 minit petang. Kami nak tunjuk dengan kita orang yang nanggal live hari tu. Dia dah bye-bye dengan kita. Tapi bye-bye yang bukan yang nak pergi, yang baru je datang. Nak. Dia pelik bye-bye tu. Ni Syarom. Kita datang bye-bye. Hai. Hai. Okey, apa khabar kita? Lama asyik jumpa.
1: Alhamdulillah, sehat DJ.
0: Sehat, alhamdulillah. Apapun, walau jangan-jangan jumpa, pastinya bila jumpa, akan adalah istimewa. Bukan untuk kami, untuk yang mendengar kita pada petang tu. Betul Nisha?
1: Betul.
0: Okey, jadi jom kita teruskan untuk bersama Nescu pada petang tu. Silakan.
1: Okey, terima kasih pada DJ kita, Rito. Alamak, kita asyik bertemu nak. Bila lah suasanya bertemu.
0: Yalah, sampai asyik ingat lagi, Tek.
1: Yalah, Tek. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang Nisha ucapkan kepada semua pendengar setia radio Sarawak FM sehati sejiwa kita dekat luar nun. Jadi DJ, kita lama si temu tena, apa khabar kita hari tu?
0: Kami sehat macam tu lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita cari di situ hari Senin ataupun hari Khamis.
1: Lama dah kita siap temu. Alhamdulillah hari tu ada rezeki bertemu lagi kita di situ. Si dilupakan juga untuk pendengar setia kita dekat luar nun. Nisha harap kita orang dekat luar nun pun sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan. InsyaAllah. Amin. Bagi nok mana yang tengah drive ya, tengah ambak kereta ya, hati-hati di jalan raya. Yang tengah ngadap jam ya, baik-baik kita orang drive. Jangan beraut gila. Sama aja kita semua tu beraut. Jangan kita orang nak motong barisan. Harap bersabarlah. Sebab saya dah kesini juga tempat nak dituju kita ya.
0: Ngasih lagi.
1: Betul ya DJ. Jadi hari tu Nisha muncul tu bukan saja-saja aja. Macam yang DJ kita pada tadi, pendengar setia kita dan juga pengguna setia Nescu tu memang dah tahu gila dah. Bila sebut cak nama Nescu, confirm semua akan bertunggu sampai habis rancangan lah. Sebab apa? Sebab semua tahu dah hujung rancangan tu kelak, dan Nescu tu confirm akan ngembak something yang special khas untuk pendengar kita hari tu. Jadi siapa yang si dengar sampai habis ya rugilah kita orang. Si dapat harga promosi. Tapi sebelumnya, Nisha nak kongsikan dulu dengan kita orang apa kebaikan Nescu tu, feedback daripada pengguna-pengguna kita dekat luar nun, dan siapa juga yang boleh amalkan Nescu tu. Okey, bagi yang masih si tahu Nescu tu apa, apa benda Nescu tu, selalu dengan nama Nescu, pernah nangga tapi belum terdetik nak mencuba, boleh ujar start daripada kini tu, hari tu jua. Sebab mungkin tak si cuba, kita punya rugi. Sebab lepas tu, kita si tahu harganya macam ni. Maklumlah, harga bahan mentah kita kini pun dah makin naik nak. Tapi untuk yang baru nak mencuba ya, jangan ada rasa was-was ataupun rasa ragu-ragu. Sebab Nescu tu punya memang dah ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil daripada KKM Mesti. Jangan bingung, jangan risau. InsyaAllah produk kami orang tu sangatlah bermutu dan juga selamat untuk diamalkan. Bagi yang si tahu, harga untuk sebotol Nescu Pati Saramuan Walid tu yang isi padunya 375ml lah, sebotol je harganya RM199 sebotol. Mungkin tak tambah RM1 lagi.
0: Jadi dah 200
1: dah. Sebab sebelum tu 99 nak. Tapi yang tu botol baru 375ml.
0: Okay.
1: Harganya pun naik juga 100. Jadi harganya sebotol 199. Mungkin tak tambah RM1 dah di 200 dah. Mungkin tak beli 2 botol dah berapa. Kita beli 5 botol dah berapa. Tapi kita orang dekat luar nun, si boh kita orang bingung. Sebab untuk hari tu, kami nak beri harga yang sangat special. Khas untuk pengguna kita dan juga pendengar setia radio Sarawak FM kita. Jadi sebelumnya, kami pun nak share juga dengan kita orang lah. Siapa yang bagus untuk amalkan Nescu tu. Bagi yang si tahu, Nescu tu nya sangatlah mesra pengguna. Semua boleh amalkan. Baik kita nembiakah, kita tuakah, boleh amalkan si ada masalah langsung. Jadi untuk kita orang dekat luar nun yang ada masalah asma kah, cepat semput kah, selalu lenguh-lenguh badannya, ataupun yang ada masalah saraf, selalu kena sakit lutut, si dapat nak berdiri lama ataupun duduk lama, ataupun kita orang si dapat nak berjalan jauh nak, kita orang wajib cuba dan juga amalkan Nescu tu. Sebab mungkin kita si ada masalah semua ya, tapi kita nak cuba juga makan Nescu tu pun boleh juga si ada masalah. Sebab pati sama walid Nescu tu nya merupakan satu produk ataupun makanan tambahan lah untuk membantu mengurangkan sedikit sebanyak masalah kita orang. InsyaAllah dengan pengambilannya yang konsisten, kita amalkan makan makanan yang berkhasiat, kita jangan skip ubat daripada klinik ataupun daripada hospital, kita orang akan nampak kesannya seawal 2 minggu pengambilan aja. Tapi ya depend juga lah dengan badan kita orang masing-masing. Ada yang makan sebotol dah nampak kesan, ada yang beli sampai berpuluh botol pun nampak kesan. Yang penting kita tetap konsisten je amalkannya. Jadi untuk siapa-siapa dekat luar Nun yang ada masalah macam antibody badan kita yang lemah, si dapat nak kena hujan dikit lalu demam, kita kena debu sikit lalu kena sesemakah, ataupun kita orang selalu batuk nak macam dah berbulan batuk masih si baik-baik cua. Kita boleh try amalkan cua pati sarang mualid Nescu tu, sebab pati sarang mualid Nescu tu pun dia dapat membantu cua dalam menguatkan lagi imun badan kita. Ataupun orang selalu madah, dia dapat bantu untuk ningkat lagi lah antibody badan kita. So that bila badan kita nya akan lebih tahan lebih lama lah kata orang, si mudah si puah kena sakit. Jadi Tok Nisha nak share juga dengan kita orang, last week tu ada geng runner kami orang, nya ada si Odi bang dengan customer kita. Pasal ada seorang customer tu nya nyusih lah dengan runner yang nya madah, dolotnya selalu ngidap sakit lutut sampai susahnya nak berjalan, nak berdiri pun susah. Dapat-dapatnya berdiri tapi si dapat nak berdiri lama lah, kurang daripada 30 minit macam ya aja. Tapi alhamdulillah lepas berapa lama yang ngamal Nescu tu, kini toknya dapat berjalan dah cakah danya. Waima pun masih makin tongkat. Ya kami orang pun happy bila nanggap pengguna kita pun turut happy lepas ngamal Nescu tu. So ya Nisha pernah madah jua, kita orang nak happy bermula daripada dalaman kita jua. Sebab bila badan kita sehat, otomatik kita akan ceria jua. Mood kita akan kekal bagus sejak sampai ke petang sampai ke malam. Sekedar dah kita nak bising ngepak sakit lutut, sakit badan. Jadi mood kita orang dekat luar Nun, pendengar kita dekat luar Nun, mood ada masalah yang macam Nisha madah awal tadi, boleh amalkan start daripada kinek tu. Ada jua yang nanya macam mun kami saya dah sakit ya tapi kami nak makan juga Nescu tok bolehkah? Boleh si ada masalah. Sebab Nescu tok pun macam yang kita madah mula tadi, nya cumalah makanan tambahan. Siapa-siapa dekat luar nu yang mau kacak, mau kulitnya glowing, boleh amalkan juga. Sebab semuanya pun bermula daripada dalaman kita. Sebab kita pun ada juga feedback daripada pengguna kita yang madah lama yang makan Nescu tu, kulitnya rasa lebih lembut, siap dah masalah kulit macam bersisit lagi, kulit keringnya semua dah siap ada lagi. Pasal yang makan juga lebihan dekatnya makannya, yang sapu dekat mukanya, jadikan sebagai moisturizer, jerakat dekat mukanya dah mupok hilang dah. Best gila. Sebab kita dapat rawat dalaman, luaran kita pun nampak sekali kesannya. Sebab ini Syah Madah tadi, kita orang dekat luar Nun, mun kita orang mau cari makanan tambahan kah, mau cari suplemen kah, si perlu susah-susah lagi dah, kita beli je Nescu, semua boleh makan. Satu keluarga kita boleh amalkan. Dah si perlu kita gago nak bekasin anak lain vitamin, mak bapak lain, nenek lain, si perlu dah. Cukup dengan Nescu tu aja, semua kita orang satu family boleh amalkan. Serumah boleh. Jadi untuk yang masa si tahu juga macam ni untuk cuma makan Nescu tu, senang aja, kita makan 2 kali sehari. Banyak ni ya ikut suka kita lah. Tapi Nisha recommend untuk yang baru first time beli ataupun baru nak cuba, kita makan minimum 2 sudu pagi masa pun kita kosong, dan 2 sudu malam sebelum kita tidur. Tapi mungkin kita orang ada masalah gastrik ataupun pedih hulu hati, boleh makan sikit dolok lah untuk alas perut baru kita makan Nescu tu. Untuk siapa-siapa yang ada makan ubat daripada doktor ya, ataupun ada makan suplemen lain kah, boleh carakan pengambilan kita minimum 30 minit sampai ke 1 jam. Nak makan ubat dulu buat makan Nescu boleh, nak makan Nescu dulu buat makan ubat pun boleh si ada masalah, asalkan kita jarakkan pengambilannya. Untuk kanak-kanak ya, kita boleh beri sidaknya 1/2 sudu ataupun 1 sudu makan lah, sama juga jam pengambilannya. Cuma untuk kuantiti ya, kita kurangkan sikit lah. Tapi untuk mana nak dah biasa makan Nescu ya, dah bertahun ngamal Nescu ya, mungkin kita nak ambil lebih daripada 2 sudu pun boleh juga si ada masalah. Kita nak makan 3 sudu kah, 4 sudu kah, ataupun kita nak luntum sikit botol pun boleh juga, saya ada masalah. Jadi jangan lupa juga, lepas kita makan Nescu tu, banyakkan minum air suam ataupun air masak. Ataupun mungkin tak si pandai makan patinya pekat macam ya, kita boleh campurkan sekali dengan air minuman kita orang. Kita boleh campur dalam air teh, air kopi ataupun air sirap kah, si ada masalah. Cuma kita jangan campurkan dengan air bikarbonat saja. Ataupun mungkin tak orang dekat luar nun ada masalah macam luka kecil dekat badan nak, ataupun ada masalah eczema, kita boleh ambil sikit Nescu tu, kita sapukan dekat tempat yang luka ya, insyaAllah luka kita akan jadi cepat kering. Mungkin tak percaya, kita boleh cuba dulu. Jadi kini tok lah yang ditunggu orang. Kami nak kongsikan something special untuk pendengar kita hari tu, yang dah setia dengar perkongsian Nisha tok daripada mula tadi dah sampai ke kini nak. So hari tu macam yang kita padah mula tadi, kita dah janji dah nak ngembak something special untuk pendengar kita.
0: Apa offer kita?
1: Betul. Kita buka radio, kita nyerin-nyerin kini tok, sebab kami akan ulang kali-kali tok. Nisha nak beri harga promosi dengan kita orang special untuk hari tok aja, jam tok jua, slot radio tok jua. Promosi hari tok kita nak beri 4 botol Nescu Pati Sarang Brong Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja. Bukan setakat ya aja, tapi untuk hari tok, untuk 10 orang pelanggan kita yang terawal, kami orang akan beri penghantaran percuma. Si ada cas penghantaran. Si perlu kita bayar cas penghantaran. Kita bayar je RM150 ya. 4 botol je kita dapat. Free penghantaran pun kita dapat.
0: Sangat istimewa.
1: Betul. Kami orang pun ada juga hadiah yang istimewa yang akan menanti pelanggan kita yang sanggup datang walk-in ke cawangan kami orang. Kita orang nak walk-in, tapi si tahu sini cawangan kami orang nak. Kami orang berlokasi di area Le Papa Hypermarket Kota Samarahan, si jauh daripada Aiman Mall, sama shoplot dengan Sugar Bun Aiman. Si apa bagi masa si tahu juga sini office Nescu Sarawak tu, boleh direct cek Google, type je Nescu Sarawak. Kelak Google akan beri jalan dengan kita orang. Minat kelak kita nak ngekot sejak jalan dia buat Google.
0: Ya, saya akan salah.
1: Betul. Semua kini tok di ujung jari aja. Siapa mesti pandai pakai Google, boleh contact je kami orang. Kelak kami orang akan guide kita sampai ke depan office si buah bingung. So untuk mana-mana yang berminat dengan promosi kita ya tek, 4 botol Pati Sarang Brong Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja, free penghantaran untuk 10 orang pelanggan terawal kita. Dan kita pun ada juga hadiah istimewa yang menanti pelanggan kita yang sanggup meredah jam dekat Samarahan untuk walk-in ambil di pundi cawangan Nescu Sarawak. Jadi siapa mau tahu apa hadiah ya? Ya rahsia lah. Sebab mu dah ada kini, saya dah mau datang ke lah. Betul. Datang dulu ke ofis kami orang, baru kita orang tahu. Mungkin tak orang berminat, boleh direct contact kami orang di 010-903-6443. 010-903-6443. Promosi tok macam biasa, kita sampai buka pukul. Sampai pukul 6 petang.
0: Sampai pukul 6.
1: Betul. Kita buka sampai pukul 6 petang hari tu. Lepas sejak daripada pukul 6, macam biasa, kita akan tutup terus promosi kita hari tu. Dan harga akan kembali kepada harga asal, iaitu RM199 sebotol. Sebarang rayuan ataupun permintaan si akan dilayan lagi dah.
0: Nak nangis-nangis lah.
1: Betul, nangga aja. Siapa tak bujuk.
0: Tunggu minggu baru ke lah, belum tentu.
1: Betul.
0: Ada.
1: Betul. Kita pun stok promosinya macam ni. Ada kasih promosi.
0: Stok ada kasih.
1: Betul. Jadi mungkin tak berminat, boleh direct contact kami orang kini sebelum pukul 6 petang. Kita call ataupun WhatsApp je kami orang terus di 010-903-6443. 010-903-6443. Masa pun si banyak jua lagi, stok kita pun memang sangatlah terhad. Jadi siapa lambat dia kelak, terpaksalah kita nunggu stok yang pre-order. Sebab tok kini siapa cepat nya dapat.
0: Betul.
1: Jangan lepaskan peluang kita orang untuk grab promosi hari tok. 4 botol Nescu Pati Sarang Brong Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja.
0: Sangat istimewa.
1: Betul. Siap dapat percuma penghantaran untuk 10 orang pelanggan terawal kita. Dan juga hadiah istimewa menanti
0: hadiah untuk mana-mana. Ya.
1: Betul. Tapi yang khas untuk mana-mana pelanggan kita yang sanggup walk-in datang ke cawangan lah. Mun sanggup nak mudah je boleh datang. Dapat hadiah free. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang untuk grab promosi hebat kita gitu. Jadi masa pun dah si banyak jua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu.
0: InsyaAllah.
1: Meski pantang letak pasti habis.
0: Dan tak orang yang dengar kami hari itu, kami akan kerja on air itu sampai pukul 6 dalam ya. Jangan lupa juga sampai pukul 6 offer yang diberi oleh Sidak Nesky oleh Dak Nisha akan berakhir juga bila berakhirnya tugas kami hari itu. Nak Nisha.
1: Betul okay. Lady.
0: InsyaAllah kita akan bersama lagi di pertemuan yang akan datang dalam Ritma ataupun mana-mana di saran kita di Sound FM untuk ya. Jaga diri kita tak tiga.
1: Sampai
0: jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, so FM Sati Sejua tu kekal bersama mendengar. Waktu tu dah pun 3.31 minit petang. Dan lepas tu kelak kami akan mula bacakan komen yang dihantar di Facebook. Terima kasih juga yang terus menonton siaran kita secara live untuk saat tu sebelumnya berakhir. Jangan lupa untuk terus hantar komen yang dah hantar komennya. Tunggu dulu, kami akan respon selepas tu.
2: Kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

0: Attack hari ini, Nintendo Switch 2 menerima kemaskini handheld Modbus.
1: Attack, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: It's game time.
0: Yo, what's up guys? Konsol permainan video mudah alih Nintendo Switch baru-baru ini telah menerima sejumlah kemaskini baru yang memperlihatkan beberapa ciri baru. Tetapi satu kemaskini dilihat lebih penting daripada yang lain, iaitu satu ciri baru yang dinamakan Handheld Mode Boost. Dengan ciri ini, pemilik-pemilik konsol Nintendo Switch 2 boleh memainkan permainan Nintendo Switch asal pada resolusi pada kadar segar semula lebih tinggi, iaitu Full HD 60fps. Bagai jika konsol asal tersebut digunakan dalam TV mode. Ciri ini membolehkan permainan-permainan Nintendo Switch asal memperlihatkan peningkatan dari segi prestasi grafik dan kelancaran permainan. Tetapi tanpa isu, ia perlu ditambatkan pada televisyen di ruang tamu pengguna. Tetapi ciri handheld mode boost ini hadir dengan satu kekurangan yang agak ketara, iaitu ciri sesentuh paparan skrin konsol akan dimatikan di dalam mode ini. Menukar alat kawalan Switch 2 sebagai sebuah alat kawalan Pro Controller, ini akan menyebabkan sejumlah permainan Nintendo Switch tidak boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin di dalam mode ini kerana sejumlah input permainan-permainan video ini memerlukan paparan skrin sesentuh. Nintendo sebelum ini mengesahkan permainan-permainan yang terkesan dengan mod ini, tetapi sejumlah permainan seperti Super Mario Maker 2, Pokemon, Let's Go, Pikachu, Eevee, Super Mario 3D All-Star, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, Clubhouse Games, Taiko no Tatsujin, Drum and Fun, dan Pikmin 1 Plus 2 tidak disokong dalam mod handheld boost buat masa ini. Dalam pada itu, kemaskini ini versi 22.0.0 juga mengemaskini mod penerbangan pada konsol ini dengan membolehkan pengguna untuk mengubah suai tetapan secara lebih tersuai dengan pilihan untuk mengaktifkan hanya mod Wi-Fi atau Bluetooth sahaja dengan lebih cepat melalui menu Quick Settings. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sorafm dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita konsol terkini.

0: Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan solat padu asar untuk petang ini pada pukul 3.50 petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.53 petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.57 petang. Zon 3 Tatau Suai Belagapan dan Sembah Bintulu pada pukul 4 petang. Salah Fadu Asar di Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat, Sibu Kenawit Kapit dan Song 4.5 petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belai Matu Daru Sarike, Julau Bintango dan Rajang 4.7 petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman, Keliling Lubuk Antu Betong Sepah Pusak, Seratok Roban dan Debak pada pukul 4.7 petang. Zon 7 Semerahan Semujan Serian Gedung Subuyau dan Meludam 4.9 petang. Dan Salah Fadu Asar di Zon 8 Kucing Siburan Baut Lunduk dan Sematan untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.12 petang.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma Music Retro Terbaik. Okey, terima kasih yang terus kekal bersama mendengar sampai saat tu. Okey, tadi dah kita bersama selat tajaan. Kita juga dah ikuti I Think. Dan kita nak kongsikan juga untuk program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Okey, Wang Sibu pastinya akan mula meriah. Pastinya kini tu persiapannya bermula hari tu dan hari sebelumnya, sebelum berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu bermula 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Okey, ataupun Wang Sibu nunggah Dataran Sibu. Untuk majlis perasmian Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu akan dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri Tun Oping Premier Sarawak pada 11 hari bulan. Dan untuk hari itu antara lain yang menarik untuk kita kongsikan, Yang Maha Berhormat Premier mengetuai konvoi bermotosikal dari sini, dari Batang Lupa ke Sibu untuk hari itu. Jadi kami nak bawakan juga untuk perkembangan itu, kita ada wartawan kawan kami Dikin akan ada sedikit bertangan untuk dikongsikan bersama kita pada petang itu.
2: Baik, terima kasih Mus di Konti Sarawak FM. Premier Sarawak dalam pada itu tidak melepas peluang menelusuri jalan pesisir selepas majlis perasmian Jambatan Batang Lupa 1 tengah hari tadi. Beliau yang mengetuai kumpulan 11 motosikal berkuasa tinggi itu konvoi sejauh 150 km dari Jambatan Batang Lupa hingga ke Sibu. Dalam konvoi itu, beliau sempat menjengah ke Pekan Pusat untuk menjamu selera dan selepas itu ke Serike. ATM yang bersama dalam konvoi itu turut menyaksikan sambutan penduduk sekitar di sepanjang jalan pesisir itu. Beliau dalam ucapannya berkata, konvoi itu bagi menyaksikan sendiri status kemajuan akses di sepanjang jalan pesisir itu. Turut menyertai kumpulan konvoi itu, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Baik Mus, saya kira sekian dulu laporan saya yang kini saya berada di Serike untuk menyaksikan konvoi ini sebelum ke Sibu. Kita kembali bersama Mus di Konti.
1: Okey, rakan kita Muhammad Sadikin dari lokasi untuk program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu.

Ritma Music Retro Terbaik. Aniza Idris dengan Anak Tani. 3.52 minit petang. Selamat petang untuk tuan-tuan semua yang mendengar, yang mungkin masih setia menjadi pendengar dan juga penonton kita di live Facebook. Hari itu kali apakah di luar ni, hujan kah, ribut kah, petir kah? Macam lagu nak. Kami pun live ada berapa gigit? Ada 3 gigit dah jadinya. Okey, apa pun terima kasih yang sempat ngantar komen di sini-sini lah, mana-mana pilihan tak orang. Terima kasih untuk Nora dengan Nora. Untuk yang dihantar jam lepas, busy sikit hari tu, lambat sikit kita nak jenguk. Juga ada James Miran, selamat petang. Untuk Sabtuyah Ramli, Haji Rahbi, Asfian Mahyus, Suhaila Abdullah, kita juga ada Hamidah Mordia. Untuk antara yang komen, antara yang respon di Facebook kita untuk petang tu, dari Serian Nur Abdul, layan je lagu-lagu, confirm bass. Memang confirm bass, confident nak. Sebab kita ada pendengar-pendengar setia kita untuk segmen retro tu di Sound FM setiap hari. Kita juga ada Mak Usu, panas menguit si Aman gitu. Kena kuit panas tidak si Aman no. Minta lagu Ahmad Jais. Kita juga ada Syarifah Hanifah Syed Akil, waktu tu cuaca di Sibuyo panas. Di Sibuyo mencipta sejarah bila jambatan Batang Lupa satu dirasmi. Basnah Loso, cuaca panas di Batu 11, layan jak lagu-lagu best pada petang tu. Terima kasih juga untuk Nolan Akuang, Rugai American. Sejam yang lepas tu, kita ada Pak Su menonton di sini. Rosibah Japa, Mahani Ani, Amran Saili, Maznah Arni, Rugai AG, Sadiah Jidia, Sufian Sulaiman. Best lagu Vagrant. Lepas tu akan menyusul banyak lagi untuk pendengar yang suka lagu Rock Kapak. Pastinya bersama Musrok akan diselitkan bersama Rock Kapak yang terbaik untuk kita orang semua. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sound FM, Ritma Music Retro Terbaik. Kita nak terus berhibur dengan lagu era 80-an. Kita ada Jamilah Hayat, Gelora Cinta. Dan selepas itu Liza Hanim akan tampil dengan lagunya Disebut Jangan Dikenang Jangan. Sound FM Sehati Sejiwa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
1: Betul, betul.
0: Jadi dan untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try. Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua selalu cuba. Okey. 3, 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Ambil lagi. Okey. Okey, kepada semua yang pada dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni. Selamat FM Sehati Sejiwa. Kita dah berada di jam yang ketiga. Separuh masa kedua 2 jam. Di ritma tu separuh masa pertama pun 2 jam. Kita tukar rentak, kita tukar music backgroundnya. Namun lagu-lagunya masih pilihan retro sepanjang zaman. Bukan berhibur tadi bersama lagu Liza Hanim, disebut Jangan Dikenang Jangan. Hazanah Music Tanah Air. Bukan aja antaranya lagu-lagu pop, ada lagu rock, ada juga lagu irama Malaysia, lagu asli. Sik kurang hebatnya juga lagu-lagu era pop ye-ye 60-an. Lagu-lagu Arayaham Tan Sri P. Ramli pun ada bahagiannya pun. Jadi tak orang suka lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar, memilih Sarawak FM sebagai saluran one stop anda.
5: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan mengenali seorang nabi yang disebut dalam Sahih Ibnu Hibban sebagai salah seorang nabi yang dari Arab, yaitu Nabi Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad bin Aut bin Aram bin Sam bin Nuh, yang mana baginda adalah nabi pertama yang berbangsa Arab dan berbicara bahasa Arab. Nabi Hud alaihi salam diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Ad, dan tugas para nabi itu biasanya siarainlah mengajak untuk mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Jadi Nabi Hud juga nya adalah dari kalangan kaum Ad juga yang dihormati, yang diketahui kebaikannya. Dengan asbab tadi diambil seorang nabi, dilantik seorang nabi daripada kalangan sedunia supaya lebih mudah untuk berdakwah. Akan tetapi tidak juga lah asyik juga, walaupun sama bala kata orang tu, bala-balanya si juga nerima. Ditolak kaum Ad dakwah Nabi Hud, sehingga kan bilanya tolak dakwah Nabi Hud, maka kaum Ad tu diuji oleh Allah, menerima ujian daripada Allah. Allah menghukum ke atas kaum Ad, mana Allah tahan hujan turun dan Allah tetap kekalkan matahari yang panas terik sehingga kemarau. Tanaman hancur, sungai kering, tiada makanan. Lalu Nabi Hud pun madah dengan sidaknya, tolah hukuman Allah, kalau kita orang beriman nescaya Allah akan turunkan hujan. Semakin Nabi Hud beri nasihat, makin kuat tentangan order gil yang orang dulu mari. Tapi kita buat ada order gil. Jadi bila dia Nabi Hud beri nasihat sidak semua dengar, makin sidaknya degil, sehingga tiada ada yang mati sebab peristiwa ujian tu ataupun peristiwa balak yang Allah beri kepada sidangnya. Maka ketika itulah kaum Ad mula menghantarkan delegasi ataupun wafidin sidangnya untuk ke Mekah untuk berdoa di Kaabah, kerana kebiasaan umat doluk mari bila ada hajat sidangnya akan pergi ke Kaabah untuk memohon hajat kepada Allah. Ya, kisah tu kita akan sambung pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: So FM Rasa Hati Sejiwa. Okey, berada di jam yang ketiga sudah. Waktu tu dah pun 4:25 minit petang. Seterusnya, sebelum kita ikuti refleksi diri, jom kita ikuti ramalan keadaan cuaca Malaysia, info cuaca untuk petang tu. Kita ada Hawa dari Map Malaysia. Hello, assalamualaikum Hawa.
1: Waalaikumsalam.
0: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Khamis 9 Julai 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Cuaca baik di bahagian Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu dan Mukah. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan dijangkakan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum malam ini dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum petang ini 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
0: Baiklah, terima kasih Hawa. Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hawa Remit Malaysia untuk info cuaca. Ramalan keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa pukul 4 untuk 12 jam berikutnya. Baiklah, jom seterusnya kita sama-sama ikuti refleksi diri.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
3: Assalamualaikum dan salam amazing kepada semua pendengar Star FM yang dikasihi sekalian. Kita terus berbicara mengenai tip-tip untuk kacak dalam, kacak luar, baru amazing. Semalam kita berbicara mengenai wang melihat kita, first impression, pandangan kali pertama yang akan menentukan sama ada kita tu berjaya kah, yakin dengan diri pun kah, dan jati diri kita. Jadi dari itu saya nak sambunglah, ada tiga lagi benda lagi yang orang melihat kita yang akan tahu, yang akan menghakimi kita, iaitu nombor satu ialah dari segi apa, dari segi tahap pendidikan kita. Pelik oh, orangnya dari luarannya kerana nyenangkan kita, nyenang tahu nyetuk sekolah tinggi nyetuk oh, ataupun nyetuk oh, bi nyetuk dalam harik memang pom teri aja contohnya lah. Okay, sebab bayangkan kita, dari segi cara kita, pakaian kita, penampilan kita, orang akan dah agak-agak akan menghakimi kita berdasarkan pencapaian akademik kita. Jadi bayangkanlah, mungkin kita tu asyik belajar tinggi nak, tapi mungkin kita sentiasa pakaian kemas, percayalah dengan saya, ia akan nolong persepsi orang terhadap kita. Mun wang yang dah sekolah tinggi, ni seleka pun ya sudah hal, sebab memangnya sudah ada. Tapi mun kita tu yang belum sekolah tinggi, mun kita juga si jaga penampilan kita, lagilah wang si akan hormat dengan kita, lagilah wang si akan memandang kita. Yang keduanya ialah apabila orang melihat kita, pakaian kita ni akan menerangkan mengenai social status kita, kedudukan kita dalam masyarakat. Mungkin kita smart, mungkin kita kemas pakaian kita, tangan lo bos eh. Tapi pakaian aja yang bikin kita bos. Sedangkan kita bos kecil, ataupun bukan bos, tapi bayangkan kuasa image. Kuasa image, orang lihat dari luaran aja yang udah mikir kita macam bos. Jadi gunakan kuasa image untuk kebaikan kita, untuk hidup kita, supaya kita lebih berkeyakinan dan sebagainya. Dan terakhir sekali ialah, atau bagi saya penting lah, penampilan kita sebenarnya mencerminkan apa? Sikap kita. Kadang-kadang kita mikir nak, mun siapa nak cari bakal isteri ke, bakal suami ke, sibuk apalah tangga kita kasutnya. Kasut dia berkilat ke si? Kau handbagnya? Handbagnya dah kulit, dah terbabak, dah kupak ke belum? Sebab cara uang jaga apa yang dipakainya, melambangkannya pun sikap. Sebenarnya jenis uangnya rutin kah, uang yang bersih kah, daripada uang yang cincain, siduli hal kebersihan, siduli hal hygiene dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ia mencerminkan kita pun sikap. Penting ah. Jadi ingat ah, pakaian kita penting sebab apa? Sebab uang boleh menilai kita dari melihatnya, sama ada kita dari segi status pendidikan kita, status kita dalam masyarakat, sosial kita, dan juga yang paling penting ialah yang dapat melihat dari segi sikap kita. Janganlah gunakan penampilan untuk menjejaskan reputasi kita. Jadi kepada semua, insyaAllah, kacak dah dalam, kacak luar, baru amazing. Assalamualaikum dari saya, Coach Arif Azhar.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
6: Kata ibu, kau pasti di sampingku. Kata ayah, kau di dalam diri. Itulah kekasih hati.

FM Sehati Sejiwa. Banyak lepas berhibur bersama di Riyadh dengan Bicara Kejuitaku. Dan sebelum itu telah bersama kita mengikuti refleksi diri. Okey, yang mendengar sampai saat itu terus kekal bersama. Mungkin ada juga yang menamatkan tugas pada saat itu pukul 4.30 habis kerjanya, dan ada juga yang masih lagi di tempat kerja. Okey, untuk tuan yang dah pulang, selamat dalam perjalanan. Dan juga mungkin ada juga yang bekerja di rumah, BDR. Apapun yang dilakukan pada petang tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, cerita pasal bol, cerita bola sepak. Pastinya Piala Dunia FIFA 2026 menjadi tumpuan saat tu. Semua orang memperkatakan tentang bol. Untuk jadual perlawanan, okey, jadual perlawanan untuk peringkat suku akhir untuk esok, peminat-peminat Maghribi dan Perancis akan bertemu kita jam 4 pagi. Lepasnya untuk perlawanan pada hari berikutnya, pada hari Sabtu pukul 3 pagi, Spanyol bertemu Belgium. Ada dua perlawanan pada hari Ahad pukul 5 pagi, Norway menentang England, dan juga perlawanan di antara Argentina dan Switzerland juga pada hari Ahad pukul 9 pagi. Untung peminat-peminat Argentina selalu main siang-siang lah, si perlu bersengkang mata. Okey, ia adalah perlawanan melibatkan 8 pasukan yang telah berjaya setakat ini mara ke peringkat suku akhir, sebelum kita mencari 4 lagi pasukan yang akan berentap di peringkat seterusnya, peringkat semifinal ataupun separuh akhir. Pastinya semua ada pilihan masing-masing, semua ada ramalan masing-masing, siapa di antara 4 mana 4 pasukan terbaik dalam 8 pasukan tu. Mungkin tenaga di atas kertas pastinya kelebihan untuk Perancis, Spanyol, England dan Argentina. Tapi Romada bola yang bulat, yang boleh menerjah mana-mana gawang dalam tempoh 90 minit, macam-macam boleh berlaku. Okey, ya, jadual perlawanan untuk Piala Dunia, tak orang boleh saksikan serangan secara langsung, serangan ulangannya juga kita boleh nanggah highlight perlawanan penuh di RTM, terutamanya di aplikasi RTM Click. Tak orang yang nanggah melalui komputer ke, handphone ke, tablet ke, dan yang ada MyTV ya, boleh menyaksikan di saluran seperti TV OK dan Sukan Plus. Okey, kita nak teruskan hiburan untuk petang tu menerusi ritma Sifu M Nasir Apocalypse, dan selepas itu kita ikuti perkembangan sukan menerusi Go Ahead Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
3: Saingan suku akhir Piala Dunia 2026 akan bermula awal pagi nanti dengan aksi pastinya lebih menarik untuk disaksikan. Tiada ruang kesilapan buat kesemua 8 pasukan terbaik dalam usaha mereka untuk melakar kejayaan manis buat negara masing-masing bagi memburu kejuaraan paling berprestij itu. Sudah memasuki peringkat suku akhir, pastinya akan menemukan pasukan-pasukan ternama dunia. Pertemuan Norway menentang England jelas merupakan perlawanan paling ditunggu-tunggu dengan kelibat Erling Haaland dan Harry Kane bakal menjadi tajuk utama. Manakala aksi Perancis bertemu Maghribi juga cukup menarik untuk diperkatakan. Spanyol pula bakal diuji Belgium yang beraksi penuh keyakinan ketika membelasah Amerika Syarikat pada aksi pusingan 16. Sementara itu, juara bertahan Argentina berdepan cabaran getir daripada Switzerland dalam perlawanan yang dijangka sengit hingga ke wisel penamat. Untuk pertemuan pada awal pagi nanti, Perancis akan bertemu dengan Morocco berlangsung di Stadium Boston. Manakala untuk pertemuan Spanyol menentang Belgium pula akan diadakan di Stadium Los Angeles pada 11 Julai. Manakala satu lagi untuk perlawanan suku akhir iaitu Norway menentang England akan diadakan di Stadium Miami pada 12 Julai. Manakala pertemuan Argentina menentang Switzerland akan diadakan di Stadium Kansas City. Baik, itu sahaja perkongsian untuk Go Head Sarawak hari ini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan perlawanan pilihan anda untuk suku akhir menerusi RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
2: So FM Sahti Sejiwa yang tadi telah pun bersama kita ikuti Go Head Sarawak. Pastinya di saat demam World Cup tu, demam Piala Dunia, akan dikongsikan info-info perkembangan-perkembangan Piala Dunia. Terima kasih menjadikan RTM sebagai sumber untuk tamu menonton siaran live, siaran tertunggak dan sebagainya, serta info-info perkembangan-perkembangan Piala Dunia. Okey, pastinya banyak cerita di sebalik tabir selain yang berlaku di atas padang sepanjang Piala Dunia. Antaranya pasukan-pasukan underdog yang menarik perhatian dunia seperti Sidak Cape Verde, Sidak Curaçao. Pendek kata, kita asyik pernah dengar penama negara tiba-tiba boleh muncul di edisi Piala Dunia kali itu. Juga akan muncullah nama-nama bintang yang mungkin si dikenali sebelum tu, tiba-tiba bersinar, sidak yang senior ataupun yang junior, menambah populariti, terutamanya boleh katakan selebriti-selebriti lah bola sepak tu. Ada nama-nama yang menjadi kegilaan, menjadi diperkatakan di suatu

Contoh macam goalkeeper Vozinia. Juga dalam Piala Dunia tu pastinya akan selalu menyaksikan sepakan penalti. Ada berjaya, ada si berjaya. Dan juga si kurangnya tarikan kepada cara sepakan penalti. Untuk Piala Dunia kali itu, antara teknik sepakan penalti seperti Paradinia menjadi tumpuan di Piala Dunia kali itu. Antara bintang-bintang ternama yang ada melakukan untuk aksi Piala Dunia kali itu seperti Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Neymar pun dah melakukan Paradinia. Ada yang berjaya, ada si berjaya macam Messi, si berjaya. Teknik sepakan penalti yang telah di boleh dikatakan pengasasnya legenda bola sepak Pele sekitar 50-an dan 60-an. Dan ada sikit-sikit cara sepakan penalti yang disebut Panenka. Panenka diperkenalkan pada era 70-an oleh Antonin Panenka. Juga lain macamlah cara sepakannya untuk sepakan penalti. Okey, perkembangan-perkembangan dunia akan kita kongsikan di jam yang terakhir nanti melalui isu global. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sok FM Sehati Sejiwa.

0: Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Kerja awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepenkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gurai Tua di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik Retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Sound FM sehati sejuk. Okey, kembali kita bersama berserang di ritma muzik retro terbaik, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, setiap hari di Sound FM 2 sampai 6 petang. Okey, di jam yang terakhir Muzrok bersama menemani tuan semua. Di jam tu antara lain kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya, kita juga ada iklan jawatan kosong, dan juga kita akan bawakan perkembangan terkini program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu yang bermula esok

0: Saya Kamilan Peri sebagai Chen Seringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Oh, Saburi.
4: Nah.
0: Ah, dari apa yang aku tia tu nak? Mesin fotostat tu eh.
4: Mutik nak ajak padah tu.
0: Cen. Ya, saya dah masalah besar tu.
4: Oh.
0: Ha. Tapi saya dah langsung gila lah. Tapi nak.
4: Cen, tapi apa? Kau setengah-setengah kelakar. Ni orang suspend saja eh. Dalam mesin aku tak ada mombok kah?
1: Tak ada
0: mombok indah.
4: Oh, sayang.
5: Kau tak sobri. Sikit-sikit mombok. Sikit-sikit mombok.
4: Ni tahu Cen tak setengah-setengah. Tapi ya. Nak, tapi nak. Tanya. Tak
5: eh,
4: habis.
5: Eh, ya. Ya. Yang momboknya mau kau nak?
4: Aku dah lagi.
0: Dah kita dua eh. Ha. Yalah dah daripada aku tu. Apa fikir kita? Aku tu kadang-kadang ada je dengar sidak kampung tu bercerita. Kadang Sabri tu suka beri masalah. Si tahu lah. Aku dah ada di situ. Nah.
5: Benar.
0: Hari tu aku nang.
4: Eh, si Bo si dengar cerita ya Cien eh. Si ada aku tu lah banyak nolong sidak kampung. Si ada jangan dipercaya cerita ya. Khabar anginnya.
5: Ah, kena Tek Chen. Ada masalah apakah?
4: Ah, kena. Apa Tek Chen?
5: Hmm.
4: Tu Tek kisah ngatur mesin toasted aja. Kena pandai lain bunyi kau Chen. Pandai melelat hal orang kampung.
0: Dahlah.
4: Pernah didengar Chen kah?
5: Eh, kena kuasa macam ada sesuatu tu. Kastio.
1: Nah, oh. Aku retok juga nak daripada Chen tu Tek.
4: Pokok doa nya oh.
5: Eh, Chen, Chen. Belum settle juga nak kau tu Tek. Jatuh kau Tek.
0: Belum.
1: Aku mikir nak daripada Chen je Tek apa. Kena Tek pa. Kau ada rasa sesuatu ke apa?
5: Oh, au, au, ada.
1: Chen Tek kamu ada. Si ada masalah mesin tu katanya. Okey semua. Dah checknya okey aja. Aku rasa macam sesuatu juga lah pa.
5: Oh, Chen. Kau jangan tergisin-gisin di sia. Kau si madah sia. Padahlah menau.
0: Wow, besi Michael.
1: Apa hal Tek Chen?
0: Eh, aku tu eh. Sudah aku madah tadi. Aku tu setengah Cina, setengah Melayu. Darah tu kagoh hal orang. Mau juga nak. Lepot kagoh hal orang.
5: Padahlah menau.
0: Eh, cinca kongkong lah. Elelang lah. Kampuk usul eh. Apa masalahnya? Orang madah. Customer always right. Aku tu jarang nak manas.
1: Dah manas.
0: Jadi macam tu aja. Nak manas kan isi?
5: Kau nak manas ke apa? Macam ni cerita kau tu Chen.
1: Kau manas dengan Sobri ke Chen?
4: Eh janganlah nak marah macam ni Chen. Maka kita ada kelakar bagus dari tadi. Apa cerita nak marah-marah? Betul si Pa? Betul si Kak Siti?
5: Betul.
1: Ha. Cik aku kita fikir kenaknya bunyi ya. Kau mula masalah ke Sobri?
4: Ni lah aku tahu. Aku hantar mesin protestate aku je dengannya.
1: Ni dah hantarnya pergi kampung lah.
0: Ulangkong Sobri mikir eh.
5: Aku sih tahu Sobri. Kak Siti. Oh Kak Siti.
1: Ui.
5: Tak dengar Tek. Yang aku tu datang jadi penonton saja di situ.
1: Sama kita dua tu.
5: Mun ada nak si betul baru aku bertindak. Chen, kali lagi aku nanya
1: oh.
5: Coba aku cerita mana-mana. Kena. Kena Chen.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya. Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan.

0: di Sarawak FM. Okey, Bojak bersama seketika mengikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya yang disediakan oleh penerbitnya Yanti. Dan penerbitnya kini tu bukan di dalam rumah kayu, ya, dalam perjalanan berpemergian di Sibo. Jadi elok rasanya kita kepongnya di Sibo. Hello Yan.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masa tu di Sibo untuk program Sarawak Ku Sayang.
1: Betul Mus, program Sewaktu Sayang di Sibo menjadi tumpuan untuk hujung minggu tu 10 Julai, 11 Julai dan juga 12 Julai. Jadi kita nak berkongsikanlah persiapan daripada rakan kita di TM Sibo tu. Sebelumnya kita nak kongsikan untuk program Sewaktu Sayang tu, tu adalah merupakan salah satu inisiatif MUNI Kerajaan Sarawak lah untuk mendekati dan juga memahami kehendak rakyat melalui aktiviti turun padang. Dan aktiviti tu yang ngembak pelbagai perkhidmatan utama kerajaan kepada rakyat. Dan dalam program tu juga menyediakan satu platform pusat senti, one stop center bagi kerajaan. Ada juga pihak syarikat berkaitan, kerajaan GLC, badan bukan kerajaan NGO dan pihak swasta untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk, khidmat nasihat dan aktiviti sampingan, seperti ada juga ceramah, keusahawanan, sukan, rekreasi, kesenian, kebudayaan dan juga hiburan. Dan acara tu berlangsung 10 sampai 12 Julai di dataran Tun Tuanku Bujang Si. Jadi apa yang kita nak harapkan agar tiga-tiga hari itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga Sibu dan warga zon tengah negeri Sarawak tu, si kisah lagi tu orang di Muka, Serike, di Belawe, di Kapit, di Kenawit untuk sama-sama hadir memeriahkan acara. Hari pertama cukup penuh sekali aktivitinya. Hari pertama esok hari-hari Jumaat dengan aktiviti yang pelbagai akan disediakan untuk kita orang. Dan pastinya Ramai Orang di studio mini RTM akan memberikan gambaran dan juga tetamu kita akan sentiasa datang ke konti kita untuk bercerita berkenaan acara yang berlangsung dan juga aktiviti-aktiviti yang akan menjadi tumpuan. Yang pastinya esok hari kita ada malam ke Malam Budaya Sarawak bermula 8 malam, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni Warisan Etnik Gendang Bermukun, dan akan menampilkan Mawat, dekat yang kita ada Bokasin, Daya Sepetar, DJ Sonic, DJ Denteng, pasti kita ada Peter Aaron, Kelunan Magat. Itu antara yang akan menjadi tumpuan untuk esok Jumaat 10 Julai 2026 malamnya. Dan esok hari juga kita akan bersiaran juga Mus di studio mini RTM di Sibo tu untuk kita memberikan gambaran dan juga yang pastinya cerita yang menarik lah yang kita akan bawakan. Dan sebaringkas juga untuk sebelah petang tu, jangan lupa untuk majlis perasmian Sewaktu Sayang bahagian Sibo tu akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak pada 11 Julai. Kita harapkan kita orang sama-sama lah manfaatkan peluang yang ada tu untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik yang disediakan bagi program Sarawak Ku Sayang. Sebaringkas untuk laporan hari tu Mus, esok hari kita akan berlepas pulas. Betul. Menyediakan yang terbaik untuk pendengar kita. Kembali kepada Sarawak FM. Terima kasih Mus.
0: Sama-sama, terima kasih juga untuk Yan dan sahabat tugas untuk kita orang di Sinun. Dan untuk seterusnya, sekejap-jap lagi sama-sama kita ikuti iklan jawatan kosong. Tutup dah pun pukul 5.30 minit petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, You Lock Cold Storage, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sukiada Engineering Sarawak, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Atlas Edible Ais Sarawak, 9 Berhad Kuching, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ais di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Premium Ark Enterprise Malaysia 9 Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM79 sehari. Zin Solar Engineering 9 Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Siang-siang CP Food Court 9 Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Siang-siang PP Food Court 9 Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Chai Wan Corporation Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lundu, Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Ridge Engineering Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Saluran Nadi Air Sarawak Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Di Sri Aman, SOP Pelita Batu Lintang Plantation Sendirian Berhad Sri Aman membelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Batu Lintang, Sri Aman. Gaji RM65.38 sehari. Di Sarike, 2525 Agriculture Sarike membelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. TC Brother Sarike membelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintangor, Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, The Ardennes Sendirian Berhad Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Kaki Borneo Reflexology Sendirian Berhad Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Muk Lim Furniture Decoration Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan perabot hiasan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Tai Tung Hing Marine Sendirian Berhad Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM78.46 sehari. Di Mukah, syarikat Bintang Enterprise Mukah membelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.40 sehari. Di Bintulu, Beres Mas Corporation Sendirian Berhad Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Intercargo Sendirian Berhad Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Euromatic Sendirian Berhad Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Belaga, Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Bintulu Tiong Engineering Sendirian Berhad Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. IKV Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, Harum Unimas Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Honestil Sarawak Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Pembinaan SSE Miri, Sendirian Berhad Miri, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor pembinaan di Long Lama Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Bu Huatki, General Contractor, Sendirian Berhad Miri, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kina Juara Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di ladang Kina Juara Miri. Gaji RM65.38 sehari. Wang Sing Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Dan di Limbang, Entiara Jaya Sendirian Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Kita bersama dengan Puan Zamira Shahabuddin daripada Zamira Dapur Kayu, pengusaha produk tradisional seperti rempah 13, dodol, wajit, cili oil, daging salai, rendang ayam dan juga rendang pucuk ubi. Dan boleh tak Puan Zamira perkenalkan diri dan ceritakan sedikit sebanyak mengenai Zamira Dapur Kayu ataupun ZDK.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Zamira binti Shahabuddin, dikenali sebagai ZDK lah. Okey, pengasas kepada Zamira Dapur Kayu. Okey, Zamira Dapur Kayu ni sedikit latar belakangnya, saya bermula daripada sebelum masuk ke dunia keusahawanan ni, saya adalah seorang pramugari VVIP yang membawa kerabat-kerabat diraja seperti golongan-golongan tuanku ya Agung sekarang ni, saya pernah bawa tuanku Mizan ya, kerabat-kerabat diraja Tun Mahathir, semua kerabat-kerabat lah dalam Malaysia. Dan alhamdulillah kita dikenali sebagai antara anggota tentera yang terlatih juga, insyaAllah.
3: Dan bagaimana tercetusnya idea ni nak memulakan perniagaan makanan tradisional Negeri Sembilan ni?
5: Okey, sebenarnya benda ni tercetus bila bapa saya didiagnose kanser prostat. Okey, saya terus ambil keputusan untuk berhenti dan balik ke kampung. Tercetusnya Dapur Kayu ni kerana bapa saya memang suka makan masakan yang berasaskan dapur kayu ni. Jadinya memang ada dapur buruk je kami dulu bermula. Dan dari situlah bermula nak buat apa. Lepas dah berhenti tak ada nak buat apa. Semua cakap, ya, apa nak buat ni, apa nak buat, sebab bapak dah tak bagi terbang. Jadinya dia kata balik kampung lah, dia kata duduk kat kampung lah. Lepas tu, oh, mulalah berjinak-jinak memasak dengan dapur kayu. Dari situlah bermula dan tercetusnya idea tu. Alhamdulillah.
3: Okey, sepanjang sebelum berkecimpung dalam dunia usaha keusahawanan ni kan, pernah tak Puan terfikir, macam mana aku terjebak dengan bisnes macam ni?
5: Memang satu persamaan dia mungkin sebab saya bahagian servis lah. Daripada TUDN dulu pun serve tuanku makan pun kita beri orang makan. Jadinya bila benda ni, mak bapak saya memang suka bagi orang makan. Daripada dulu, orang tua-tua dulu memang suka ajak orang datang makan. Dari situlah dia buat bisnes dari rumah je lah, bermula dan masak-memasaknya. Mula-mula masak sepinggan dua dan sampailah kedai makan, dan alhamdulillah membawa ke Sarawak lah.
3: Rezeki tak salah alamat,
5: betul,
3: macam kan?
5: Betul.
3: Dan nak tanya jugalah, apakah keunikan masakan Negeri Sembilan yang membezakannya dengan negeri-negeri yang lain ni, Puan?
5: Yang sangat sinonim, orang memang tahu Negeri Sembilan ni podeh. Podeh. Dan tempat saya tinggal pun Pekan Podeh. Orang sebut Pekan Pedas, disebut Pekan Podeh. Maksudnya kepedasan dengan Negeri Sembilan ni memang tak dapat lari. Memang ada cili padinya, memang ada gulai, orang kata gulai bersantannya, lemaknya. Di situlah kami dikenali dengan lemak podeh tu. Dari situ, insyaAllah.
3: Okey. Ni Zamira, antara produk yang dijual, yang manakah yang paling dapat sambutan yang menggalakkan lah
5: di Sarawak ke maksudnya?
3: Di Sarawak.
5: Yang pertama sekali kita bawa masuk adalah dodol. Dodol Zamira Dapur Kayu. Ini dodol ni memang saya ikut resepi nenek moyang. 11 tahun yang dulu kita jualkan, tak pernah diubah resepi. Maksudnya resepinya beras pulutnya kita kisar sendiri, masak 10 jam, dapur salai, dapur sabak. Ini memang kita ikutkan, tak pernah ubah. Dah 11 tahun dah Mira jual. Maksudnya lepas jadi stewardess, terus jadi tukang kacang dodol. Terus tukang kacang dodol. Dan produk yang kedua Mira bawa masuk adalah rempah 13. Memang Mira dikenali dengan ratu rempah lah orang panggil. Kerana kita dikenali dengan rempah 13, rempah serbaguna ni. Ini alhamdulillah dah menjangkau ke seluruh negara-negara ternama, antaranya Amerika, kita dah pergi Dubai, Qatar, kita dah bawa ke Jepun, kita dah bawa. Alhamdulillah ini memang diperakui. Orang putih sendiri pun memang suka. Wow, amazing, dia kata rempah 13, dia tak pernah jumpa. Ini rempah memang keturunan nenek moyang saya lah.
3: Lokasi di mana? Mungkin juga ada yang boleh datang ke Sarawak ni nak tahu jugalah kat mana lokasi
5: ZDK.
3: ZDK.
5: Okay, alhamdulillah ZDK di Sarawak ni kita beralamatkan, orang kata di Bulatan Imat lah. Senang untuk orang nak faham, di Bulatan Imat ataupun berdepan dengan Maybank Matang. Bersebelahan dengan Lipapa Lama. Macam tu lah yang Mira difahamkan. Jadinya boleh nampak dodol daripada Negeri Sembilan tu tulisan besar daripada tepi jalan je, insyaAllah. Dah boleh nampak dekat situ. Ataupun senang lagi, boleh waste saja Dodol Zamira Dapur Kayu.
3: Kita orang boleh waste ha? Boleh lagi senang. Itu senang je. Ketik kejap. Dah sampai.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan, cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

terakhir perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global sebelum kita berhibur dengan dua lagi lagu yang terakhir bagi mengakhiri pertemuan kita melalui Ritma pada hari ini, Khamis 9 Julai 2026. Okey, ikuti juga perkembangan-perkembangan terkini, perkembangan dalam negeri khususnya melalui berita Sarawak FM. Sekali lagi bersama Karina Jul tepat jam 6 petang, dan insyaAllah Faizah akan menemani petang dan malam anda semestinya melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sarawak FM.
1: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyam.

0: Baik, lepas saja dihiburkan oleh Dato' Jamal Abdillah bergandingan dengan Wani Hasrita merusi lagu Kucuma. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami merusi Simfoni Mahamah Mengesik Jiwa untuk petang ini. Edisi kami 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk petang ini, insyaAllah, saya Faizah akan menemani petang anda di pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk rakan tugas Musrong yang pun bersama-sama dengan anda merusi ritma music retro terbaik dari pukul 2 petang tadi sehinggalah ke pukul 6 petang ini tadi. Baik, untuk anda yang mungkin tengah memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati, hujan di sekitar Bandara Kuching. Dan juga insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info serak padu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahamah Mengesik Jiwa.
1: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM sehat.

Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah menusuk jiwa.

0: sehati sejiwa. Sibu 101.5 MHz.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Hangat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan surah Az-Zumar ayat 52 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dikasihi Allah, renungan kita pada kali ini ialah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 52. Allah mengingatkan bahawa Dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dialah juga yang menyempitkannya. Semuanya berlaku dengan ilmu, hikmah dan rahmat Allah. Ayat ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada masa rezeki terasa luas, urusan mudah, pintu terbuka, bantuan datang dari arah yang tidak disangka. Namun, ada masa rezeki terasa sempit. Kita berusaha, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kita merancang, tetapi Allah mengatur dengan cara yang berbeza. Disinilah iman diuji. Orang beriman tidak melihat rezeki hanya pada angka gaji, jumlah simpanan atau banyaknya harta. Rezeki juga adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang baik, sahabat yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, masa untuk solat, hati yang masih mahu bertaubat, dan lidah yang masih mampu menyebut nama Allah. Kadang-kadang, Allah meluaskan rezeki bukan kerana kita lebih mulia, tetapi kerana Allah mahu melihat syukur kita. Kadang-kadang, Allah menyempitkan rezeki bukan kerana kita dibenci, tetapi kerana Allah mahu mendidik sabar, merendahkan hati dan menyelamatkan kita daripada sesuatu yang kita sendiri tidak nampak. Para pendengar sekalian, jangan terlalu cepat membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat rumah orang, kereta orang, pakaian orang, kejayaan orang. Lalu kita lupa menghitung nikmat yang sudah Allah letakkan dalam hidup kita. Sedangkan rezeki setiap hamba datang dengan kadar yang Allah tahu paling sesuai untuk mendidiknya. Yang kaya diuji, adakah hartanya menjadikannya pemurah atau sombong? Yang sederhana diuji, adakah dia tetap bersyukur atau asyik mengeluh? Yang sempit diuji, adakah dia tetap percaya kepada Allah atau putus asa daripada rahmatnya? Maka, apabila rezeki lapang, tundukkan hati dan banyakkan memberi. Apabila rezeki sempit, kuatkan doa dan teruskan usaha yang halal. Jangan mengambil jalan haram kerana takut miskin. Rezeki yang sedikit tetapi halal membawa ketenangan. Rezeki yang banyak tetapi haram membawa kegelisahan dan penyesalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang redha dengan ketentuannya, rajin berusaha mencari rezeki yang halal, dan tidak lupa berkongsi ketika diberi kelebihan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

Best Friend FM, Sati Sejiwa, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamatkan Salam Kuala Isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 meliputi kawasan-kawasan seperti Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan. Ia pun maksudnya Salam Kuala Isyak pada pukul 8.08 minit malam tadi. Baik, insyaAllah sekejap saja lagi kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Sirah Pilihan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan mengenali seorang nabi yang disebut dalam Sahih Ibnu Hibban sebagai salah seorang nabi yang dari Arab, yaitu Nabi Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad bin Aud bin Aram bin Sam bin Nuh, yang mana baginda adalah nabi pertama yang berbangsa Arab dan berbicara bahasa Arab. Nabi Hud alaihi salam diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Ad, dan tugas para nabi itu biasanya selainlah mengajak untuk mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Jadi Nabi Hud juga adalah dari kalangan kaum Ad juga yang dihormati, yang diketahui kebaikannya. Dengan asbab tadi diambil seorang nabi, dilantik seorang nabi daripada kalangan sedunia supaya lebih mudah untuk berdakwah. Akan tetapi tidak juga lah asyik juga, walaupun sama bala, kata orang tadi, bala-balanya asyik juga menerima. Ditolak kaum Ad dakwah Nabi Hud, sehingga kan bilanya tolak dakwah Nabi Hud, maka kaum Ad diuji oleh Allah, menerima ujian daripada Allah. Allah menghukum ke atas kaum Ad, dan Allah tahan hujan turun, dan Allah tetap kekalkan matahari yang panas terik sehingga kemarau. Tanaman hancur, sungai kering, tiada makanan. Lalu Nabi Hud pun madah dengan sidangnya, tolah hukuman Allah, kalau kita orang beriman, nescaya Allah akan turunkan hujan. Semakin Nabi Hud beri nasihat, makin kuat tentangan, order gil yang orang dulu mari. Tapi kita tu buat order gil. Jadi bila dia Nabi Hud beri nasihat, sidak semua dengar, makin sidaknya degil, sehingga tiap ada yang mati sebab peristiwa ujian tu, ataupun peristiwa balak yang Allah beri kepada sidangnya. Maka ketika itulah kaum Ad mula menghantarkan delegasi ataupun wafidin sidangnya untuk ke Mekah untuk berdoa di Kaabah, kerana kebiasaan umat doluk mari bila ada hajat sidangnya akan pergi ke Kaabah untuk memohon hajat kepada Allah. Ya, kisah tu kita akan sambung pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

Mahizin dengan lagunya InsyaAllah. Adapun 8.29 minit malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Dengarkan Simfoni. Saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda. Sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, nak kongsikan lagi kepada anda yang mana Jambatan Batang Lupar 1 diiktiraf sebagai jambatan terpanjang melintasi sungai oleh Malaysia Board of Records ataupun MBOR, yang mana sijil pengiktirafan disampaikan pada majlis perasmian Jambatan Lupar 1 hari ini. Dan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggas Embas menerima sijil berkenaan daripada wakil MBOR serta disaksikan oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang mana Jambatan Lupar 1 sepanjang 40.8 km dibina dengan kos RM848.7 juta dan ia terdiri daripada dua lorong satu halau meretasi batang lupar dengan 87 tiang sungai. Dan jambatan berkenaan juga telah pun dibuka kepada orang awam sejak 21 Mei yang lepas. Okey, ini berkenaan dengan Jambatan Lupar 1. Okey, walaupun pun insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui Simfoni untuk malam ini. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Jom kita berhibur seketika dengarkan Budak Kacamata dengan lagunya Bintang.

ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, semoga anda terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mohabah Mungis Ejiwa untuk malam ini. Ainan Tansnim dengan lagunya 150 juta. Okay. Baik, satu lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, yang mana sebanyak 96,013 pelajar tingkatan 6 terdiri daripada baharu serta sedia ada telah pun dan akan menerima bantuan awal persekolahan ataupun BAP untuk 2026. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan KPM, sejumlah 14.4 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Dan dalam kenyataan hari ini, juga KPM memaklumkan pada tahun ini sebanyak 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara akan menerima BAP bernilai RM150 setiap seorang. Dan agihan kepada pelajar tingkatan 6 baharu dilaksanakan dari 28 Jun sehingga 27 Julai ini nanti. Baik, rasanya cukup setakat di sini sahaja pertemuan kita merusi simfoni. Saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan saya tinggalkan anda dengan 3 buah lagu. Kita ada Aina Abdul dengan lagunya Semalam. Juga kita ada Tri Suaka dengan lagunya Aku Bukan Jodohmu. Dan terakhir nanti kita akan berhibur bersama dengan Data menerusi nyanyian Rindu Buat Kekasih. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM saat ini sejiwa 9 malam. Kita ada berita utama dan selepas itu rakan yang lain akan menemani anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 12 tengah malam.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan Tuan Kubu Jang Sibu dari 10 hingga

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Dengarkan simfoni Mahaba Mengusik Jiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azwi menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Khamis 9 Julai 2026. Apa khabar kita semua tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang luki. Mun ada rasa macam kurang sihat sikit ya, pergilah ke klinik untuk cek nak oh. Pastinya makanlah ubat. Alright. Apapun, terima kasih untuk kita and terus bersama dengan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, boleh dengarkan melalui aplikasi RT M Click. Bagi yang belum ada ya, boleh muat turun kini tu secara percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store. Download kini tu. Okey, untuk Gatra laguku untukmu sampai pukul 11 malam tu, kita boleh kongsikan ucapan kita orang dan komen juga lah lagu permintaan kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lagu apa mau kita kami mainkan, lagu lama, lagu baru, kita on sampai ke pukul 11 malam tu. Kerana di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain. Okey, segmen Kuasa Dua. Alright, jom kita nak layan dulu lagu daripada Teriyaki Boys. Ini dia, Tokyo Drift. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM8 per kilogram, terong panjang RM9 per kilogram, tomato tanah tinggi RM10 per kilogram, kobis bulat China RM4 per kilogram, bawang merah rose RM5 per kilogram dan tembikai merah tanpa biji RM3.90 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk bangun pagi dan terus melihat hamparan pasir putih yang luas tanpa gangguan hiruk-pikuk orang ramai? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke sebuah lokasi rahsia di daerah Lundu yang kini menjadi kegemaran pencinta aktiviti luar, iaitu Pantai Kampung Pugu. Terletak tidak jauh dari Pekan Sematan, Pantai Kampung Pugu menawarkan pemandangan laut yang sangat luas dan air yang jernih. Tarikan utama di sini ialah Permata Pugu Camping Site, sebuah kawasan perkhemahan yang sangat popular bagi mereka yang ingin merasai pengalaman bermalam di bawah hamparan bintang. Pantainya yang landai dan bersih menjadikannya lokasi yang sangat selamat untuk aktiviti berkeluarga. Selain berkhemah, anda boleh melakukan aktiviti memancing, barbecue di tepi pantai atau sekadar berjalan kaki di pesisir pantai yang dikelilingi oleh pokok-pokok ru yang memberikan suasana yang cukup redup dan mendamaikan. Jika anda bercadang untuk berkhemah di sini, pastikan anda membawa peralatan perkhemahan yang lengkap dan bekalan air bersih yang mencukupi. Walaupun kawasan ini semakin popular, kemudahannya masih bersifat asas demi mengekalkan keaslian alam semula jadinya. Saya sarankan anda datang pada hari biasa jika inginkan suasana yang lebih tenang dan privasi. Paling penting, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan pantai ini dengan membawa pulang sampah masing-masing agar keindahannya kekal untuk generasi akan datang. Daripada deru ombak yang menenangkan hingga ke kehangatan unggun api di waktu malam, Kampung Pugu adalah destinasi yang akan memulihkan tenaga anda sepenuhnya. Jom kita round ke Pugu. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Johor Round.
3: Gatra Music Tanpa Batasan.
4: Ya, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen kita orang, kami ada sikit cerita nak dikongsikan untuk berkenaan dengan rider yang hantar makanan tu. Okey, apa cerita rider tu, Tik? Tapi, yalah Tik, si dinafikan lah kena itu nak rami yang menggunakan perkhidmatan penghantar makanan tu bagi memudahkan urusan harian selain menjimatkan masa. Jadi, ada baru-baru tu, Tik, seorang wanita turut menggunakan perkhidmatan yang sama sewaktu memesan makanan daripada sebuah restoran makanan segera tu, Tik, di Serdang dan memuji kerajinan rider tu. Jadi menerusi rakaman CCTV yang itulah yang dikongsikan oleh Filzah tu di Threads, awalnya kelihatan rider restoran tu berada di dalam tempat letak kereta untuk menghantar makanan yang dipesan. Dan dalam video ya, menurut orang anak, kelihatan rider ya, Tik, meletakkan bungkusan makanan di atas rak. Namun apa yang menjadi perhatian adalah rider ya kemudian bertindak menyusun kasut-kasut yang berada berdekatan rak terbabit selepas meletakkan semua bungkusan makanan yang dipesan. Malah hanya menyusun semua kasutnya, mutong-mutong, dengan kemasnya sebelumnya beredar meninggalkan rumah pelanggannya. Filzah yang melihat tindakan rider tu menerusi CCTV kemudiannya memujilah rider tu, Tik, atas sifat ringan tulangnya serta memaklumkan perkara tu turut dilaporkan kepada majikan rider berkenaan. Jadi bila ditangga dekat ruangan komen video tu nak, terdapat pelbagailah reaksi di kalangan orang ramai. Ada yang memuji rider tu atas kerajinannya selain turut mendoakan agar segala urusannya dipermudahkan atas perkara yang baik yang diperoleh olehnya. Namun ada juga lah yang mendakwa rider tu, Tik, mungkin mempunyai masalah OCD kerana menyusun kasut tersebut. Si kisahlah apapun nak oh, kita patut pujilah kerajinan rider tu. Si semua rider yang ada PL yang macam tu eh nak. Panggil macam tu yang kata orang tiba-tiba datang menyusun kasut rumah orang. Tapi yalah, patutlah dipuji kerajinan rider tu. Dan patut juga lah owner rumah tu apa tu memberi kata orang tu respon yang baiklah kepada majikan rider tu. Alright, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Maimunah Vanjul. Nak dengarkan lagu Sampai Hati dari Spring katanya, dan juga daripada rakan kita yang seterusnya James Pengiran nak dengarkan lagu dari Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati. Jadi jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Sarawak FM, saat ini saya jiwa kembali lagi bersama kami Azri, semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, kami nak sambung lagi, nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan kita seterusnya tu, daripada Ahmad Suhaili. Okey, katanya dia nak dengar lagu Kasih Orang Muda dari Fahrenheit untuk hiburan ke semua geng Gatra di sini jap berada, nang steady katanya. Okey, Mak Usu nak dengar lagu dari Aisyah, Janji Manismu, untuk hiburan diri dan semua sahabat Sarawak FM. Dan seterusnya juga, kami nak bacakan ucapan daripada Suhaila Abdullah tu. Selamat malam dan selamat bertugas di Gatra Music Tanpa Batasan buat DJ Azri. Terima kasih. Semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan malam tu. Semoga katanya sahabat-sahabat semua terhibur, layan. Terima kasih. DJ kacak dalam Gatra. Si sekacak ni lah kami tu. Alright. Seterusnya daripada Mariam Loso, nak dengar lagu daripada Uji Rashid, Sunny, buat hiburan bersama. Terima kasih DJ Sarawak FM, tetap di hati. Selamat bertugas buat DJ Azri, ya. Terima kasih. Okey, ada juga daripada rekan kita tu, dari siapa tu? Tuknya Jaiton Ace, katanya assalamualaikum dan selamat malam DJ Azri, dan selamat bertugas buat kita. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Nak dengar lagu dari Fauziah Latif, Enggan, buat hiburan semua sahabatku di mana juga berada. Semoga kita orang terhibur malam tu. Sarawak FM, nang mantap terbaik. Okey, lepas tu kami akan kembali lagi. Jangan ke sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

Okey, pada pukul 10 malam tu kita ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua kelak. Jadi bagi kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati, okey. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan main handphone dulu ya, simpan dulu ke tepi. Dan apapun, untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kita di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, apapun, terus komen lagu permintaan kita orang dan juga ucapan, pergi ke Facebook rasmi Sarawak FM kini itu, komen di sia. Kelak kami akan bacakan. Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Okey, Sarawak FM, Zati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Memasuki jam yang kedua, Azri menemani kita orang pada malam tu. Jadi masih lagi ada kesempatan mana-mana kita orang yang nak kongsikan ucapan ya, dan juga lagu permintaan. Sila-sila aja singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM kini untuk komen lah dekat status yang dah pun kami post ya. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen kita orang. Ada banyak tu, mun ada yang kami isi sempat nak baca ya, siapalah nak kelak-kelak kami akan bacakan komen kita yang lainnya. Alright, apapun, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Okey, untuk laporan Raptai Malam Budaya Sarawak Gusayang di bahagian Sibu, jom kita terus bersama dengan Yan. Ada laporannya. Silakan Yan untuk laporannya.
1: Ya, yeah. Okey, terima kasih Azli. Kita tu nak ajak orang ramai lah, khususnya penduduk di Sibu dan kawasan sekitarnya, hadir memeriahkan Sarawak Gusayang bahagian Sibu yang akan berlangsung esok hari mulanya Azli 10 sampai 12 Julai di dataran Tun Tuan Kubujang Sibu. Jadi pelbagailah inisiatif dan juga maklumat daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi, kerajaan, syarikat ada juga. Berkaitan kerajaan, GLC pun ada, badan bukan kerajaan, NGO serta sektor swasta swasta bakal terlibat untuk sama-sama menjayakan program Sarawak Gusayang di bahagian Sibu di dataran Tun Tuan Kubujang untuk kali itu. Dan malam itu baru saja selesai acara Raptai untuk Malam Budaya Sarawak yang akan berlangsung malam esok. Malam Budaya Sarawak tu hari Jumaat bermula pukul 8 malam, menampilkan DJ Sonic dan dua DJ Denteng. Barisan artis yang akan membuat persembahan adalah Mawat, Haryati, Hokasin, Peter Aaron pun ada, Jayan Spetar, lagak-lagak penampilan khas Kunan Magat. Jadi malam esok sama-sama kita ramikan dan juga meriahkan, penuhkan dataran Tun Tuan Kubujang Sibu. Dan namun dapat kami gambarkan pentas akan mana pentas utama untuk persembahan Malam Budaya Sarawak adalah di betul-betul di pintu gerbang bila kita masuk di dataran tu. Dan esok juga bermula Sarawak Gusayang di Sibu. Jadi kita kongsikan aktiviti yang bermula esok. Studio Mini RTM bermula siarannya esok hari pada 11 pagi. Sibu Kitchen dan juga sales dibuka kemahnya. Dan pameran utama kaunter perkhidmatan, pendaftaran e-peraduan bermula di kemah Sarawak Pavilion 10 pagi. Soft launching program Sarawak Gusayang di kawasan tapak program. Pertandingan makan kebab di kemah Sibu Kitchen pun ada juga. Lekatnya setelah solat Jumaat dan sekitar pukul 2 petang diadakan pertandingan kubahan buah-buahan tempatan. Ada walk climbing juga untuk kita orang yang minat aktiviti lasak. Pertandingan Moana pun ada juga dan runaway show cilik. Dan untuk sebelah petang, pendaftaran e-peraduan ditutup sementara. Disebabkan 3:30 kita ada cabutan hadiah e-peraduan harian di Kemah Sarawak Pavilion. Untuk sebelah petang esok hari, 4:30 petang kita adakan raptai penuh untuk majlis perasmian. 5 petang kita ada Zumbaton di sebelah Tugu Angsa ya. Jadi kita boleh kumpul ramai-ramai esok hari untuk berzumba. 6:30 petang peraduan-peraduan dibuka semula di Kemah Sarawak Pavilion. 8 malam kita ada Malam Budaya Sarawak bermula di kemah utama tu, okey. Dan pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan ditutup 9 malam. Jadi kita harapkan kita orang ramai-ramailah memeriahkan SKS Sibu tu yang merupakan lokasi kelima penganjuran tahun tu yang semestinya menjanjikan pengisian menarik, termasuk yang kami maklumkan tadi ada Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, Konsert Rakyat, lekat ya ada juga acara rekreasi, fun run dan banyak lagi lah. Majlis perasmian akan dirasmikan, okey, SKS Sibu pada 11 Julai hari Sabtu, disempurnakan oleh hal yang berhormat Premier Sarawak Datuk Panji Tan Sri Abang Johari Tun Openg di dataran Tun Tuan Kubujang di Sibu. Jadi kita harapkan ramai-ramai turun dan juga menyertai di peraduan tu, sebab hadiah utamanya Zuri ada 11 buah motosikal. Kita sita usapa yang bertuah, jadi kita orang boleh ikut kuis peraduan hariannya dan juga peraduan untuk mega yang utamanya kita nak difahamkan ada lebih banyaklah hadiah yang ditawarkan di Sibu tu, dan menjadi perhatian adalah 11 buah motosikal yang kita harapkan. Jadi esok hari, bermula esok Jumaat, Sabtu dan Ahad, ramai-ramailah kita memeriahkan program Sarawak Gusayang di bahagian Sibu. Okey Azri, sekian laporan kami di Sibu Azri.
0: Baik, terima kasih Yan.
1: Okey, bye.
0: Okey, ialah laporan Raptai Malam Budaya Sarawak Gusayang bahagian Sibu.
2: Program Sarawak Gusayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Kubujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. antara pengisian menarik Sarawak Kesayang bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak,

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gacha Music tanpa batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okay, sebelum kami nak kongsikan ucapan kita orang dan tunaikan lagu permintaan, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan pusat jagaan Gen Z. Apa cerita tu tik? Okay, bila sebut aja Gen Z tu nak, pasti akan ada aja komen netizen mengenai anak muda dalam generasi Gen Z tu. Jadi ada setengah mengadu perangis dan nyatuk dikatakan si semenggah kata orang. Tetapi kami juga lah yang memuji kebijaksanaan, kebijakan selain cara setidaknya mengendalikan sesuatu situasi. Senang cerita topik Gen Z tu selalu akan menjadi highlight dan tular di platform media sosial. Jadi baru-baru tu tik, generasi tu di sekali lagi mendapat perhatian selepas tular foto sebuah papan tanda yang bertulis pusat jagaan Gen Z yang terletak berhadapan sebuah bangunan di Taman Bukit Cemerlang, Kelang, Selangor. Kebiasaannya, antara frasa yang sinonim dalam kalangan masyarakat adalah pusat jagaan orang tua. Namun, siapa sangka pusat menjaga anak muda tu pun wujud guys. Okey, tetapi iboh tu orang teruja dulu tu, kerana pusat jagaan Gen Z tu bukanlah pusat jagaan seperti yang kau sangkakan, seperti pusat jagaan orang tua apa indah enak. Tapi sebenarnya adalah pendidikan prasekolah dan tuition bagi penuntut sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC. Selainnya, setidaknya juga menyediakan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak selepas waktu persekolahan yang beroperasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Jadi pusat pendidikan yang berdekatan dengan SJKC Taman Rashna Kelang tu turut menyediakan perkhidmatan panduan menyiapkan latihan sekolah oleh cikgu-cikgu berpengalaman. Jadi pusat jagaan Gen Z tu yang ditubuhkan sejak 2021 tu turut menyediakan perkhidmatan pengangkutan dan juga makanan halal. Yalah ceritanya tik berkenaan dengan pusat jagaan Gen Z. Okey, jadi jom kita nak dengarkan permintaan lagu yang seterusnya tu daripada Nora Shikin. Nak dengarkan lagu Tak Mungkin Bersama dari Judika katanya. Dan kita ada juga daripada Ang Tian Kiat. Nak dengarkan lagu Penantian dari Black Rose. Jadi jom kita dengarkan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang sampai ke pukul 12:30 malam tu kelak. Kami nak bacakan lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu, daripada Rosibah Jafar. Katanya assalamualaikum DJ Azri. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bersiaran. Salam Gatra laguku untukmu buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Hujan dan guntur di area Jalan Sejijak tu katanya. Minta jangan blackout je lah. Kami tengah nguntin kain tu. Okey, malam tu katanya nak nyampe salam buat Sharifah Pelangi Pagi, James Pengiran, Madu Kemenyan, Tantari dan Mas Mira, Rosmawati Rosma serta semualah teman-teman yang mengenali diri ini. Ucapan selamat beristirahat. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Okey, daripada Harimau Sarawak, selamat malam DJ Azri. Ya, selamat malam juga untuk kita. Kami nak request lagu Pergilah dari Sulaiman Usop katanya. Terima kasih, sama-sama. Ada juga daripada, nak baca juga daripada Mahani Ani tu, nak dengar lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Terima kasih DJ dan Happy Conti. Okey, dan selamat bertugas buat DJ Azri masa tu. Okey, kami dengar radio di dapur masa tu DJ sambil relax. Okey, lepas tu lah kami tunaikan lagu permintaan kita. Sambil tak relax di dapur ya Yana. Okey, daripada Hamina Bordia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah malam tu kami minta kita main lagu Andai Ku Pergi Dulu dari Ellie Katz katanya, buat hiburan kita semua malam tu sambil istirahat. Dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Dan ada juga daripada Latifah Tia tu, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam Gatra, laguku untukmu malam tu. Okey, selamat malam buat semua. Dan terima kasih DJ Azri, kita nang sporting yang terbaik. Semoga kita sentiasa sihat. Terima kasih. Alright, jom kita layan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, laguku untukmu.

Okey, lepas tu ikuti berita utama pada pukul 11 malam. Lepas ya, kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak, guys. Jadi di jam yang terakhir kelak ada sedar lagi dah untuk permintaan lagu, baca ucapan apa semua ya, kerana kita nak ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu dari pukul 9 malam tik sampailah ke jam tu, dan kami akan berakhir pada pukul 12:30 malam kelak. Lelek lo teman kami lepas tu, okey. Dan apapun yang pagi kita yang sedang memandu ya, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi. Dengar aja Radio Sawah FM sebagai peneman hiburan kita yang tengah memandu ya, okey. Dan semestinya kami akan mainkan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan. Alright, dan kita jumpa lagi di jam yang terakhir kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pubujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam pasar persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohamad Sidik Jantan berkata, pendirian dasar monetaris semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So pada pandangan kami, fokus utama dasar monetary bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohamad Sidik Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam siaran media bersama dengan lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jabatan Kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Lauren Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abi Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Okey, hari tu hari Khamis 9 Julai 2026. Okey, untuk Kuasa 2 tu kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan, kita elik-elik lho. Kita layan lagu dari Ernie Zakri, Aura Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

FM 101 Jiwa, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu nak bercerita pasal Nabila Razali. Demi menghormati permintaan suami, penyanyi dan pelakon Nabila Razali tu lebih selesa untuk si terlalu nak mendedahkan wajah anaknya Nick Muhammad, termasuk dalam urusan kerja melibatkan kolaborasi dengan mana-mana produk. Jadi bagi Nabila, cukuplah sekadar beberapa perkongsian di media sosial sebagai tanda menghargai peminat yang selalu bertanyakan khabar Muhammad. Keputusan untuk dipolah demi nak menjaga privasi keluarga lah, selain mengelakkan sebarang perkara yang si diingini berlaku. Dan Nabila dalam masa yang sama ada madah juga Muhammad dah mula mendapat tawaran kerjasama dengan beberapa jenama, namun ia berasa masanya belum sesuai buat anak kecilnya. Ya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang seterusnya dari Nabila Razali, Balas Balik. Dan juga cerita kita lagunya Blue Wet bersama Insomniacs. Kuasa 2 Sarawak FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi kami 9 Julai 2026. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu, yang dah kongsikan ucapan, lagu permintaan. Mungkin ada komen-komen yang kami si sempat nak baca untuk malam tu siapa. Di lain pertemuan gelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey. Apapun, terus dengar Sarawak FM, si kisah di sini pun kita berada. Kini tu melalui aplikasi RTM Klik pun senang kita orang nak dengar radio dalam aplikasi ya, dan juga nangga siaran TV dalamnya pun boleh semestinya RTM Klik. Okey, muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu lah. Okey, kita jumpa lagi lah di lain hari, lain masa juga kelak. Okey, dalam seperti biasa di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, assalamualaikum, bye-bye.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat tengah malam kepada pendengar Sarawak FM. Bertemankan saya Fazri Basri atau lebih mesra dipanggil Faz di Media FM untuk segmen Layan Sarawak FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Selamat bertugas kepada anda yang bekerja shift malam sambil layan di Sarawak FM dan juga kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini berhati-hati di jalan raya. Kalau mengantuk, biar rehat dulu seketika untuk menyegarkan kembali mata dan juga badan kita. Semoga pemanduan seterusnya sampai ke destinasi. Ingat orang tersayang yang sentiasa menanti kepulangan kita nanti. Tanpa melengahkan masa, saya Faz akan hiburkan anda selama 3 jam ini di Sarawak FM. Terus layan hingga 3 pagi.

Ya, kembali lagi bertemankan Fasa di segmen layan Mir FM melalui Sarawak FM hingga 3 pagi. Ya, kepada anda yang masih lagi bertugas juga pada masa ini, jangan lupa kata-kata ucapan selamat malam yang indah sangat berguna untuk dikirimkan kepada orang yang terdekat, seperti orang yang tersayang ataupun sahabat handai anda dan juga orang yang terapat dengan anda. Dengan memberi ucapan selamat tidur ataupun selamat malam kepada orang terdekat juga membuat istirahat mereka lebih menyenangkan. Jom kita lain dulu lagu ini hanya di Sarawak FM.

Ya, selamat tengah malam kepada anda. Masih lagi bertemankan Fas sehingga pukul 3 pagi. Layan Media FM di Sarawak FM setiap Jumaat 12 tengah malam hingga 3 pagi. Ha, kan, biasa kan tengah-tengah malam macam ni kita mudah teringat kenangan pada masa lalu. Ha, ya, mungkin pada masa ini anda merindui kawan ataupun sahabat yang lama tak jumpa. Nanti-nanti, tanpa kita sedari, semalam kita jadi kawan kerana kenangan silam. Hari ini kita masih lagi berkawan kerana janji semalam. Esok, kita terus berkawan kerana hari ini kita saling mendoakan. Hari-hari mendatang pula, kita akan terus berkawan kerana esok kita ada azam. Tapi andai esok tiada lagi, kita tetap kawan sebenarnya. Kawan selama-lamanya dalam kenangan. Ingatlah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenanglah sampai bila-bila. Jom kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Media FM, lalu Sarawak FM.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

Ya, layan Mirai FM di Sarawak FM masih lagi bertemankan Fast ketika ini. Yang tak tidur lagi, ha, jom temankan Fast sehinggalah 3 pagi. Ya, nak tanya dulu, Fast nak tanya kepada anda juga. Pernah tak apabila kita dalam kesedihan disebabkan orang yang kita sayang pergi selama-lamanya meninggalkan kita? Mesti ada rakan-rakan atau di sekeliling kita akan memujuk hati kita dengan mengucap kata-kata banyak-banyak bersabar, semoga tabah menghadapi ujian. Ya, sambil kita tersenyum kan, dan juga mengucapkan terima kasih atas ucapan semangat diberi untuk kita. Ha, ya kan? Hati kita reda, tapi biasanya kerinduan itu yang membuat hati kita menetiskan air mata. Apapun, terus semangat. Dan yang pergi itu, kita tetap reda. Manakala kita yang masih hidup ini, nikmatilah kehidupan kita dengan berbuat baik dan biar menjadi ingatan untuk orang lain pula yang masih ada. Kita layan dulu lagu ini, terus layan hingga 3 pagi.

secara mendadak, anda rasa putus harapan atau putus asa, juga anda sering bertingkah laku agresif, hubungi talian kasih di talian 15999 atau WhatsApp di talian 019-261-5999. Jangan pendam sorang-sorang. Kongsi bersama dengan talian kasih. Pesanan prihatin ini dibawakan khas oleh Miri FM.

masuk jam yang kedua. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi layan Miri FM di Sarawak FM. Berteman kenfas hingga pukul 3 pagi. Okey. Untuk anda semua, bersabar serta tabah ya. Anda yang bertugas ataupun bekerja di shift malam ini, biasalah mengantuk itu memang sentiasa ada. Yang meninggalkan keluarga di rumah demi untuk mencari sesuap nasi untuk mereka, tak apa. Sabar itu indah. Bersabar itu kekuatan untuk jiwa kita. Anda yang bersabar memang hebat. Bersabar itu membuatkan hati kita kuat. Bersabar itu sangat besar pahalanya. Bersabar itu mengundang hikmah. Walaupun bersabar itu berat sebenarnya. Beruntunglah orang yang sentiasa bersabar. Sesungguhnya ada sesuatu yang begitu indah sebenarnya di sebalik kesabaran itu. Lewat malam begini, suka saya kongsikan apa yang tersirat di fikiran kita dan di jiwa kita kan. Sampai dengan bunyi cengkerik dan juga di kesunyian sayu malam begini. Okey, jom kita layan dulu lagu ini dalam segmen layan Miri FM melalui Sarawak FM.

Jika anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.

Ya, semoga anda terhibur dengan lagu yang Fun susun atur untuk anda selama 3 jam nanti dalam segmen Layan Mira FM di Sarawak FM. Kepada yang masih lagi memandu juga pada masa ini, tengah bersiap-siap untuk menghirup udara tengah malam atau melepaskan tekanan ataupun stres, tak apa. Tenangkan hati dulu kan. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Lautan mana yang tidak bergelorakan? Begitu juga kehidupan kita sebenarnya tidak pernah sunyi daripada dugaan. Umpama pelangi pelbagai warna, begitulah ujian bagi setiap kehidupan kita. Apapun, sentiasa berfikiran panjang dan jangan sesali apa yang kita alami sekarang. Semoga baik-baik sahaja. Jom kita layan dulu lagu ini terus bersama Fas sehingga pukul 3 pagi.

Ya, layan Miri FM di Sarawak FM bertemankan Fas 12.30 malam hingga 3 pagi ini. Ada lagi yang tak tidur masa ini? Ha, tak apa, Fas akan hiburkan anda bagi yang anda tak dapat tidur lagi pada masa ini. Anda esok ada perkara penting untuk kita lakukan sebenarnya, teruskan dan semoga dipermudahkan segala urusan. Sebenarnya kan, dalam hidup ini, cubalah kita buat biasa saja untuk perkara yang tidak penting. Manakala, bagi perkara yang penting pula, maka kita perlulah buat sesuatu yang luar biasa dan bersungguh-sungguh untuk membuktikan kejayaan terlaksana. Ha, mendalamnya maksud tu kan? Tak apa, kita layan dulu lagu ini hanya di Sarawak FM. Layan untuk malam ini.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Tips menjaga kesihatan minda. Elak bersendirian, kongsi perasaan anda dengan seseorang yang boleh dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, ahli keluarga dan rakan-rakan. Juga saling berhubung dan berinteraksi dengan orang tersayang dan rakan-rakan rapat. Selain itu, beribadatlah mengikut kepercayaan masing-masing. Juga amalkan teknik relaksasi. Seterusnya, lakukan aktiviti fizikal di rumah dan makan secara sehat. Sama-sama kita menjaga kesihatan minda, diri sendiri dan orang tersayang.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Masuk jam yang ketiga bertemankan FAS, layan Mira FM melalui Sarawak FM. Terima kasih masih lagi mendengarkan kami pada masa ini. Ada yang belum tidur lagi ke tu? Ha, tak apa. Boleh temankan FAS pada masa ini sambil anda yang masih lagi bekerja ataupun memandu pada masa ini. Di saat anda merasa sendirian, anda ingin mempunyai seseorang yang dapat menemanimu kan? Di saat anda merasa sedih pula, anda ingin pula mempunyai seseorang yang dapat menghiburkan hati anda. Di saat anda merasa bosan pula, anda ingin mempunyai seseorang yang dapat membuat anda tertawa. Ya, andai seseorang itu tahu sebenarnya, anda tak minta lebih-lebih pun seperti harta yang banyak, teman-teman yang setinggi gunung, serta hidup yang sempurna sangat kan? Cukup hanya sekadar ingin disayangi dengan tulus ikhlas dan juga selalu sentiasa di samping kita. Ada yang jadi macam tu ke? Ha, beruntunglah anda. Jadi, hargailah dan jangan pelekehkan. Okeylah, jom kita layan dulu lagu ini hanya di layan Mira FM melalui Sarawak FM bertemankan FAS.

Ya, masih lagi berteman Konfas, segmen layan Miri FM melalui Sarawak FM sehingga jam 3 pagi nanti. Terima kasih terus tune kami di Kuching 88.9 FM dan juga di Miri 88.1 FM dan juga 100.3 FM ataupun melalui RDM Klik secara online. Ya, kepada anda yang baru saja kehilangan orang tersayang dan juga pernah mengalami situasi ditinggalkan dan kehilangan, sebenarnya kan, dari air mata kita, kita belajar untuk senyum. Dari kita sedih pula, kita cuba untuk belajar ketawa. Dari setiap ujian, kita belajar kuat. Dari dukaan yang datang, kita belajar untuk tabah. Apapun yang kita rasakan sebenarnya, kita tahu dan pasti ada hikmah di sebaliknya kan? Mendalam maksud tu kan? Baiklah, kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Miri FM, layan 12.30 malam hingga 3 pagi bertemankan Fast.

keadaan yang memaksa ketika ini mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.

0: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Layan. Mir FM.
2: Teruskan melayani kami

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Sama ada faktor itu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunakan pakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh, cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggungjawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu

Ya, pejam celik sudah menghampiri 3 jam menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehinggalah saat ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani Fas di segmen Layan Miri FM melalui Sarawak FM pada saat ini. Fas akan mengundur diri seketika lagi. Cukuplah sehingga jam 3 pagi ini untuk anda dengan layan perasaan serta kata-kata semangat untuk diri kita juga. InsyaAllah, ada masa kita jumpa lagi di lain masa untuk layan Miri FM melalui Sarawak FM setiap Jumaat 12.30 malam hingga 3 pagi. Akhir kata dari saya Fas, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, setiap kesedihan pula pasti akan ada kegembiraan, setiap yang hilang pasti akan ada gantinya. Apapun, layankan saja dengan harapan serta fikiran yang positif. Baiklah, saya Fazri Basri ataupun Faz dari Miri FM mengundur diri dalam segmen layan di Sarawak FM. Ingin itu, Assalamualaikum dan selamat pagi layan.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita tu, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh. Cuba kau langgar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatu hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan mengenali seorang nabi yang disebut dalam Sahih Ibnu Hibban sebagai salah seorang nabi yang dari Arab, yaitu Nabi Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad bin Aud bin Aram bin Sam bin Nuh, yang mana baginda adalah nabi pertama yang berbangsa Arab dan berbicara bahasa Arab. Nabi Hud alaihi salam diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Ad, dan tugas para nabi itu biasanya sila lainlah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Jadi Nabi Hud juga nya adalah dari kalangan kaum Ad juga yang dihormati, yang diketahui kebaikannya. Dengan asbab tadi diambil seorang nabi, dilantik seorang nabi daripada kalangan sidungnya supaya lebih mudah untuk berdakwah. Akan tetapi tidak juga lah asyik juga, walaupun sama bala, kata orang tu, bala-balanya asyik juga menerima. Ditolak kaum Ad dakwah Nabi Hud, sehingga kan bilanya tolak dakwah Nabi Hud, maka kaum Ad tu diuji oleh Allah, menerima ujian daripada Allah. Allah menghukum ke atas kaum Ad, dengan Allah tahan hujan turun dan Allah tetap kekalkan matahari yang panas terik sehingga kemarau. Tanaman hancur, sungai kering, tiada makanan. Lalu Nabi Hud pun madah dengan sidaknya, tolah hukuman Allah, kalau kita orang beriman nescaya Allah akan turunkan hujan. Semakin Nabi Hud beri nasihat, makin kuat tentangan orang degil yang orang dulu marik. Tapi kita tu buat orang degil. Jadi bila dia Nabi Hud beri nasihat, sidak semua dengar, makin sidaknya degil, sehingga tiap ada yang mati sebab peristiwa ujian tu ataupun peristiwa balak yang Allah beri kepada sidangnya. Maka ketika itulah kaum Ad mula menghantarkan delegasi ataupun wafidin sidangnya untuk ke Mekah untuk berdoa di Kaabah, kerana kebiasaan umat dolok mari bila ada hajat sidangnya akan pergi ke Kaabah untuk memohon hajat kepada Allah. Ya, kisah itu kita akan sambung pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

jadilah masyarakat yang rajin membaca isi berita. Bukannya tajuk saja, Malaysia sedang berusaha ke arah negara membaca menjelang 2030.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

0: Tenganat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan surah Az-Zumar ayat 52 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dikasihi Allah, renungan kita pada kali ini ialah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 52. Allah mengingatkan bahawa Dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dialah juga yang menyempitkannya. Semuanya berlaku dengan ilmu, hikmah dan rahmat Allah. Ayat ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada masa rezeki terasa luas, urusan mudah, pintu terbuka, bantuan datang dari arah yang tidak disangka. Namun, ada masa rezeki terasa sempit. Kita berusaha, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kita merancang, tetapi Allah mengatur dengan cara yang berbeza. Disinilah iman diuji. Orang beriman tidak melihat rezeki hanya pada angka gaji, jumlah simpanan atau banyaknya harta. Rezeki juga adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang baik, sahabat yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, masa untuk solat, hati yang masih mahu bertaubat, dan lidah yang masih mampu menyebut nama Allah. Kadang-kadang Allah meluaskan rezeki bukan kerana kita lebih mulia, tetapi kerana Allah mahu melihat syukur kita. Kadang-kadang Allah menyempitkan rezeki bukan kerana kita dibenci, tetapi kerana Allah mahu mendidik sabar, merendahkan hati dan menyelamatkan kita daripada sesuatu yang kita sendiri tidak nampak. Para pendengar sekalian, jangan terlalu cepat membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat rumah orang, kereta orang, pakaian orang, kejayaan orang. Lalu kita lupa menghitung nikmat yang sudah Allah letakkan dalam hidup kita. Sedangkan rezeki setiap hamba datang dengan kadar yang Allah tahu paling sesuai untuk mendidiknya. Yang kaya diuji, adakah hartanya menjadikannya pemurah atau sombong? Yang sederhana diuji, adakah dia tetap bersyukur atau asyik mengeluh? Yang sempit diuji, adakah dia tetap percaya kepada Allah atau putus asa daripada rahmatnya? Maka, apabila rezeki lapang, tundukkan hati dan banyakkan memberi. Apabila rezeki sempit, kuatkan doa dan teruskan usaha yang halal. Jangan mengambil jalan haram kerana takut miskin. Rezeki yang sedikit tetapi halal membawa ketenangan. Rezeki yang banyak tetapi haram membawa kegelisahan dan penyesalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang redha dengan ketentuannya, rajin berusaha mencari rezeki yang halal dan tidak lupa berkongsi ketika diberi kelebihan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi Aida. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk kita bab salam Jumaat hari ini.
0: Ya, salam Sayyidul Ayyam untuk anda. Itu hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya.
0: Jadi kami bab Adidu dan
1: kami Aida, dan untuk hari itu Jumaat kami doa akan bersama dengan kita orang seperti biasalah sehingga ke pukul 10 pagi.
0: Jadi apa cerita dengan match aksi Naya tu? Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk suku akhir sikit pasukan dah lepas untuk perlawanan Perancis dan Maghribi yang dah pun selesai. Biasa mendapati rapalan Perancis menang dengan 2-0 menentang Maghribi. Okay, dan antara Umadah Tek yang pun skorernya silain sebutkan Kylian Mbappe.
0: Jadi,
1: kini itu untuk penjaring terbanyak nyatop lah.
0: Ohnya nya berada di tangga teratas.
1: Yes, 8 gol untuk nak ialah. Untuk setakat tok lah masih ada lagi untuk perlawanan suku akhir melibatkan Messi, melibatkan Harry Kane, Erling Haaland, masing-masing cedaknya untuk merebut siapakah pencaring terbanyak untuk FIFA 2026 tok.
0: Dan cik mustahil noh.
1: Ya.
0: Mungkin ada anugerah noh ya, apa nama kasut emas.
1: Kasut emas nyalah kan. Masih ada ruang lagi untuk setidaknya sama-sama bersaing untuk Piala Dunia tu. Seperti ada 3 match lagi sebenarnya.
0: Tanya kepada Kylian Mbappe.
1: Sebut betul-betul guys.
0: Kylian Mbappe.
1: Kylian Mbappe. Alright, tapi apapun untuk perlawanan yang seterusnya Bapa kita nanggana. France dah lepas. Jadi sebenarnya esok.
0: Oh, esok ada lagi match.
1: Spain dan Belgium.
0: Oh, Spain dengan Belgium ya.
1: Tetapi perlawanan tumpuan lah adalah Norway dan England. Tim awak kan
0: Hari Ahad lah.
1: Betul. Hari Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad ada 2 tak tahu si.
0: Oh, 2 match. Yang pertama pukul?
1: Yang pertama adalah pukul 5 pagi Norway dan England.
0: Okay.
1: Dan untuk sigit lagi juga dikatakan perlawanan tumpuan adalah antara Argentina juara bertahan dan juga Switzerland.
0: Okay. Jadi untuk pagi-pagi sok no?
1: Pagi sok.
0: Pagi sok pun ada juga tera.
1: Yeah, Spain dan Belgium.
0: Tok si ada lain. Si lain dan si bukan.
1: Apa yang si lain si bukan?
0: Tim Moose Rock.
1: Oh.
0: Ni dah mau beli baju dah kok. Baju Spain yang dah sampai. Oh, baju Spain.
1: Oh, padmuhal.
0: Okey, apapun untuk jam yang pertama tu insya-Allah kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk aura pagi.
1: Betul, seperti biasa.
0: Ya, dan kita ada perkongsian untuk pagi tu. Khusus untuk anda yang kerap mengadu sakit tumit ketika bangun pagi. Kita ada kongsian daripada ya. Kalau tak rasa macam tajam je tumit tu.
1: Saya mun sikit aja. Malas tak nyebut tu.
0: Apa ya?
1: Cik mau nyebut.
0: Kena gout kah?
1: Bukan.
0: Sakit tumit. Okay. Sebab uang madah lah. Dan melalui kajian anda mengatakan bila sakit tumit ya, ia kemungkinan dekat apa nama nok tulang ujung ya, mungkin dia tumbuh lebih kali. Hanya apa nama dalam keadaan yang tajam lah. Macam biarlah. Tapi lepas tu lah kita akan share bersama dengan anda apa penyebabnya.
1: Yalah, bercakap mengenai pengalaman sebenarnya.
0: Yes, betul. Dan juga berdasarkan kajian sebelum tu. Okey, jadi apapun untuk pagi tu teruskan bersama dengan kami. Blurnya.
1: Si kami tiba-tiba nangka apa nama tu? Pandai jam mindah komputer. Janganlah kami tu. Okeylah, siapalah. Teruskan bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
0: #geng pagi kita.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama minus skrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Kau ni apaan?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
10: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
11: Lebih deras air kena kaki.
12: Ambul. Ambul.
11: Pergi ke pantai,
12: bah. Ah, olah, olah, olah. Hiling-hiling awal pagi, kan?
11: Betul. Jadi untuk pagi tu, sambil-sambil kita menghirup udara yang segar di tepian pantai, sambil disaksikan dengan burung-burung berterbangan.
12: Mana untuk bunyi burungnya?
11: Saya empurung ke jauh, nangkap ikan.
12: Empurung?
11: Kena nangkap empurung kita. Okey lah.
12: Alright.
11: Untuk pagi tu, kita ada aura pagi. Dah pun bersedia di talian kita untuk waktu tu. Iaitu Al-Fadil Ustaz Awang Fakhrizan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ustaz.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya. Sihat pagi ni, Ustaz?
13: Alhamdulillah, Ida. Sihat kita ada orang.
12: Alhamdulillah, sihat cuak. Sama-sama kita pagi tu, Ustaz.
13: Happy sikit lah sebab France menang lah.
12: Amboi. Nampak gila. Memang nukung France pagi tu.
11: Dimbak lagi kita ke apa nama? Tepi pantai pagi tu.
13: Tepi pantai.
12: Amboi.
11: Jadi, Ustaz, perkongsian kita untuk pagi tu berkenaan dengan jasa ibu bapa tiada tandingan. Gini perkongsian kita. Silakan.
13: Okey, terima kasih DJ Bab dan Aida. Okey, tajuk tu ada agak berat sikit lah. Mudahan sing luar air mata lah saya katakan tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nussalli ala rasulihil karim amma ba'd. Pendengar aura pagi yang dirahmati Allah. Kita pun tajuk jasa ibu bapa tiada tandingan. Saya ingin membawa kita orang semua kepada satu analogi begitulah. Bayangkan satu hari biasa kita pulang ke rumah, kita nunggah. Mak, biasa ada orang nyaut. Tapi kali itu, saya ada orang nyaut. Kita cari bapa kita. Cari bapak kita di kursi tempatnya selalu duduk. Bila cari-cari, saya ada lagi dah. Pada ketika ialah bahawa kita benar-benar faham bahawa nikmat yang akan kembali apabila Allah telah mengambilnya. Iaitu apa? Nikmat ibu dan bapa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Maksudnya, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menceraikan susunya dalam tempoh 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Allah menyebut secara khusus kesusahan seorang ibu kerana beratnya pengorbanan yang tidak mampu dihitung oleh seorang anak. Namun, hak ayah juga tetap besar kerana dialah yang berusaha mencari rezeki, melindungi dan membesarkan keluarga. Pendengar yang dikasihi, satu kisah yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, iaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang seorang lelaki yang istimewa. Namanya tidak lain tidak bukan Uwais Al-Qarni. Baginda tidak pernah bertemu dengannya, tetapi baginda memuji kemuliaannya di hadapan para sahabat. Kerana Uwais memilih untuk tinggal menjaga ibunya yang sudah tua. Beliau tidak sanggup meninggalkan ibunya semata-mata untuk datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais ibnu Amir, lahu walidatun huwa biha bar." Kata Nabi, maksudnya akan datang kepada kamu Uwais bin Amir. Dia mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Baginda berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika kamu bertemu Uwais kelak, mintalah dia mendoakan keampunan untuk kalian. Ya, hadis dari Imam Muslim. Masya Allah. Orang lelaki itu, Masya Allah, walaupun Yasir pernah bertemu dengan Nabi SAW, walaupun Yasir terkenal di bumi, tetapi begitu mulia di langit. Kenapa? Kerana baktinya kepada orang tuanya, iaitu ibunya. Masya Allah. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tu, dia menjelaskan bahawa sebab kemuliaan Uwais ialah dia ikhlas. Dia ikhlas berkhidmat dengan ibunya sehingga Allah mengangkat darjatnya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, kenari tu mak kita dah tua. Langkahnya mungkin dah perlahan, pendengarannya mungkin dah berkurangan, ceritanya mungkin berulang-ulang. Ayah kita tu dia dah siksa kuat dulu. Tangannya yang dulu mengangkat kita, kita tu dah mula menggeletar. Namun ingatlah, dulu masa kita kecil, dan nasib benah jemu melayan kita. Walaupun kita menangis setiap malam, hari tu jangan kita daripada jemulah melayan tidaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh rugi, kata Nabi, raghima anfuh summa raghima anfuh, kata Nabi, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. 3 kali Nabi ulang. Para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Baginda bersabda, orang yang sempat bersama kedua ibu bapaknya ketika tua atau salah seorang daripada mereka, tetapi dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihatlah betapa besarnya peluang yang Allah berikan. Menjaga kedua ibu bapa itu bukan sekadar tanggungjawab, ia adalah jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pagi itu, izinkan kami mengajak diri kami pun dan para pendengar semua. Jika mak bapak kita masih hidup, selesai je habis apa nama orang pagi tu kelak, terus kita kontak dia. Jika tinggal dekat dengan dia, ngagaklah, ngabaslah si dia pulang kerja ke, masuk kerja ke. cium tangan si Dan, peluk si Dan. Apa kita ucapkan? Makasih mak, makasih bapak, karena besarkan kami. Percayalah, kata-kata tu lebih bernilai daripada kita beli barang yang mahal. Manakala bagi yang ibu bapaknya telah kembali menemui Allah, jangan kita pernah putus menghadiahkan doa, sedekah dan amal jariah buat mereka. InsyaAllah hari Jumaat tu kita banyakkan amalan dan kita sedekahkan kepada mereka, niatkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa menghargai jasa ibu bapa kita, menjadi anak yang berbakti serta menghimpunkan kita bersama mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana setia bersama Aura Pagi. Saya mengakhiri firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Wallahu a'lam. Ya ajaklah pagi tu Aida dan Nadab. Semoga bermanfaat insyaAllah.
12: InsyaAllah dengan pengongsian daripada Ustaz pagi tadi nak bersama dengan kita pagi tu. Kita harapkan semua pendengar mungkin boleh sedar akan tanggungjawab kita sebagai anak-anak. Apapun, terima kasih Ustaz untuk perkongsian tadi. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
14: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi. Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua, Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM, Sati Sejiwa, 6.47 minit pagi. Ya. Jadi macam biasa untuk waktu tu 6.45 sampai pukul 7 kita ada apa Aida?
2: Kita ada segmen untuk Aura Pagi. Aura Pagi, berita keluarga.
1: Ya.
2: Salah poster tu lah, kami tertangkap poster tu terbaca bah.
1: Kita ada segmen berita keluarga.
2: Ya betul, segmen berita keluarga. Dan seperti biasa ada dua talian yang kita akan buka, iaitu 082-245-700 dan 082-245-800. Ya.
1: Okey, peringatan untuk anda, pastikan jauh daripada radio ataupun kecil sikit radio kita orang.
2: Yep.
1: Untuk menghubungi kami. Dan isi berita kenalah siap-siap kita orang tulis. Kita sibuk ada isinya tertinggal. Dan takut kelak si jelas apa yang kita orang cuba nak sampaikan. Kotan ialah sigit si ingat. Lepas saya sigit lagi, kotan nak dengar suara dimpun di radio.
2: Betul.
1: Sebab tu akan menjadi gangguan.
2: Betul.
1: Lusi jelas lah apa yang kita orang nak sampaikan. Jadi sekali lagi kita warwakan nombornya
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, selepas tu kita akan kongsikan berkenaan dengan kena ada sakit tumit tu setiap kali bangun awal pagi.
2: Yep.
1: Ada yang madah, oh itu adalah gout bab. Adakah anda pasti?
2: Gautkah?
1: Lepas tu kita akan share.
2: Oh, okay.
1: Sejakkan kita. Okay. Baiklah. Okay, jadi pagi tu terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: #GengPagiKita.

0: Dan itu boleh dirawat tanpa pembedahan jika diberi perhatian sejak awal. Jadi antara perkara yang kita perlu ketahui berhubung kesakitan yang dialami adalah yang pertama, plantar fasciitis, bukan gout, sakit tumit tu tadi.
1: Bukan gout?
0: Bukan. Okey. Ya, pun bukan masalah saraf juga. Dan seterusnya adalah disebabkan oleh penggunaan kasut nipis tanpa sokongan boleh menyebabkan sakit tumit berlaku. Yang kedua, tisu tapak kaki mula hilang keanjalan apabila usia meningkat. Maksudnya daripada faktor usia lah.
1: Ya.
0: Mengalami koyakan halus, microtears sekaligus mencetuskan keradangan. Yang ketiga, tabiat harian meningkatkan risiko koyakan tisu berkenaan. Jadi, bawa saya sebutkah?
1: Sebut je lah, apalah
0: disebabkan
1: masalah.
0: Disebabkan oleh faktor peningkatan berat badan.
1: Ya, begitulah.
0: Turut mempengaruhi berikutan tekanan berlebihan diletakkan pada tapak kaki. Yang keempat, punca sakit lebih teruk pada waktu pagi, di mana tisu tapak kaki akan mengecut sebagai proses pemulihan.
1: Ya.
0: Jadi apabila seseorang terus memijak lantai selepas bangun, tisu tu tadinya diregangkan secara mengejut menyebabkan rasa sakit yang tajam pada tumit. Dan selepas beberapa minit berjalan, tisu kembali memanas dan meregang menyebabkan kesakitan semakin berkurangan. Bagaimanapun, doktor tu tadi mengingatkan supaya mendapatkan pemeriksaan di klinik sekiranya sakit tumit berlarutan atau semakin teruk bagi memastikan punca sebenar dikenal pasti dan perawatan yang sesuai dapat diberikan. Jadi semoga bermanfaat apa yang kita kongsikan untuk pagi tu. Kita orang yang nak membaca dengan selebihnya, kita boleh
1: silalah. Boleh. Boleh.
0: Boleh layari mstar.com.my.
1: Itu kaki yang sakit. Kamu ini awal pagi lah.
0: Saya pun dah sakit hidung ini.
1: Jangan membawa virus lagi kamu.
0: Okay guys, jadi semoga bermanfaat. Dan tepat jam 7 pagi tu kita ada apa?
1: Biasa kita ada berita daripada National FM. Lepasnya kita ada HIDS. HIDS hari ini
0: dalam sejarah.
1: Ya, betul.
0: Dan juga kita akan kembali untuk jam yang kedua. Ada perkongsian yang lain lagi dalam trending.
1: Betul.
0: Dan tajuk utama akhbar. So guys, jangan kesini-sini bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak. #PagiKita.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat yang sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Dengan awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepinkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65, bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Okay, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan rakan kita daripada Met Malaysia, Faizan, sedang bersedia untuk infonya. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Okay, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini.
5: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 10 Julai 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca dijangkakan cerah di semua bahagian dan negeri Sarawak. Pagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 2.5 meter sehingga 3.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
4: Okey, terima kasih Faizan untuk info cuacanya. Selamat tugas.
5: Terima kasih.
6: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
7: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
8: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
7: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
9: Aduh, batuk pula dah.
10: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
9: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
10: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
9: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
10: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
11: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezers.

0: Okey, masa untuk kita kongsikan info trafik kita dibawakan kepada anda oleh para Wazes dan juga aplikasi Waze. Kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi itu. Terdapat laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petro Jaya menuju ke pusat bandar seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jambatan Satok. Jadi 11 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu. Di sepanjang Jalan Bertukawar menuju ke pusat bandar trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Juga terdapat laporan jalan di Datuk Amar Kalaunikan mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Seterusnya beralih ke Jalan Flyover Batu Pas Tengah menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Tan Sri Datuk Amar Sri Punping, Jalan Pen Risen dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 36 minit kelewatan dijangkakan. Okey, dah dengar sini jangan jam tak? Gunalah jalan alternatif yang lain. Okay, jadi terima kasih kepada para Wazers kita untuk info Jaya Jam pagi tu. Pada kita orang yang sedang memandu pagi tu, dan kami orang di Surat FM mendoakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Terus layan Selamat Pagi Sarawak pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan 2 pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita. Segment Trending.
3: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Stroy FM. Untuk 7.30 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk
4: Waalaikumsalam.
3: Anda.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Kembali.
3: Yes, kami takut tak sebenarnya.
4: Apa yang takut kita?
3: Yang dengar lagu Mara Bahaya.
4: Mara Bahaya?
3: Takut ada yang ngebak kereta lalu nak drift all pagi tu. Kau tak ada semangat.
4: Semangat sebabkan apa?
3: Lagu ya boleh nyuruh kita semangat lalu tekan minyak.
4: jangan ditekan gila minyaknya. Kalau cuaca pagi tu kita ikuti nak info cuaca di makan ada panas tapi sebelah petangnya
3: kemungkinan
4: dijangkakan hujan dan ribut petir. Jadi sentiasalah kita berwaspada dengan perubahan cuaca semasa ketika itu. Okey.
3: Yes, jadi untuk training kita, apa training kita untuk bagi tu, Aida?
4: Lagu kita tadi pun Mara Bahaya nak. Yang kita nak kongsikan tu pun sesuatu yang bahaya. Mara Bahaya.
3: Okey, baik.
4: Okey, untuk kita bercerita mengenai buaya. Jadi benda tu kita kongsikan berita tu daripada Harian Metro yang mana di Bintulu hari mare buaya gergasi sepanjang lebih 5 meter. 5 meter guys.
3: Okay.
4: Dipercayai menyerang manusia di Sungai Tatau akhirnya tumpas selepas ditembak dalam operasi memburu yang diadakan semalam. Kami ada kongsikan di Facebook Stroy FM berapa besar, berapa panjang sebenarnya buaya gergasi. Memang besar. Ada video sebenarnya dikongsikan. Kita orang boleh cari di platform Facebook. Ada dikongsikan oleh penduduk tempatan. Difahamkan buaya berkenaan menjadi ancaman utama penduduk setempat sebelum tu sebab telah pun dikesan oleh pasukan pemburu buaya belesin. Itu adalah pemburu buaya belesin, bukan yang si belesin, di kawasan sungai berkenaan. Dan menurut salah seorang pemburu iaitu Ku Juni Kung, pihaknya lepaskan tembakan selepas mengenal pasti kedudukan buaya tersebut. Dan buaya berjaya ditembak di bahagian kepala dan operasi yang dijalankan selepas mengambil kira keselamatan penduduk kerana kawasan berkenaan pernah berlaku serangan buaya terhadap manusia. Jadi operasi itu sebenarnya berlaku dalam berlangsung selama 3 hari lah, yang menyasarkan kawasan di sepanjang Sungai Tatau sampailah ke Kuala Tatau. Sebab memang ada dilaporkan buaya berkenaannya selalu dan sering mengancam penduduk yang tinggal di berdekatan dengan sungai. Sebab penduduk di kawasan yang memang melakukan aktiviti menangkap udang dan menangkap ikan sebagai omanat salah satu sumber pendapatan harian cedaknya.
3: Jadi ketam
4: kan. Jadi dengan adanya kelibat pemangsa tu yang menimbulkan kegusaran lah dalam kalangan penduduk yang mencari rezeki. Jadi pihak penduduk pun membuat laporan dan dengan adanya pertolongan daripada pasukan pemburu buaya belesin tu akhirnya buaya gergasi tersebut berjaya ditumpaskan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi penduduk di kawasannya bolehlah Umar Datuk meneruskan aktiviti dan nyorang tanpa perlu berasa bimbang kan bab. Kan nak nangkap ikan pun susah, nak nangkap udang pun susah. Kita tahu lah perahu dipakai cerita ya, bukannya perahu besar kan, perahu biasa aja. Selain daripada ya turut pihak pasukan pemburu buaya pun ada memasang 16 pancing di beberapa lokasi reptilia tersebut yang sering muncul di sepanjang sungai tersebut. Kita tahu lah sama ada lagi kesik buaya-buaya lain. Tapi apapun kita berharap penduduk setempat tu sentiasa berhati-hatilah dengan rumah datik bila datangnya mencari rezeki ya, away lah dengan keadaan sekitar.
3: Jadi untuk pendengar Stroy FM yang mungkin tengah online waktu tu, boleh layari FB Stroy FM. Di sialah kita orang boleh saksikan buaya gergasi 5 meter.
4: Besar
3: sungguh
4: guys.
3: Besar sekali. Oh Tuhan.
4: Ai.
2: Gorgon Cibar. Nampak sebiji macam gorgon.
4: Besar ya, sumpah besar. Besar nang besar. Kami ada langgar videonya dikongsikan oleh pengguna media sosial nak. Sempat lagi ceritanya ambil gambar. Besar, sangat besar.
2: Tengoklah gorgon ini. Besar sekali.
4: Ya.
2: 5 meter.
4: 5 meter, guys.
2: Oh, Tuhan.
4: And then kita pun langgar nak, Surat Free Street pun ada apa, menubuhkan jawatan kuasa petugas khas untuk tangani konflik manusia dan buaya.
3: Dan si Datuk pun ditemu pun dah boleh di knock out, di dismantle.
4: Oh, ya, dismantle.
3: Aku dah boleh di knock out lah, kata orang.
4: Yalah, dibunuh
3: sebab,
4: lah.
3: Sebab yalah, populasi saya tu terlalu banyak.
4: Kita sih tahu lah populasi dan nyawa semakin meningkat kan, macam ni kan. Tapi mudahnya mengancam nyawa manusia, memang seharusnya tindakan macam tu diambil lah. Dan kita pun sebagai anggota masyarakat, terutama sekali yang tinggal di kawasan pesisir, sungai, sungai-sungai yang memang madah memang aktiviti harian dan nyawa nangkap ikan, nangkap udang, nangkap ketam, kata kita dia nak sentiasa berwaspada lah. Mundolok saya ada, kata kita nak. Tapi tiba-tiba kena tak pandai ada. Tersebut tahu why.
3: Boyak maksud Ida tadi. Jangan tak orang mikir. Takut tak ada pendengar-pendengar kita mikir. Saya dah tangkap saya dah tangkap ketam, tangkap udang. Kan boyak.
4: Kan boyak.
3: Dan sikit jual lagi no.
4: Ya, ya.
3: Di tebingan kucing ya pun jangan kita orang pelintir juga di sia.
4: Betul.
3: Sia pun ada boyak juga.
4: Belum dapat ditangkap kan?
3: Ada yang dah ditangkap hari ya.
4: Berapa ikut bah?
3: Entahlah, saya pun kurang pasti.
4: Tapi yang kita nangga nak dikongsi oleh cita netizen ya. Besar boyak ya. Aduh hai. Ada sikit videonya makan apa?
3: Makan
4: burung.
3: Oh makan burung.
4: Makan burungnya. Yes. Aduh.
3: Burung berpati.
4: Terbang sejoli.
3: Ya. Okey, jadi satu perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda, Ida.
4: Ya.
3: Bagian ni noknya.
4: Bagian apa?
3: Bagian boyak tu tak suka rangga.
4: Sikit mesti suka.
3: Kulitnya, ambil kulitnya.
4: Jangan.
3: Kau lambik.
4: Jangan kita.
3: Kau lambak.
4: Boleh. Kau lambak aja.
3: Okay lah guys. Alright. Kawasan kita petik daripada sini dah.
4: Itu kita petik daripada Harian Metro. Jadi kita orang boleh bacalah perkongsian dia di Akhbar Harian Metro. Dan juga itu kita boleh nanggar dekat Surat First Tea Corporation Facebook.
3: Yep. Okay, baik. Seketika nanti kita akan kongsikan tajuk utama akhbar.
4: Yeah.
3: Mungkin ada berita gembira dari perkongsian tajuk utama akhbar kita. Ada sikit aja untuk bagi tu.
4: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Itu Tusan Borneo. Dengan berita bukan yang macam ni kelak. Terus bersama dengan kami dalam
4: Selamat Pagi Sarawak hashtag
3: pagi kita. Trending.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudud
0: dalam Selamat Pagi Sarawak. Yes, Selamat Pagi Sarawak, jam yang kedua. Jadi, Aida?
2: Ya? Yeah.
0: Dah siap belum?
2: Dah siap belum? Panjang lagi ni.
0: Baiklah. Okey. Tajuk utama kemarin kita, Utusan Borneo, kita untuk hari itu edisi hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, keupayaan bina infrastruktur terselah. Jadi Sarawak membuktikan keupayaannya melaksanakan projek infrastruktur berskala besar menggunakan dana sendiri dengan tersergam indahnya Jambatan Batang Lupa 1. Jadi Jambatan Batang Lupa seperti yang kita orang boleh diat tu nao di apa nama Akhbar Utusan Borneo, membuktikan Sarawak mampu merealisasikan projek besar menggunakan dana sendiri. Itu menurut kenyataan Premier Sarawak. Jadi laporan penuhnya ada di Buka Surat 2. Juga kita ada lelaki dipercayai ahli geng 24 Hung Hung didakwa miliki peluru senjata api tanpa lesen. Baik, seterusnya kita ada lelaki ditemui meninggal dunia di pondok Kampung Temurang di Jalan Puncak Borneo pada semalam. Juga kita ada pasukan pemburu berlesen berjaya menangkap seekor lagi buaya di Sungai Tatau seperti yang Aida kongsikan untuk training. Kami dah kongsikan penangkapan gorgon untuk gorgon buaya. Laporan penuhnya ada di Muka Surat 2. Dan kita tinjau untuk ruangan tempatan Muka Surat 8, RTP percepat projek kecil berimpak tinggi. Juga di ruangan tempatan Muka Surat 6, kemudahan asas berkualiti di institusi kesihatan penting. Di ruangan nasional Muka Surat 10, Anwar Anutin adakan mesyuarat dua hala perkukuh kerjasama Malaysia-Thailand. Dan kita beralih seterusnya ke ruangan sukan untuk Akhbar Utusan Borneo. Di Muka Surat 15, Henderson selamat jalani pembedahan di lengannya. Juga kita ada Zverev. Zverev. Dia tu pemain tenis lah. Melangkah ke separuh akhir Wimbledon. Juga kita ada Rogers berikan sokongan padu kepada Kane. Beliau mahu rakannya itu mengatasi Haaland dalam merebut gelaran kasut emas Piala Dunia 2026. Juga kita ada Mesir kemuka tuntutan kepada FIFA terhadap pengadil tok berkaitan dengan perlawanan sidangnya baru-baru tok tok tok menentang Argentina.
2: Betul.
0: Apa cerita sidangnya tok?
2: Salah ambil macam diterima.
0: Sampai pengurus pasukan sidangnya pun menunjukkan isyarat pangkah. Juga kita ada Amorim dilantik sebagai jurulatih baru AC Milan. Hai Amorim.
2: Amorim?
0: Sianya. Kena apa masalah
2: apa
0: Amorim
2: masalah? Tu? Apa masalah?
0: Saya dah hal lah. Seterusnya kita ada Piala Dunia Tolu. Pasukan wanita negara rangkul emas secara duelian. Dan akhir sekali, Belgium catat strategi hadapi Spanyol. Juara Eropah itu dikenali dengan taktik kawalan bola yang teliti selain menumpukan kekebalan benteng pertahanan. Itu yang dimuatkan dalam Akhbar Utusan Borneo. Jadi, ia ajak perkongsian kita untuk pagi tu. Dan selepas tu, menyusul refleksi diri bersama dengan Dr. Idris Adin. Dan selepas ia, kita ada perkongsian untuk minit-minit yang terakhir untuk jam yang kedua. Semuanya dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
0: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
4: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Tanggungjawab merupakan topik yang kami nak bincangkan pada kali itu. Tanggungjawab adalah mandat, okay? Bukan beban ataupun masalah. Jika dilaksanakan secara jujur dan dedikasi, ganjaran yang diterima adalah sebuah kepercayaan yang tidak dapat dibayar dengan wang ringgit. Adik kakak semua, tanya diri kita pun, Ada si rasa tanggungjawab dalam diri kita sebagai anak. Ada si tanggungjawab kita terhadap orang tua kita dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okay? Sebagai mak bapa, ada si rasa tanggungjawab untuk kita berikan kepada anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Adakah ada kelompongan di sia? Adakah gap di sia yang mana kita perlu penuhi supaya si berlakunya apa kelompongan-kelompongan yang menyebabkan hubungan kekeluargaan yang terjejas? Sebagai ketua masyarakat, okay? Bos di office, adakah kita menjalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin? Jujur ataupun si amanah ataupun si dan adil ataupun si kepada masyarakat yang kita takbir ataupun bimbing, okay? Mun berlaku perkara-perkara yang si sepatutnya, besar kemungkinan kita akan dipandang serong oleh masyarakat yang berada dalam keliling kita. Dalam aspek pekerjaan, adakah kita menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh bos kita dengan rasa sayang, bertanggungjawab dan memberi yang terbaik kepada pekerjaan kita? Ataupun kita mada, gigi-gigi ajaklah, si perlu mana-mana nak kerja. Sebab apa? Sebab mun kita rasa tanggungjawab, rasa-rasa pekerjaan yang merupakan tanggungjawab kita, kita akan memberi yang terbaik supaya pulangan kepada kita pun juga adalah yang terbaik. Dalam konteks kekeluargaan, mungkin kita rasa kita nak yang terbaik kepada anak-anak kita, berilah yang terbaik kepada setidaknya. Bukan aspek keuangan, tapi kasih sayang, okay? Bimbingan, teguran dan juga tunjuk ajar kepada setidaknya supaya setidaknya boleh bergerak ke depan menjadi insan yang berjaya pada masa akan datang yang akhirnya memberi nama baik kepada keluarga tertentu. Okay? Kesimpulannya dia kakak semua, tanamlah rasa tanggungjawab dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang ikhlas bekerja. Supaya kita akan sentiasa meletakkan kualiti sebagai keutamaan untuk kita bekerja dalam konteks yang terbaik kepada organisasi kita orang, kepada keluarga kita orang mahupun kepada masyarakat. Okay? Jadi dia kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
4: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali untuk minit-minit yang terakhir, jam yang kedua, guys. Yeah. Jadi, tepat pukul 8 pagi, kita ada ringkas 8 pagi. Uh-huh. Dan selepas ya, sekitar 8.30 minit pagi itu, kita ada temubual untuk kita kongsikan bersama dengan anda.
1: Betul.
0: Pagi itu ada sesuatu yang kita akan kongsikan bersama dengan tetamu kita. Kita ada tetamu yang akan bersama dengan kita no.
1: Yeah.
0: Lama kita asyik dengar khabar tetamu kita.
1: Betul.
0: Jadi apa pun untuk pagi tu, jangan lupa 8.30 minit pagi ada perkongsian khas untuk anda.
1: Yep.
0: Dan topik kita untuk pagi tu, kita nak madah tu, kita nak spill the tea.
1: Betul, topik untuk apa kata kita pagi tu. Sebenarnya kita dah buat naik poster di Facebook Surat FM. Jadi walaupun topik tu kita dah banyak kali bawakan untuk pertemuan kita di Selamat Pagi Sarawak, tapi kita mau jua mbak lagi tu adalah sebenarnya sebagai satu usaha kita untuk ingat mengingati tu ada kes buli. Sebab kita tahu baru-baru tu te ada kes sangat mengemparkan juga sebenarnya.
0: Ya, seorang murid ditikam.
1: Betul.
0: Murid sekolah menengah no.
1: Ya.
0: Di Selangor. Jadi yang berlaku di Selangor.
1: Betul.
0: Dan

0: lah. Mm-mm. Sebenarnya kita kena alert dengan situasi semasa ni.
1: Yes.
0: Kena situasi bully tu semakin meruncing dan pergi kepada satu tahap yang kita pun sangka akan berlaku.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin tak masih ingat sih bab kes seorang remaja yang ditikam bertalu-talu yang berlaku di salah sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina. Sehingga meragut nyawa.
1: Yes. Nya berdasarkan bisikan suara di telinganya
0: pun nya ada berkaitan dengan kesihatan mental.
1: Betul.
0: Sebenarnya tu kita nak bercerita bully dan juga kesihatan mental, ada dua sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan kita orang semua itu. Dan kita mahu kita orang semua ambil ambil peluang lah dengan topik kita pada itu. Dan insyaAllah pukul 9 di minit apa di pertemuan kita untuk
1: yang terakhir
0: kita ada pakar yang akan bersama dengan kita bapa untuk membincangkan isu tu. Tapi sebelumnya untuk pukul 8 kelak sama-sama kita berkongsi pandangan kita.
1: Okey, jadi boleh kongsikan komen anda bersama dengan kami. Buli dan kesihatan mental, luka yang si kelihatan. Mungkin kita orang ada pengalaman pernah kena buli ataupun pernah kita orang rasanya dalam keadaan kita orang si sedar pernah membuli seseorang pun boleh kongsikan bersama dengan kami. So FM
0: Sati Sejiwa
1: rasanya